Asik, ya ngopi say di Prima FM pastinya dong. Yang masih dipantengin siapa? Yang masih dipantengin oleh rekan Prima semuanya, Wong Reang di pagi hari ini. Terima kasih pagi ini udah pada gabung nih, join di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu ya. Dan terima kasih yang sudah monitor dari pagi. Biasanya Teh Isa cetrekin radionya jam berapa tuh? Ada yang setrekin radionya setengah 6 ya, ada jam 6 atau gak dimatiin nih, aduh dipanjer terus ya. Oke, terima kasih banget, terima kasih pagi hari ini dan semangat menjalani hari Sabtu pagi ini. Oke, yang sedang libur, menikmati liburannya juga, selamat berlibur ya. Ataupun gak mengenal namanya hari libur, gak mengenal minggu, gak mengenal Sabtu, gak mengenal akhir pekan, gak mengenal namanya cuti bersama, hari libur nasional. Hari-harinya selalu bekerja, bekerja, dan bekerja ya, mencari cuan, para pejuang rupiah juga. Selamat pagi, apalagi para pedagang nih. Para pedagang yang memang sudah sibuk-sibuk dari pagi ya. Dari pagi Putri Ayu lihat nih, sepanjang jalan dari Mekarjaya Gantar menuju Radio Prima FM di Haur Kolot ini. Wah, kalau pagi ya, pemandangan pagi dipenuhi dengan pedagang ya, yang menyediakan untuk kulineran sarapan pagi nih. Wah, kulineran sarapan pagi ada nasi kuning, nasi uduk, apa tuh, bubur ayam, terus lontong sayur, terus ada apa lagi pokoknya. Wah, banyak pilihannya dan ramai ya. Rame nih ya, yang pada berdiri di depan meja pedagang kulineran atau pedagang sarapan pagi. Sampai gak kelihatan tuh kakinya yang dagangnya ya. Ya soalnya kan di belakang meja nih ya. Oke, selamat pagi Maluku, hadir Kak Mudi, ada Kak Riana Vika juga, Beli Govinda, Wai Kanan sana, selamat pagi. Dari pandangan mata Beli Govinda, bagaimana nih cuaca hari ini ya? Kalau hari ini, pagi hari ini di Radio Prima FM tepatnya, menurut pandangan mata Putri Ayu ya, di luar sana mentari pagi sudah bersinar dengan cerahnya, secara hati rekan Prima semuanya, secara hati Wong Reang ya, sekabiane, secara hati para penonton. Halo. Dan mudah-mudahan hari ini juga lancar segala urusannya. Yuk, dan kirim-kirim pesan juga boleh, nanti dibacakan di 0853-2189-9582. Atau yang berkirim pesan melalui TikTok Prima juga boleh banget. Silahkan dari sekarang ya, nanti Putri Ayu bakal bacain ya. Oke, nanti Beli Govinda laporan terkini pagi hari ini siap melaporkan langsung dari Wai Kanan Lampu. Oke, ditunggu nanti ya di sesi jam yang kedua di jam 8 sekiranya untuk reporter. Oke, siap bergoyang lagi Rekan Prima semuanya. Kalau gitu mah ayo nanti kita goyang apa lagi di pagi hari ini ya. Siap menggoyang Rekan Prima semuanya. Asik. Biar tambah semangat pagi hari ini yang sedang menikmati sarapan pagi, selamat pagi, menikmati minuman yang hangat-hangat juga untuk menghangatkan badan ya di pagi hari ini. Apa nih minuman favoritnya di pagi hari, boleh komen-komennya ya, sarapannya juga pakai apa. Yuk, ah, picak-picak dulu berikut ini.

0: tubuh kita ini punya fungsi masing-masing ya.
1: Anggota boyband apa anggota tubuh?
0: Anggota tubuh
1: ada ya.
0: Termasuk iya. Tangan, termasuk kaki. Iya. Nah, ini ada kaitannya dengan kaki nih, Teh.
1: Ada kaki nih.
0: Kita mau tebak-tebakan ya, Teh ya.
1: Okay.
0: Karena kalau aku sama RT ditemukan itu harusnya main tebak-tebakan.
1: Kudue mengkono.
0: Kudunya ya. Nah, nih tebak-tebakannya gini. Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan, Teh? Ayo.
1: Dua sikil ora iso mlaku.
0: Ayo.
1: Iso mlayu?
0: Ora.
1: Ora. Iki piro jadinya.
0: Ayo.
1: Ada kaki enggak bisa jalan. Bukan ular seribu, ular seribu mulu.
0: Lah. Ular seribu ngomongin masalah ular seribu. Puyeng dia.
1: Puyeng juga kan.
0: Pakai sepatunya.
1: Sepatunya itu mahal banget ya.
0: Harus kudu seribu sepatunya.
1: Kudu seribu ya.
0: Udah gitu paling lambat kalau masuk sekolah teh ular seribu.
1: Ular seribu paling lambat ya.
0: Lah iya.
1: Iya benar.
0: Kan pakai sepatunya lama seribu. Apa teh? Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan?
1: Pas.
0: Pas ya.
1: Pas.
0: Meja atau kursi?
1: Meja dua sikil ya.
0: Lah iya. Kaki meja. Iya. Kaki
1: betul.
0: Kursi.

kasih. Malam mingguan nih ya. Malam mingguannya ditemani siapa? Malam minggu berarti nanti malam ditemani Abe ya. Abe ada di acara apa? Prima Rock Session ya, PRS. Wow, siapa nih yang semalam juga ditemani Abe untuk acara di Prima FM, Prima Rock Session, dari pukul 21 malam sampai dengan 23 ya. Siapa nih yang habis ngerok semalam? Ngerok ya, bukan ngorok ya, tapi ngerok ya. Prima Rock Session atau PRS. Soalnya pagi ini Putri masih berjumpa nih dengan Abe, masih ada di Prima FM ya. Ya ya ya. Oke. Sedap betul ya, yang sedang masak-masak juga di dapur pastinya sedep-sedep banget nih aromanya ya. Aroma masakan dari bawang merah, irisan bawang merah dicampur dengan irisan bawang putih, ditumis dengan irisan cabe. Wah, kalau dioseng-oseng nih, ya, aromanya sedap banget deh. Mau masak apa sih pagi hari ini rekan Prima Wong Reang? Atau belanja apa nih dari pasar tadi, atau belanja di warung-warung terdekatnya? Dan bagaimana harga-harganya untuk hari ini? Harga-harga kebutuhan pokoknya, harga-harga sayur, harga-harga bumbu-bumbu dapur, apakah masih bersahabat dengan dompet? Bersahabat ya. Oke, mudah-mudahan nih masih harganya masih terjangkau ya, nggak ada yang bikin shock di pagi hari atau bikin kaget, bikin jantungan karena harganya langsung selangit. Dan kalau ngomongin tentang para petani nih ya, selamat pagi para petani. Ya pastinya kalau nggak ada petani ya, nggak ada petani, nggak ada sayuran ya, nggak ada petani, nggak ada padi juga, nggak ada beras ya, yang untuk makanan pokok sehari-hari nih ya, di Indonesia ya. Kalau nggak makan nasi seperti belum makan. Meskipun udah makan lontong ya, tapi saya belum makan nasi. Padahal udah makan lontong, udah makan apa ya, yang berbahan baku beras nih. Para petani selamat pagi, yang sudah panen-panen rayanya juga selamat pagi, yang masih nih, yang masih persiapan, masih perawatan, dalam proses perawatan di sawahnya di musim-musim kemarau saat ini, bagaimana ini ya? Yang belum panen saat ini, yang masih sibuk-sibuk untuk perawatan dan menyediakan bagaimana pasokan air di sawahnya dapat mencukupi tanaman padinya yang memang sedang ini ya, bulirnya, pengisian bulir, dan sudah mulai masuk ke tahap yaitu mau panennya nih. Bagaimana ya kalau petani ini sampai berebut pasokan air untuk lahan sawah, ada nggak sih di daerah Dermayu, Indramayu ini, atau daerah lain yang petani berebut pasokan air untuk lahan sawahnya, atau yang ada di luar Indramayu sana? Karena krisis air pada musim tanam gadu ini ya, musim tanam kedua ini, memicu namanya persaingan ya, mendapatkan pasokan air irigasi ini di sejumlah wilayah Kabupaten Indramayu. Meski jadwal pembagian air atau namanya digilir ya, gilirisasi ya, digilir jadwalnya pembagian air irigasi telah diterapkan, tapi memang tingginya kebutuhan akan air ini membuat petani di wilayah hulu maupun hilir ini harus bergantian ya, memperoleh air agar lahan pertanian tidak kekeringan. Dan para petani juga berharap nih, distribusi air irigasi ini dapat dilakukan merata selama musim kemarau ini, sehingga seluruh areal persawahan tetap produktif ya kan. Dan para petani ini juga khawatir apabila
pasokan air terus terbatas, akan adanya resiko. Resiko apa? Resiko akan gagal panen atau resiko busuk. Waduh, gagal panen ini nggak bisa terbayangkan ya bagaimana kalau terjadi ini. Dan berdampak pada apa? Pada produksi beras serta pendapatan dari petani. Nah tuh, kalau sampai gagal panen bagaimana? Nah, di kawasan rekan Primus Manya Woreang, bagaimana nih? Apa ada pasokan air saat ini, ada rebutan-rebutan ya, rebutan-rebutan untuk mendapatkan pasokan air. Ya, sejumlah komen-komen juga sudah ada di live chat Prima FM ya. Live TikToknya Prima. Oke, nanti dibacakan. Oke, silakan yang komen-komennya juga di pagi hari ini. Dan Putri Ayu temani rekan Prima semuanya Woreang sampai jam 10 pagi ini. Halo yang ada di Purwakarta. Ini ada di Purwakarta ya, ada di Purwakarta. Ini ada Kang Iman Seklek ya, Kang Iman. Purwakarta hadir. Alhamdulillah kalau Purwakarta khususnya Wanayasa hujan ayah ayah wae berarti ada aja ya. Bukan ayah-ayah wae, kalau ayah-ayah wae ada-ada aja ya. Berarti hujannya ayah wae, ada aja hujannya. Sawayah-wayah wae hujana. Tunggal dinten. Wah, abdi mah teu tiasa nyaris bahasa Sunda atuh ya. Sawayah-wayah wae hujana, tunggal dinten. Nah, sawahna di gunung aman. Di Purwakarta aman nih sawahna ya. Oke, karena di Purwakarta masih ada curah hujannya. Terus yang ada di Kroya juga, selamat pagi di Kroya sana. Selamat pagi, saya dari Kroya ya. Selamat pagi Kroya. Kalau di Kroya bagaimana nih untuk kawasan Kroya sana? Apakah sumber air untuk persawahan irigasinya lancar nih untuk mengairi sawah di Kroya sana? Apakah ada rebutan-rebutan juga pasokan air untuk sawahnya Kroya? Boleh dong diinfokan ya. Kang Mudi juga di Maluku hadir. Kang Mudi di Maluku hadir. Nah, untuk sumber air di Maluku ini aman untuk sumber airnya, infonya dari Kang Mudi ya. Aman-aman. Oke. Meskipun cuacanya panas tapi memang sumber air di Maluku ini aman. Oke. Yang lainnya juga boleh nih komen-komennya ya, ditunggu ya. Terus yang untuk interaktifnya juga nanti di 0853-2189-9582. Kang Agus Suryana di Samarinda juga, selamat pagi Kang Agus. Samarinda bagaimana Kang Agus untuk pasokan air bersihnya, pasokan air irigasi di sawah-sawah bagaimana, lancar? Atau yang ada di Klaten nih, ada Muhammad Basir, selamat pagi Kak Muhammad Basir. Abdul Munir Tangerang Selatan juga, salam kopi pahit Jerenema ya. Oke, salam kopi pahit. Wah, yang sedang ngopi pastinya nih. Oke, rekan Prima semuanya yang ada di luar kota ini bisa join untuk mendengarkan Radio Prima 95,8 FM melalui streamingnya ya. Jangan lupa di mana streamingnya, di primafmindramayu.com. Dan juga jangan lupa untuk mendengarkan Radio Prima FM juga ada di aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden sudah tersedia. Silakan di download di App Store atau Play Store yang sudah tersedia. Ada yang punya janji-janji enggak hari ini? Atau ada yang punya janji-janji agar sawahnya terairi dengan baik? Atau janji-janji kemarin Kementerian Pertanian ya, untuk Indramayu, para petani di Indramayu, Serikat Tani Indramayu, apa tuh janjinya? Ini dia janji-janji, 1000 janji.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

dengerin lagu dangdut karena lagunya judulnya Kopi Dangdut dari miliknya Mala Agata. Ini spesial banget di request ya. Spesial banget di request oleh Kang Agus Riana di Samarinda sana. Salamnya buat Junet, Junet Imut ya. Salamnya buat Junet Imut, juga lagunya buat Junet Imut yang lagi jaga warung. Salam sayang buat Junet yang lagi jaga warung, asik. Warungnya warung sekolahan nih. Warungnya warung jajanan anak sekolah. Deket-deket deh, deket sekolahan nih warungnya, depan sekolah. Dan di hari Sabtu anak SD-nya masuk nih kalau di Samarinda, masih masuk sekolah kalau hari Sabtu ya. Dan Putrayu kan tadi nanya tuh, program MBG ada enggak di sekolahan di Samarinda sana ya, yang Kang Agus Suryana berada. Wah, ternyata program MBG makan bergizi gratis yang sudah berjalan 1 tahun lebih ya, itu di Samarinda sana ada yang belum ya, belum. Dan masih banyak sekolah yang belum dapat MBG atau makan bergizi gratis di Samarinda, khususnya sekolah yang daerah pinggiran ini belum dapat MBG. Dan selain belum dapat MBG, juga kondisi dari bangunan-bangunan sekolahnya itu banyak yang kurang layak ya, masih banyak yang kurang layak, fasilitasnya juga kurang mendukung. Nah, jadi Kang Agus Suryani ingin ya, ingin agar kalau program MBG itu sebaiknya nih, sebaiknya untuk perbaikan-perbaikan sekolah, dan juga harusnya diutamakan atau difokuskan dulu untuk yang anak-anak sekolah yang ada di daerah pinggiran gitu, karena memang belum merata ya, belum merata ini program MBG-nya. Juga yang ada di Batang, daerah Batang ini malah baru 1 bulan nih. Di Bandar Batang, Jawa Tengah malah baru 1 bulan kakak untuk program MBG. Oh gitu ya. Alangkah lebih baiknya nih kalau dana MBG digunakan untuk honor guru dan perbaikan bangunan sekolah. Ini komentar dari Kang Agus Suryana nih ya. Karena ingin ada perbaikan sekolah dan juga honor gurunya yang memang berperan aktif ya

gitu. Dan juga ada siapa nih? Yang dari Bogor nih, salam buat Mama Indah nih. Cabangor, salam buat Mama Indah. Mama Indah kenal gak nih? Ada salam nih Mama Indah. Oke, tapi ya. Tapi ada yang berkomentar juga kalau ada MBG ini imbasnya pedagang jadi sepi. Gitu ya. Teman itu pedagang ya, imbasnya jadi sepi nih kalau ada MBG. Wah. Iya, oke. Itu beberapa komentar-komentar ya seputar MBG dan juga kita tunggu nih komentarnya mengenai irigasi yang ada di daerah masing-masing nih, bagaimana untuk para petaninya, apakah lancar irigasinya ataukah ada rebutan untuk giliran agar mendapatkan pasokan air dari irigasi tersebut. Oke, mulai tahun depan nih MBG di wilayah akan ditangani pengurus RT nih. Wah, kebetulan Pak Agus Suryana ini RT ya. Wih, Bapak RT nih ya. RT di Samarinda dapat dana 150 juta per tahun. Dana RT ya, digunakan untuk apa aja ini dana RT-nya ya. Oke, mudah-mudahan tahun depan nih MBG di wilayah Samarinda dapat segera terrealisasi ya. Oke, Kang Puji di Batang, Jawa Tengah juga selamat pagi. Grup Ventura Family Prima juga selamat pagi semuanya pagi hari ini. Mudah-mudahan juga sehat paripurna semuanya. Jam 7.46 menit untuk saat ini rekan Prima. Wah, kita ngobrolin air, ngobrolin mengenai MBG ya. Makan bergizi gratis ya untuk anak-anak sekolah dan bangunan yang masih belum layak nih di Samarinda. Kalau di Mata Zaitun alhamdulillah ya bangunannya itu kokoh, dari gedung-gedung pembelajaran, gedung-gedung asramanya, dan program enggak ada tuh namanya dapat MBG ya. Di Mata Zaitun enggak dapat juga tuh jatah MBG ya, makan bergizi gratis, karena di Mata Zaitun itu sudah dari sejak lama juga, sejak berdirinya ya, itu sudah menyediakan ya makan bergizi gratis untuk ribuan santri dan semua sivitas akademika yang ada di Mahat Azaitun. Itu setiap harinya berapa tuh yang dibutuhkan ya, berasnya lah ya, kebutuhan akan lauk pauknya, proteinnya, sayurannya, buahnya. Itu ya, mudah-mudahan nih segala rencana program pemerintah juga dapat berjalan ya sesuai dengan harapan. Ngopi Say, lagu-lagu dangdut remix juga siap dihadirkan di pagi hari ini. Yang punya Jogja nih, mana nih yang punya Jogja? Ada yang makan tahu enggak ya? Atau makan tempe tapi rasanya koyo sate nih. Selamat pagi yang ada di Jogja sana.

pusing lagi pada olahraga ya. Ada yang pagi hari ini sedang berolahraga, selamat pagi yang sedang berolahraga. Karena tadi pagi Putri Ayu juga melihat ya, berpapasan nih dengan rombongan bersepeda ya. Bersepeda, ya hari Sabtu, weekend, akhir pekan ada yang olahraga bersepeda, goes-goes dengan timnya juga. Wah, mantep ya. Untuk bersepeda, bisa juga olahraga sepeda, apapun olahraga yang memang disuka banget oleh rekan Prima ya. Di tengah-tengah aktivitas, di segala kebutuhan setiap harinya, kegiatannya yang super sibuk, disempatkan dengan berolahraga, dengan bersepeda bisa, dengan olahraga kebugaran kaki bisa, atau badminton bisa ya, di lingkungan RT. Kalau di Samarinda, Pak RT Pak RT Agus Suryana, ada gak untuk kegiatan olahraganya untuk warga nih, badminton atau apa tuh di kantor desanya, di lapangannya ya. Soalnya nih kalau ke kantor desa Kuwu Mekarjaya ya, Bapak Kuwu Mekarjaya, Bapak Sugianto, selamat pagi. Itu Putri Ayu lihat di halaman dari kantor kuwunya tuh ada tuh ya, ada untuk bermain badminton nih. Berarti malam-malam bisa main badminton ya di halaman kuwu, kantor kuwu Mekarjaya ya. Iya, oke. Dan yang hobi bersepeda juga ya, olahraganya bersepeda juga bisa banget dengan teman-temannya, dengan satu timnya. Seperti Pak Lebe ya, berapa nih Pak Lebe punya tim bersepedanya atau goes? Karena Pak Lebe pernah nih ya, goes bersepeda tuh

Langsung ke Mahat Azaitun bersama timnya, sekira kurang lebih 30 berapa personil ya. Nah, tanggapannya, wah begitu masuk kawasan Mahat Azaitun, asri sejuk kanan kiri ya, begitu masuk jalan Jamas atau setelah melewati pintu gerbang utama di gate utara sana ya. Wah, jalanannya begitu halus, gak ada tuh yang lubang-lubang ya. Ataupun jalanannya yang ditambal-tambal ya. Kalau di daerah Gantar menuju Prima FM nih, waduh, jalannya banyak yang ditambal-tambal. Terkadang sampai ini roda ban motornya ya, kalau tekanan apa kurang angin itu bisa geol ngegeol geol gitu ya. Tapi jalan di Mahat Azaitun halus semua ya. Enak waktu untuk bersepeda juga ya Pak Lebe ya. Dan kondisinya juga asri banget karena banyak-banyak tanaman jati di sana sini dan area sawahnya juga. Area lahan praktikum sawah untuk ini pelajar ekstrakurikuler pertanian ya ada juga di kanan kiri jalannya. Dan bersepeda ini di Mahat Azaitun sudah lama ya kalau budaya bersepeda di Mahat Azaitun Indramayu. Ini ciri khas lingkungan pendidikan yang tidak hanya menekankan apa aspek akademik, juga pembentukan karakter, kesehatan dan juga kesadaran lingkungan secara menyeluruh. Dan di kawasan kampus Mahat Azaitun, sepeda digunakan sebagai modal transportasi utama oleh seluruh sivitas akademika pelajar ya, dan juga pendidik hingga karyawan. Dan pelajar juga tidak semuanya ya, tidak semuanya nih menggunakan sepeda, tapi banyak yang memang harus jalan kaki dari satu gedung ke gedung yang lainnya. Kalau karyawan ya pakai sepeda, tenaga pendidik juga. Sementara bagaimana nih kendaraan bermotornya? Bermotor hanya dibatasi lewat melalui area tertentu. Ini ada kebijakan seperti ini karena untuk menciptakan apa? Menciptakan lingkungan yang lebih sehat, mengurangi polusi, serta mendorong gaya hidup aktif yang berdampak positif bagi kebugaran fisik. Gitu ya. Jadi gak hanya sekedar alat transportasi, sepeda itu, bersepeda di Mahat Azaitun sarana pendidikan karakter yang kuat. Karena ada rambu lalu lintasnya juga ya. Ada, kalau rekan Prima yang ke Mahat Azaitun ada tuh rambu lalu lintas internal, area parkirnya juga tertata. Dan melalui Asosiasi Sepeda Spot Azaitun atau ASA ya, ini menunjukkan bahwa aktivitas bersepeda ini sebagai media diplomasi juga, budaya, penguatan nilai kebangsaan juga. Dan tidak hanya membangun fisik, tapi juga disiplin, mandiri, dan berkelanjutan bagi lingkungan, ya kan? Nah, yuk, yang punya sepeda boleh deh bersepeda ya di. Iya, Mama Indah juga punya ya. Mama Indah punya sepeda ya. Mama Indah punya sepeda, suka juga bareng ini nih Papa Amir ya. Oke, Putri Ayu kembali nanti di sesi jam selanjutnya di Ngopi Say. Sekira pukul 8 boleh rekan Prima untuk gabung telepon interaktifnya.

0: Woyo hatiku asik. Woyo ya, biar semangat nih di woyo cintane, di woyo hatinya juga ya, oleh Mbak E. Mbak E sinten, Mbak E Soimah. Aduh. Oke, selamat pagi, masih di ngopi say. Dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut di akhir pekan, nggak bisa akhir pekan di 25 Juli 2026 ya, sudah masuk sesi jam yang kedua. Itu artinya, itu tandanya ya, rekan prima semuanya boleh untuk telepon interaktifnya. Di mana nomornya? 0853-2189-9582 ataupun ya, berkirim informasi di pagi hari ini. Kita ngobrol-ngobrol pagi yang penuh inspiratif dan juga santai ya. Soalnya nih, banyak yang nanya nih, radio mana ya? Ini radio mana ya? Oke, Putri Ayu jawab ya sekarang ya. Oke, ini dari Palembang, asal Ciamis, Jawa Barat ya. Ini radio mana? Oke, ini Radio Prima ya. Radio Prima 958 FM Haurgelis, Kakak Indramayu, Jawa Barat. Oke, terima kasih pertanyaannya, Kak Juandi Irawan. Radio mana? Radio Prima FM. Ada Kak Sunandar juga di Wanguk. Selamat pagi Wanguk. Deket atuh nih daerah Wanguk ya. Kak Sunandar juga Prima FM ini ya. Oh iya betul. Sekarang ada Kak Erlin juga, Kak Erlin. Sekarang Prima FM di mana, Kakak? Oke, di Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Horkolot Hagelis Indramayu ya. Duh, salaman kenal ya. Mantap dari Leles di Garut juga. Jawa Timur juga selamat pagi. Oke, Wonggo Prasetyo juga selamat pagi. Ada Bos Sukari juga selamat pagi, menyapa di pagi hari ini ya, Bos. Selamat pagi, Bos Sukari. Assalamualaikum, pagi. Gimana kabarnya nih ya di Citando daerah Malingping? Sudah hadir dan salamnya Bapak-bapak Agus Derman, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna, dan ada Kak Riana juga, Kak Kiki. Mau buat teman aku yang lagi kerja, semangat kerjanya ya, jangan lupa sholat lima waktu nih. Daerah Pacitan juga hadir, selamat pagi Pacitan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Teng. Asik.
1: Merdeka kopi saya.
0: Oke.
1: Semangatnya lanjut
0: dong. Narasti, ini baik. Ini banyak banget yang nanya, ini radio mana? Ini Prima FM mana?
1: Orang mana? Seruput dulu
0: kopi nih.
1: Ini
0: Narasim dong, tolong jawab dong pertanyaannya. Sampai sampai mana tuh, Sulawesi, Kalimantan, sampai Samarinda, sampai Malaysia. Iya, Malaysia, Arab Saudi, Dubai,
1: mana tuh?
0: Iya, Singapura, nang 133 negara loh ini.
1: Waduh.
0: Yang pastinya kabelnya ya, yang nggak bikin semrawut di jalanan. Gimana coba kalau?
1: Zaman-zaman sekarang tuh.
0: Iya, kabelnya semrawutnya enggak asik ya. Kalau pagi-pagi berangkat tuh ya, lihat kabel-kabel di pinggir jalan kok pating semrawut.
1: Kena mobil duur-duur.
0: Iya, duur-duur lagi angkutannya ya. Khawatir banget.
1: Kabel anak-anak pemain kabel, angkut-angkutan. Kadang mobil salon ke salonnya dur-dur.
0: Iya, si ngangkut apa nang? Si ngangkut son ya.
1: Gabah.
0: Ngangkut gabah juga nih. Bahaya ya. Nih kalau sampai kesangkut kabel-kabel di tengah jalan ya.
1: Awas berhati-hati. Karena banyak kabel melagrang-melagrang di jalan.
0: Betul.
1: Kabel listrik segala-galanya
0: macam. Iya, tapi Narasim tahu enggak? Di Mahat Azaitun tuh gak terlihat loh ada kabel-kabel melintang dari jalan, dari tiap gedung itu gak ada terlihat kabel. Iya. Tapi lampu nyala ya, listrik nyala terus, tapi gak bikin semrawut tuh kabel-kabelnya, gak ada. Coba di mana coba, di mana coba kabelnya?
1: Bawah.
0: Nah, itu melalui sistem instalasi yang gitu nang. Gimana coba kalau kabelnya pating sana sini? Kayak apa ya?
1: Mobil lewat.
0: Iya. Apalagi kendaraan besar yang ada di Mahat ya. Terus pohon-pohon juga banyak. Iya, hati-hati. Betul, angin kenceng. Nah, anginnya kenceng banget nih. Selamat pagi Narasim. Ini Ibu Tuti juga bilang nih, Mbak Putri, anginnya kenceng gitu. Iya. Waduh. Iya. Jerene, Ibu Tuti nih ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut, anginnya
1: ke
0: mana seruputan Ibu Tuti? Nah, ini seruputannya Narasim loh ya. Anginnya kenceng banget, Mbak Putri. Tuh. Terus iya tadi pagi pas Putri Ayu berangkat kok belum buka ya ininya, apa, gerobaknya Ibu Tuti masih diselimutin.
1: Ibu Tuti lagi jerol lagi, lagi galak godok lagi, ngapainnya apa.
0: Oh gitu.
1: Ketip sing jendela kok, lagi ketok ceker, apalagi ketok ke bang-bang
0: bumbu. Iya ya. Gerobaknya BSI kedinginan ya nang, masih diselimutin ya.
1: Masih diselimutin.
0: Iya.
1: Aduh, dari gerobaknya, aduh kita habis teman ya.
0: Iya ya. Ini Ibu Tuti minta diputerin lagu mau Narasim. Narasim ini dukung Mojang Priangan. Oke. Iya.
1: Ibu Tuti nama Nisa. Nang Nisa. Mama Nisa, kanggo Mimi Epi, Ratmina, Mama Ratmina, Mama Siti. Kanggo Kang Dasno, Kang Rojaya, Kang Salim. Kanggo Ibu Sukina. Bu. Bu. Ibu Sukina. Cepet-cepet rong ewu.
0: Ora uli, rong ewu, Ma. Minimal 5.000 ya, Ibu ya.
1: Bu, cukup bawang sewu.
0: Sewu mah ya ora uli nang, disigar disit bawangnya.
1: Disigarnya ya enggak. Kita ketemu di Jakarta di Teluk Warna. 5.000 di Jakarta
0: di. Heeh. Ayo
1: Bu Sukina. Bu, tunggu kublak jamu, Bu. Aduh. Baik, Bu. Kublak jamu yang kono kok.
0: Iya.
1: Anggo Mama Billy, Mama Lin, Mama Tita, Nani, Mama Indah, Bapak Amir, Mama Leha, Mama Nenek, Mama Lina, Anggo anak-anak Bunda Mary, Bapak Jali, Bunda Yusari, Kang Bima, Dedi Bono, Anggo Om Sondol, terus Kang Rian, Kang Lil Seno, sambel terasi, toele,
0: Lik, yang punya sawah siapa? Likenung apa mamanya Setia?
1: Oh, Mama Setia duwe, Lili Kenung duwe.
0: Oh iya, terus anak cerita apa nang saking Lili Kenung mamane Setia masalah?
1: Ceritane masalah banyu.
0: Banyune kepriwe? Siki lagi musim banyu kemarau.
1: Iya, banyune ku lagi kangelan.
0: Lagi kangelan, singgo irigas, iya. Singgo sawah.
1: Tidak usah waku.
0: Terus?
1: Nyedot, nyedot dari bawah.
0: Nyedot,
1: nyedot bapak ni oleh nyedot ke pengiwang ni hilang mana?
0: Apa? Banyune. Oh banyune.
1: Iya.
0: Tapi
1: jadi masih durung. Apa kolektornya terkena tunda? Sawai garing mana?
0: Sawai garing.
1: Tuh mama setia tuh lagi kangenan luruh banyu ya tuh.
0: Lagi kangenan luruh banyu ya, tuh, tapi nyedot. Tuh lagi diomongin.
1: Kami ini nggak kreatif. Ada gorengan belum?
0: Iya iya. Ada
1: gorengan
0: suka.
1: Selamat pagi Teh Putri.
0: Selamat pagi Mama Nesetia. Apa kabar e?
1: Kabar alhamdulillah. Dalam mana teh? Bukar dari pintu, oh harus ini. Harus kabel atom.
0: Oh, gitu ya. Terus anak.
1: Selamat malam kok. Selamat malam nih, Pak Gali.
0: Selamat malam.
1: Selamat
0: malam.
1: Selamat.
0: Mama Nestia, terus anak irigasi beli. Ada irigasi nggak buat di sawahnya?
1: Wah, irigasi.
0: Iya.
1: Anak kan menyedot banyu.
0: Irigasi.
1: Anak kayak gemar.
0: Anak. Terus iya. Anak giliran, giliran irigasi.
1: Anak.
0: Pada rebutan ora?
1: Pau rebutan.
0: Rebutan. Iya. Go agar dapat itunya airnya ya rebutan ya.
1: Iya. Oke, buat sama setia, lirik dulu, gue gorengan keke, ada molen.
0: Molen.
1: Beran molen.
0: Asik.
1: Ya, anak-anak kede lah, kade bayi lah. Peribahasa ini mengkain ente.
0: Peribahasa ini apa, narasi?
1: Peribahasa ini, nandur pot, nandur terika.
0: Cakep.
1: Nakat ming subang ngomongin Sunda.
0: Cakep.
1: Dan repot, subuk makaya. Nangin ibadah jadi tunda-tunda.
0: Asik.
1: Ini kayak Mama Setia.
0: Mantap.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narastim Mamane Setia juga Lili Kenung ya. Mamane Setia yang sedang gak sibuk-sibuk ya, sibuk-sibuk untuk mengairi sawahnya,

0: rektor, wis garing maning ya. Nyedot, ya wis uli garing maning. Terus anak irigasi rebutan. Hai, di kawasan Bugis Sukatani laban sana ya. Pokoknya mah ya semangat. Mama Nestia li kenung sing pada duwe sawah ya. Oke, sing liane ning 0853-2189-9582. Ngopi say, halo.
1: Lagu apa, Mbak?
0: Assalamualaikum.
1: Ada lagu apa, Mbak?
0: Lagunya ada, ini Mojang Priangan. Ada lagu dangdut-dangdut remixnya juga ada. Ini dari siapa?
1: Mbak.
0: Dari siapa ini?
1: Dari Sujianto, dari Lampung Wetanan.
0: Sujianto?
1: Ya, di Pakerja ya.
0: Kenalnya Govinda ya di Wekanan.
1: Iya.
0: Dekat dengan Govinda.
1: Dekat, Mbak.
0: Berapa langkah tuh?
1: Paling sekitar 20 kilo lah.
0: Oh, 20 kilo sama-sama di Wekanan Lampung ya.
1: Ya.
0: Oke, berarti manggilnya siapa nih?
1: Sujianto.
0: Sujianto aja.
1: Ya.
0: Oke, Sujianto nih. Oke, kabarnya lagi mana nih di Wekanan sana, Lampung?
1: Wekanan Lampung, Sungsang, Pager Jaya.
0: Untuk kondisi ini nih apa? Ketersediaan air bersih di Wekanan Lampung bagaimana nih? Bagus? Ya, aman?
1: Ini kering semua, Mbak, airnya.
0: Kering,
1: Mbak.
0: Kering semua.
1: Iya, kemarau.
0: Tapi untuk sumber-sumber airnya untuk kebutuhan di rumah itu bagaimana?
1: Ya, bagus lah, Mbak.
0: Oh, masih bagus ya. Lampung ada persawahan?
1: Ada, Mbak, yang ada. Di lebung-lebung.
0: Lebung itu apa ya?
1: Di lebung yang agak dalam.
0: Oh, di lebak gitu mungkin ya kalau bahasa Indramayu nih. Iya. Ada sawahnya ya. Tapi ada irigasinya, Mbak. Ada irigasi untuk sawahnya di Lampung. Apa pakai mesin?
1: Ada.
0: Oh, ada
1: yang pakai mesin. Ada Pak Ol. Yang nanam jagung.
0: Musim tanam sekarang ada yang nanam jagung.
1: Iya, sama singkong, Mbak.
0: Jagung, singkong. Yang nanam padi juga ada.
1: Ada, Mbak.
0: Iya. Jadi nggak semuanya nanam padi ya? Ada yang bertanam palawija juga ya?
1: Ya, ada yang karet, Mbak.
0: Oh, karet juga. Iya. Oke.
1: Rumahnya Mbak di mana?
0: Kenapa?
1: Tanya rumahnya Mbak di mana?
0: Oh, di sini aja di sekitar Gantar Indramayu Jawa Barat.
1: Jawa Barat.
0: Iya, Indramayu nih, Jawa Barat. Jauh ya. Ternyata bisa dengan yang ada di Wekanan Lampung melalui radio ya.
1: Kita lihat terus, Mbak.
0: Iya, aduh, nonton terus ya ternyata ya. Sujianto, iya. Ini
1: ya, siang teman, Mbak ya.
0: Kenapa?
1: Yang sore, siang sama sore itu teman, Mbak ya.
0: Iya. Terkadang juga Putri Ayu di siang juga kalau acara lagu Pantura.
1: Iya.
0: Sering juga di pagi. Nah, kalau Sujianto ini asli Lampung atau asli Indramayu?
1: Dari Lampung, Mbak.
0: Oh, asli Lampung 100% ya, Lampung Tulen ya.
1: Bapak saya di Jawa Tengah, Pak.
0: Kenapa?
1: Bapak saya rumahnya dulu di Jawa Tengah.
0: Oh, di Jawa Tengah bapaknya. Oh, berarti ini blasteran ya. Blasteran Jawa Tengah. Campuran nih keturunan Jawa Tengah dengan Lampung berarti. Ibunya Lampung.
1: Bapak Ibunya di Jawa tadinya.
0: Oh, Jawa juga. Oh, enggak. Berarti sama-sama orang tua Jawa, tapi hidup di Lampung ya? Oh, transmigrasi apa ya? Program transmigran. Oke. Sudah berapa lama berarti di Lampung?
1: Udah sekitar 20 tahunan, Mbak. Nanti bukaan lahan.
0: Oh, bukaan lahan.
1: Iya.
0: Oh, iya ya. Berarti ini ya bertanam, cocok tanam di sana ya, di Lampung ya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke. Terima kasih nih sudah masuk di teleponnya ya, di Radio Prima FM Hargelis Jawa Barat ini, Indramayu.
1: Ini radio apa, Mbak?
0: Prima FM Hargelis Indramayu. Iya. Yang nomor yang buat telepon itu 0853 ya, itu disimpan tuh, dikasih nama Radio Prima FM Indramayu ya. Oke, salam buat semuanya nih yang ada di Lampung ya.
1: Ya, selama ini ada teman Mbak namanya Pak Sakti, namanya Agus dua-duanya Mbak. Nah, ada Pak, anaknya Pak C, di Alimin, di Gunung Waras Mbak, kirim Bedung Meneng Mbak.
0: Oh iya, daerah-daerah di situ ya.
1: Iya.
0: Oke. Oke, berarti lagunya mau dipilihkan Mojang Priangan atau mau lagu yang lainnya, dangdut remixnya, ada apa ya, Mbak? Si Malakama.
1: Dangdut remixnya.
0: Iya, apa?
1: Si Malakama apa?
0: Si Malakama ya.
1: Ya.
0: Oke. Matur suwun, terima kasih ya Kang Sujianto ya.
1: Nah.
0: Salam kenal.
1: Ya.
0: Oke.
1: Yes. Siapa Mbak yang tadi, Mbak?
0: Siapa?
1: Nelpon barusan tadi siapa?
0: Oh, tadi itu ada Nang Rastim.
1: Titip salam Nang Rastim ya, Mbak ya.
0: Iya, Nang Rastim. Ini salam dari Sujianto di Lampung Waikanan ya. Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke ya. Wah, nyambung ya. Tadi ngomongin tentang kabel soalnya Nang Rastim ya. Ternyata nyambung, meskipun di Lampung, nyambung ke Hargelis nih. Dari nonton radio nyambung ke telepon ya. Oke. Di 0853-2189-9582. Nah, ternyata di Lampung ada yang nanam padi, jagung ya, karep. Pokoknya palawija juga ditanam di sana. Lalu selain di Lampung, daerah mana lagi ini yang memang sumber airnya masih aman ya, meskipun musim kemarau? Oke, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi Merdeka.
2: Ngopinya di seruput. Semangat lanjut.
0: Ibu Sukina sehat, Ibu?
2: Alhamdulillah, pripun sebaliknya, Neng Putri.
0: Alhamdulillah, sehat Ibu Sukina.
2: Ya Allah, syukur banget pada sehat banget ya.
0: Alhamdulillah.
2: Bisa on air money.
0: Iya. Aduh, gue narastim.
2: Waduh, Ibu Sukina.
0: Narastim arep tuku bawang sewu, uli ora.
2: Tentok bawang. Bawang, itu tentok. Kupingnya ning radio, ini mikiran, ya Allah ya.
0: Oh, anak sing da, anak sing tuku.
2: Anak, alhamdulillah sih mau kita ya Allah ya. Bisa sok kabe dagangan magari setitik.
0: Ih, alhamdulillah, alhamdulillah wis. Alhamdulillah. Laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis, uang pun kubul ya.
2: Amin. Ada sampai kenang Bang Tuyul.
0: Beh. Apa tuh?
2: Ada sampai kenang Bang Tuyul. Pokoknya mah uang kumpul.
0: Oh iya iya iya.
2: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah ya. Alhamdulillah.
2: Ya Allah sampai orang keburu. Kita orang keburu apa-apa sih mau gara-gara kena cuman. Ya begitulah gitu.
0: Iya, iya. Kopi ya, kopi itu. Bubuk ning atas meja.
2: Nah,
0: Ibu Sugina begitu. Sibuk.
2: Ana wong belanja.
0: Sampai apal ku Putri Ayu ya.
2: Apal ya kenapa Wolina kayak apa
0: nona? Iya, iya sing arep kirim-kirim pantun juga boleh Wang Salan ya. Biar nanti apal semua nih.
2: Alhamdulillah ya Allah mau anak-anak sih bagi mau jadi wong-wong jadi kuje atau ku bawang jadi boje atau ku bawang ada apa kan ada kaprak betul ku bawang kon manager. Nang rasim, mau padang rokok kena baik.
0: Iya.
2: Padang caprak betul ku bawang, bawang jauh dibeling di Sukina. Alhamdulillah nang. Di Sukina sibuk, alhamdulillah daripada entok kok.
0: Ada iya. Aduh, engkau anak lagu mau jang priangan requestnya Bu Tuti karo nang Rastim, terus anak si Malakama requestnya Sujianto di Lampung.
2: Jadi Bu Sukina apa ya?
0: Arab si Malakama apa dukung mau jang priangan apa?
2: Jaluk
0: dewek baik.
2: 5 menit lagi.
0: Dia mau datang ke rumahku soalnya malam minggu.
2: Sampai yang putri gak nyanyi dingin. Aja lupa ku, jangan lupa. 5 menit lagi.
0: Bisa enggak ya?
2: Ibu masuk ke telepon ya pikiran ini radio.
0: Oke.
2: Waras baik.
0: Iya, 5 menit lagi ditunggu 5 menit teh ya.
2: Heeh. Heeh, siji kan pegel. Jadi pegel kan anak kos-koslet teki tenaga ki. Jadi orang fokus rokok radio ongkoh. Jadi sopek karo emi padahal mah ado ya anu ne.
0: Iya.
2: Semangat pokoknya mah.
0: Oke.
2: Eh, salam-salam ya
0: nang Putri. Kang Sinten nggih.
2: Pokoknya mah semangat pokoknya bersihin lah macam petasan anak kejeduk lah kudu layannya.
0: Iya.
2: Konser dulu tunggu sebentar. Mau siapa sih mau mundur kasih lampu nggak siapa neng Putri?
0: Sujianto.
2: Salam nggo Sujianto sing nang Lampung.
0: Nggih.
2: Emang mau merantau ku bakal nemu enak mah betah.
0: Nggih.
2: Iyalah dari kampung ke dewek jadinya.
0: Nah, iya.
2: Nggo nang Rasim nang. Iya nang ketek krungu nang cerak nang tuku bawang 2000 ka saya gede layani. Aja maning saya bu jalu ketek sai.
0: Asik.
2: Nggo Bono eha. Semangat Bono. Ayo semangat. Anggo dodol. Oh angek gas. Legla. Anggo papai angga. Sama Bunda Rita ne. Sehat selalu ya. Yo semangat.
0: Nggih. Yeah.
2: Ana manggungan papai angga. Yeah. Anggo Kang Rian. Kang Timan. Uyut-uyut Kang Salman. Mangwan tamang. Ayo Wang, semangat Wang. Ayo Bu Sukina. Nyarap ke durung ngetaprak ke kiwit. Ini ya sadelat. Anggap Mangwan tamang. Gua capung.
0: Oke.
2: Anggap Kang Rojaya di organ. Bapak Salim, Bayu naik. Semangat Bapak Salim. Sehat-sehat, Pak Salim.
0: Asik.
2: Angga, Bapak Lebek, Mama Aldin, Ibu Bini, Kak Iben, Bunda Yunisari, Bu Supriya, Bu Haji Supriyatin, Angga, Mimi Epi, Mimi Epi, Mama Rati, Mimi Rasmina, Mama Rasmina, Taisa, ayo semangat Taisa, Mama Indah, Angga Ibu Tuti, Mama Odang, Bunda, Bunda Mary, pokoknya mah. Gua semua muaga aja ya.
0: Iya sekabehane ya.
2: Mbak Endin, Mbak El, Mbak. Taruh Kasmira, Mbak Fawa, semangat.
0: Oke, oke.
2: Pokoknya Mbak, bulan calling, Mbak aja ya. Ibu Cikinat para pelayanan, Ibu
0: ucapane.
2: Kopi pahit di atas meja.
0: Cakep.
2: Ada orang Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Sukina sing paling semangat ya. Si paling-paling pokoknya Maya. Ya semangat, makanya Ibu Sukina selalu sehat ya. Pastinya punya tips-tips sehatnya nih Ibu Sukina ya. Yang sedang kurang fit di hari ini ya, mudah-mudahan segera disehatkan paripurna dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kalau bingung-bingung juga ya, jangan sampai ada yang bingung nih. Bingung apa nih Mbak Putri? Bingung soalnya mau aktivitas, mau panen ya, mau garap sawah, arep ngairi sawah, tapi bingungnya selain air air irigasinya ya, yang rebutan juga sumber airnya juga pada kering. Bingungnya juga karena kena flu. Waduh, nambah bingung ya. Kalau flu bingung nih, aduh tambah bingung lagi, pilek terus bingung lagi, terkena sakit kepala juga ya. Kalau flu pilek demam sakit kepala ya, minum Ultraflu biar nggak bingung juga. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu, sakit flunya langsung hilang. Flu memang mengganggu banget, segera minum Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu pasti cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultraflu ada kemasan baru, yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultraflu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Oke, lanjut lagi 5 menitnya nanti ditunggu ya Ibu Sukina spesial. Dan juga ada Mojang Priangan berikut ini. Asik. Ibu Tuti dan Aras.

0: kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Kaflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga.

Cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Bank langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati Food Court Lanud, Kalijati, samping RS Aula Nud, Kalijati. Trijaya Elektronik, Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera, Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Sekarang kan zamannya pakai apa namanya skincare ya?
1: Ngagetin aja.
0: Itu obat, iya, ganteng kan?
1: Obat ganteng kan? Bener.
0: Ya kan? Sekarang iya, laki-laki tuh banyak yang sudah pake, merawat diri.
1: RT pakai juga. Pakai lidah buaya Mang Yudin.
0: Emang nggak bocel-bocel pakai lidah buaya?
1: Waduh, lidah buaya temenan gitu namanya ya. Bukan buaya beneran, buaya tanaman. Buaya tanaman, lidah buaya.
0: Lidah buaya. Jadi obat gantengnya para lelaki sekarang selain yang satu itu pakai skincare,
1: ya
0: kan? Iya. Jadi kita ngomongin masalah tebak-tebakan lagi nih Teh.
1: Boleh.
0: Nah, selain skincare, ya kan? Obat gantengnya para lelaki, ya banyak giginya tapi tidak bisa menggigit apa Teh?
1: Banyak gigi tapi nggak bisa menggigit.
0: Laki tuh.
1: Obat ganteng laki-laki. Pomet minyak rambut.
0: Bukan.
1: Aduh.
0: Ayo.
1: Nyerahlah.
0: Banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Obat gantengnya laki-laki.
1: Apa itu?
0: Sisir.
1: Sisir.
0: Kalau dulu sebelum apel ya kan sisir yang kecil modelnya ini gitu dulu.
1: Sisir jari 5 jari sih.

0: Aduh, udah menari-menari ya. Menari-menarilah. Ini request lagu spesial loh. Zapin Melayu dari miliknya Lesti Kejora, request spesial dari Abe ya. Selamat pagi Abe, lagi ngopi wis pirang gelas Abe. Kayaknya sambil ini nih, sambil menikmati irama Zapin Melayu ya, sambil ngopi. Oh, wis pirang gelas kopine ya. Waduh. Oke, okay, Haji Sabra, selamat pagi Pak Haji di Palangkaraya sana. Banyaknya nih kalau di Palangkaraya lahan gambut ya. Oke, okay, terima kasih sudah gabung, sudah mampir ya di Live TikTok Prima FM. Oke, okay, yang ingin bekerja, selamat pagi. Izin ya, mau bekerja ya, nonton tapi terus lanjut bekerja nih. Oke, ya. Yang ada di Lampung Tengah juga selamat pagi putra pertama, selamat pagi di Lampung Tengah sana. Lagi kembali lagi nih ke topik pembicaraan di hari ini ya, mengenai krisis air nih untuk lahan-lahan persawahan di musim kemarau saat ini. Adakah rebutan air irigasinya nih Kang Ibeng? Bagaimana nih sawahnya Kang Ibeng? Irigasinya dapat nggak nih gilirannya, atau menggunakan mesin apa nih, mesin sedot air apa? Soalnya ini ibu tuti nih menginformasikan kalau sawahnya si airnya atau padinya bagus sih, cuman beda aja sama waktu panen rendeng ya, karena kurang air. Terus memakai apa Ibu Tuti, irigasi atau pakai mesin? Ternyata pakai mesin satelit ya. Pakai mesin satelit nih untuk mengairi sawahnya. Enggak dapat irigasi nih ke sawahnya Ibu Tuti ya, karena jauh katanya nih. Enggak dapat irigasi nih. Oke. Selamat pagi juga ada Kokong, di mana nih Kokong? Yang sudah gabung, Wong Tangkil juga, Mama Agus ya, yang selalu pantengin Prima FM di sana, di Singapura ya. Oh iya. Oke, di negara Singapura sana selalu pantengin. Ngopi sampai jam 10 pagi bareng Putri Ayu, sing paling ayu dewek seruang siaran ya, dengan Prima semuanya. Taisa, gimana nih Taisa untuk apa lahan-lahan di sekitar rumah Taisa? Karena infonya kemarin Taisa rumahnya itu ya samping kanan kiri itu pepohonan ya, lahan pepohonan. Terus infonya banyak pohon jati juga ya. Banyak pohon jati. Pastinya kalau musim panas, musim kemarau seperti ini, daun-daunnya juga berjatuhan ya, berguguran ke muka bumi. Asik. Tapi dimanfaatin gak tuh daun jatinya Taisa? Dimanfaatin gak daun jati yang berjatuhan, berguguran ke bumi itu, dimanfaatkan atau diabaikan begitu saja nih Taisa? Oke, yang mau ngobrol-ngobrol pagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Kang Rojaya.
0: Kang Rojaya Subang ya. Kepripun kabare Kang?
1: Alhamdulillah
0: sehat ya Kang ya. Subang, daerah Subang bagaimana nih untuk kondisi persawahannya Subang?
1: Oh, persawahan ya, air mulai tersendat nih.
0: Iya.
1: Kasihan, ada yang nyawa, ada yang enggak.
0: Oh, Subang baru mulai ya?
1: Iya, regasi kan mulai kering terus sudah berapa hari malah.
0: Ada, ini enggak sistem irigasi di Subang sana?
1: Ada irigasinya, cuman kan cuman airnya kering. Dibagi-bagi.
0: Iya, airnya dibagi-bagi juga ya, rebutan ya, rebutan.
1: Waduknya.
0: Ya,
1: pada berebut gitu ya.
0: Iya. Agar sawahnya tuh terairi semua ya, jadi berebut ya.
1: Iya, betul. Jadi kadang-kadang kan pada ribut, rebutin air.
0: Oh gitu, ribut. Sampai apa perang perang mulut ya.
1: Apa waktunya udah dibuka kan bendungannya kan. Gitu.
0: Iya.
1: Jadi kan otomatis kan urusan.
0: Iya ya, tapi kan udah digilir ya tiap ya, daerah.
1: Karena orang kan kalau padi lagi mulain bunting kan pekeringan kan, jadi pada mikirin biaya kan.
0: Iya betul, karena ya, baru ini ya itu. Pengisian bulir padi ya, bunting ya. Perlu air sebenarnya itu. Makanya pada berebut.
1: Berebut. Ya, kalau kayak gitu mah enggak di Subang, enggak di Argolis kan sama kayak gitu.
0: Iya.
1: Dulu mah kan sampai pada kolok-kolokan di Argolis kan, di Batok ada yang kayak gitu.
0: Oh.

0: air.
1: Iya. Rebutin air ya.
0: Iya dulu.
1: Dulu ya pernah tuh Tarojaya.
0: Pernah di wilayah Cipedang dong.
1: Oh, Cipedang daerahnya Kang sampai Ibeng, dari, Kang Ibeng dong ya.
0: Orang ambil dari kepolisian kan datang semua kan. Sampai itu malam itu jaga-jaga pintu.
1: Jaga-jaga pintu air ya, bagi-bagi air ya. Berarti sampai Begadang ya.
0: Ya gitu lah.
1: Untuk jagain air.
0: Ya ngomong-ngomong minta lagu nih.
1: Ya apa Kang Rojaya?
0: Ah, lagunya Goyang Heboh ya.
1: Wah, heboh dong.
0: Iya tuh.
1: Dari miliknya siapa nih Kang Rojaya Goyang Hebohnya?
0: Kurang tahu tuh.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya ya. Waduh. Goyang, ada goyang senggol, ada goyang goyang nasi padang,
0: ada goyang heboh tuh yang
1: goyang heboh yang suka goyang sambil heboh.
0: Salam-salamnya ya.
1: Ikan gesinten ge.
0: Salamnya buat Rastim.
1: Oh.
0: Buat Teisa, Terbono. Ibu Sukima, Kawanta,
1: Asih,
0: Papur, yang siapa tuh yang orang Sukra tuh, Pak Kumis, istrinya sama istrinya.
1: Oh ya. Iya, Kangkut Mama Iip.
0: Iya Mama Iip. Buat personil saya nih, saya macam si Tarto, si Wangup. Adanya pengen disenggol kan.
1: Ah, iya iya iya. Aduh.
0: Ya para iya, iya. Personil saya semua ya,
1: yang
0: selamat diwanguk, pagi.
1: Ya? Oke. Okay.
0: Semua. Ya gitu aja.
1: Nggih, matur suwun Kang Rojaya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ah, iya ya di Subang sana ya. Kang Rojaya nih. Oh, mengabarkan memang kalau di Subang juga untuk irigasinya ada sih giliran ya, ada giliran. Tapi ya ada perebutan-rebutan ya, sampai begadang-begadang agar sawahnya juga terairi. Karena memang sedang masanya padinya mulai bunting, pengisian bulir padi, di mana diperlukan sekali untuk kecukupan akan air. Bagaimana di kawasan yang lainnya nih? Cipedang bagaimana Kang Ibeng? Untuk ini irigasinya ada rebutan-rebutan juga enggak nih di kawasan Cipedang? Untuk sawahnya Kang Ibeng ataupun daerah Cipedang sana. Dan kembali ya rekan prima semuanya di Ngopi Sai, masih bareng Putri Ayu sampai jam 10 pagi nanti. Dan sekarang jam 9.13 menit untuk saat ini. Terima kasih yang masih nonton radio, yang udah berkirim pesan nih di 0853-2189-9582. Mama Indah ya, Ngopi Sai, semangat, tetap lanjut ya Putri. Mama Indah monitor sambil masak ya buat yang kerja. Oh, jam 9 rapat di desa, berarti sedang rapat. Rapat nih, rapat apa nih Mama Indah? Rapat posyandu kah? Kader-kader PKK? Atau rapat untuk agar Horkolot ini lebih maju lagi? Selamat pagi nih untuk Bapakku Horkolot ya, Bapak Suradinya, selamat pagi. Oke. Dan juga Mama Titan, Ngopi Sai, kopinya di Seribu Pagi Mbak Putri. Ini Mama Titan. Oh, OTW Bandung Mama. Wah, hati-hati ya. Hati-hati bagi rekan prima semuanya di weekend akhir pekan ini, hari Sabtu, yang on the way keluar kota. Ya pastinya jalan raya juga macet nih ya, jalan raya padat nih, terutama ke kawasan Puncak Bogor juga. Bandung, Bandung macet juga nggak Mama Titan? Boleh info-info nanti ya. Tetap hati-hati di jalan dan kondisi kendaraannya harus prima, harus ya, harus prima kondisi kesehatan yang berangkat ya, melakukan perjalanan maupun kendaraannya, sama-sama harus prima ya, sesuai dengan radionya nih, Radio Prima, asik. Oke, kembali ke daun jati ya tadi. Ngomongin tentang daun jati nih, yang banyak juga di Mahat Azaitun rekan prima semuanya, banyak juga di tempat Teh Isah ternyata, di lahan

dekat rumah Teh Isa. Dan daun jati kalau di Mahat Azaitun itu tidak dibuang ya, tidak dibuang saja, tapi di apa? Dikumpulkan, dimanfaatkan ya. Dan daun jati ini dikumpulkan untuk membuat apa? Ya, daun jati yang banyak ditemukan di lingkungan Mahat Azaitun ini dimanfaatkan sebagai kompos organik karena memiliki kualitas yang baik. Pelajar Mahat Azaitun memanfaatkan limbah organik daun jati ini sebagai kompos alami untuk menyuburkan lahan padi. Melalui praktek apa? Praktek langsung di lapangan dari pelajar Mahat Azaitun ekstrakurikuler pertanian ya. Belajar bahwa pertanian ini bukan hanya menanam, tapi juga menjaga bagaimana alam, pohon, dan meneruskan bagi generasi berikutnya. Karena Azaitun juga memiliki moto ya, yang terpampang ya, tapi gak cuma terpampang, tapi juga diaplikasikan, bahwa kita pendahulu menanam untuk kita, kita menanam untuk pelanjut. Dan daun jati yang ditemukan di Mahat Azaitun untuk kompos organik. Nah, melalui kegiatan ini pelajar Mahat Azaitun belajar bagaimana memanfaatkan limbah organik sekaligus menanamkan semangat menjadi generasi penerus yang menanam untuk masa depan. Nah, ya. Berarti kalau tanaman organik, buah organik itu kan lebih mahal ya, ketimbang juga dengan pupuk yang buatan. Kenapa kompos daun jati ini diberikan saat padi memasuki masa generatif agar memperoleh nutrisi yang cukup ya, sehingga tanah tetap subur dan juga gembur. Oke, semangat untuk para petani milenial ya yang ada di Mahat Azaitun, para pelajar di sana. Oke, jam 9.17 menit, goyang hebohnya mana nih? Goyang heboh, yang ingin goyang heboh pagi hari ini Kang Rojaya ya. Goyang heboh. Oke, jangan sampai dilewatkan juga rekan prima semuanya. Hari ini tuh di hari Sabtu 25 Juli 2026. Hari Sabtu ini berarti turnamen sepak bola Piala 307 itu memasuki hari keberapa? Memasuki hari ke-9 ya? Ya, hari ini turnamen sepak bola Piala 307 dalam rangka peringati yang amat berhormat Zia Zaitun di usia ke-80 tahun, pertandingannya siapa? Bertanding dengan siapa nih? Tim mana? Bertanding dengan tim mana? Ayo untuk hari ini. Oke, alumni ya. Alumni Azaitun dengan Student United untuk hari ini. Bagaimana? Jangan kemana-mana pastinya. Tetap ikuti terus ya bagaimana pertandingannya sampai awal sampai akhir. Disiarkan terus di Radio Prima FM dan TikTok Lok News TV. Ayo kita goyang heboh nih. Bagaimana sih goyangannya?

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Langsung

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: timnas nih Arab sing menang siapa nih kalau Piala Dunia nih?
1: Maunya sih Jerman.
0: Oh, jejer kauman.
1: Tapi Jerman kayaknya sih udah pulang.
0: Udah pulang ya.
1: Portugal udah pulang.
0: Pulang. Berarti nah, jagoannya pulang semua.
1: Iya. Sekarang ini aja lah, Norwegia lah.
0: Norwegia, Udi, Haaland ya, vokalis Gigi ya.
1: Haaland Maulana.
0: Ya, Haaland Maulana. Tapi ada tebak-tebakan ini mas.
1: Apa tuh?
0: Ada kotak yang gak bisa diangkat, digotong rame-rame juga gak berhasil, tau gak?
1: Kotak gawang?
0: Salah. Apa? Dikit lagi, kotak penalti.

0: selamat datang Bang Andre.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Waduh, hijau royo-royo ya kemejanya ya. Oke, sekarang jam berapa nih? 9.39 menit ya. Oke, ada yang pengen request lagu Jalur Langit ya. Salah ketik katanya. Jalur Langit lagu Pantura ya. Lagu Tarling nih nanti di jam 12 ya. Fans ketemu di udara nih di Ning Kenek Ning Prima FM. Teh Layung, Teh Ai, apa kabarnya nih di Sumedang sana Teteh? Gimana persawahan di Sumedang? Teh Ai, Teh Layung, apakah sawahnya ini terairi dengan bagus nih, sistem irigasinya nih Teh Ai? Oke ya. Ya mau cerita-cerita nih mengenai persawahannya juga boleh di 0853-2189-9582 di telepon interaktifnya ya. Ya udah Mama Titan ini aman Mbak di telepon interaktifnya ya. Ya udah Mama Titan ini aman Mbak sudah sampai Bandung nih. Wah naik motor.

0: Lombok Nusa Tenggara Barat sana. Alhamdulillah kalau di Lombok Nusa Tenggara Barat aman kakak. Aman kak untuk air di sawahnya. Soalnya di Lombok sana ya ada menggunakan sumur bor. Pakai sumur bor. Terus banyak banget kalau semua kawasan di Lombok itu sawah semua. Oh gitu ya. Sawah semua kalau di Lombok sana. Terus alhamdulillah ada namanya irigasi di sana, ada bendungan ya. Setiap dusun ada. Banyak kak bendungan di Lombok, setiap dusun itu ada bendungannya. Oke. Berarti enggak ada ya namanya rebutan-rebutan nih kalau daerah Lombok sana. Rebutan air untuk irigasinya ya. Oke. Nah, ini rebutan lanang jernih nih Bang Andre ya. Morning, Birini, morning true, morning to ya. Yeah. Good morning. Oh, ada Birini nih ya. Yeah.
1: Bukan lanang Birini.
0: Ya sudah nonton radionya nih pagi hari ini. Bunda Mary juga selamat pagi, Bunda. Bunda Mary di Pagaden. Bunda, di Pagaden Subang bagaimana, Bun? Untuk sawahnya juga, Bunda, irigasinya atau air-air di sawah di Subang sana, Bunda Mary, boleh komen-komennya atau mau telepon langsung boleh, karena sekarang Bunda sedang nonton radio ya di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Dan juga boleh kita ngobrol di 0853 2189 9582. Boleh, silahkan ya. How are you today, Miss? Aduh, Birini ya. Alhamdulillah, I'm fine. Thank you, Birini. Thank you ya. Yeah. Oke, okay, halo, assalamualaikum. Yang ingin ngobrol pagi hari ini.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka, ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik, lanjut terus dong semangatnya ya. Mama Aldin sudah selesai nih kerjaan yang di belakang. Apanya? Udah pindah ke depan.
2: Udah Mbak Putri.
0: Aduh. Ya, yang di belakang beres dulu baru deh ke depan ya.
2: Iya.
0: Lancar ya tapi semuanya ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oh iya, anak sekolah kan udah masuk ya. Terus berarti
2: udah habis ngukur tadi Mbak Putri.
0: Oh iya, ukur-ukur seragam nih.
2: Iya.
0: Wih, dapat berapa? Ini orderan
2: ada 80 setel.
0: Waduh, alhamdulillah rabbil alamin. Berkah ya di bulan Juli ini. 80 setel. Tuh bisa dikerjakan berapa lama tuh?
2: Tergantung.
0: Oh gitu. Enggak di target.
2: Tergantung mood.
0: Oh, tergantung mood. Oh iya ya. Nah, ada ini targetnya enggak? Targetnya harus selesai kapan gitu dari
2: pengen, kalau dari pihak sekolah kalau bisa tuh sebulan katanya.
0: Oh gitu. Kalau bisa sebulan
2: soalnya
0: nih jadi nih.
2: Kan kadang sampai 2 bulan Mbak Putri.
0: Oh gitu. Berarti sebelum dapat seragam yang baru mereka pakai apa tuh?
2: Ya kalau saya kan ngerjain muslim, jadi
0: oh, muslimnya
2: pakai koko dulu, koko cowoknya.
0: Oh, cowoknya ya. Kalau itu gamis-gamis ya gitu ya, melayu-melayu ya. Iya. Iya ya, bagian-bagian ininya ya yang oh, seragam bukan berarti seragam hari Jumat ya? Apa seragam hari
2: iya,
0: apa?
2: Dia pakainya kemis kayaknya. Soalnya cuma kan pramuka sekarang Mbak Putri.
0: Oh, Jumatnya pramuka ya.
2: Iya.
0: Bukan muslim ya. Berarti iya. Di kamisnya ya. Oke. Waduh, semangat selalu deh.
2: Masih bisa request Mbak Putri?
0: Boleh masih.
2: Indah pada waktunya aja.
0: Iya ya, indah pada waktunya nih dari DP.
2: Salam-salamnya.
0: Kang Gesinten nggih.
2: Salam-salamnya buat Nang Rastim. Ibu Sukina, Mama Bilik. Mama Setia sama Leno. Capur,
0: iya.
2: Mister Bono, okay. Bapak Salim. Ibu Tuti. Kang Ibeng sama Mama Sakanya, Kang Rian sama Aki Metalnya.

0: Moms Ara, Mang Wanta, Kang Aman, Mama Indah, Mama Pausan, Mama Soleh, Mama Soleha, Mama Titan, Nok Bintang Unyu Unyu, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Aam, Bunda Haja Mary, Bunda Yunia Sari, Mimi Evi, Mama Endang, Mama Odang, Mimi Aja Supriyatin, Abah Ade Kutil, Raisa, Bunda Rita sama Papa Angganya, Mama Pamungkas sama Papa Pamungkasnya, Mama Rati, Pak Kisut, terus Mimi Samina, Kang Pancawala, Kang Kopar Kopur, Teh Noni sama Kang Faninya, Mama Meni, terus Pak Ganden, Mama Iip, Teh Upet, terus Kang Rojaya, Mama Pepi.
1: Asik.
0: Untuk semuanya aja, Mbak Putri.
1: Semuanya aja nih dari Mama Alkin.
0: Spesial buat Mbak Putri, semoga selalu sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, terima kasih Mama Aldin yang sibuk-sibuk ya. Kemarin ngukur-ngukur seragam sekolah dapat orderan 80 setel nih. Aduh, asik ya. Satu setelnya berapa tuh? Tinggal dihitung ya. Kalau satu setelnya dapat sekian, nolnya banyak, tambah banyak ya, kali 80 loh. Oke. Wah, infonya dari Bunda Mary nih, kalau di Pagaden mengenai sawah aman-aman aja, ada pengairan Tarum Timur beres ya, baru beres pada nanem. Oke, Bunda Mary, terima kasih Bunda infonya ya. Ya, mau ngobrol lagi yuk pagi hari ini. 085382. Halo, ngopi say.
2: Waalaikumsalam.
1: Ngopi say.
2: Bisa diterus buat semangatnya lanjut.
1: Asik. Mimi Kaji, gimana kabarnya Mimi?
2: Alhamdulillah, sehat waras.
1: Nah, sehat waras ya Mimi. Alhamdulillah Mi. Kemarin ada yang dari Gabus Wetan, daerah Drunten.
2: Iya.
1: Iya. Ada yang nonton radio dari daerah Drunten kemarin ya. Hari ini banyak Kak ini nih. Kak siapa nih kemarin ya, nama akun TikTok sih. Iya, akun TikTok, bukan nama udara seperti Mimi Kaji Supriyatin gitu.
2: Halo.
1: Iya.
2: Halo, sama Mimi Kaji.
1: Nanya Mimi Kajinya gabusnya mana? Gabusnya.
2: Gabus Wetan.
1: Iya, wetane daerahin di Jerene.
2: Daerah Karangasem.
1: Oh, Karangasem. Kalau kemarin iya, tuh Drunten katanya.
2: Ya, dekat sama Drunten tuh dekat.
1: Oh, dekat ya.
2: Iya, kalau mau ke sawah, lewat ke Drunten.
1: Lewat ke Drunten. Iya. Terus Mimi, sawahnya gimana, Mi?
2: Sekarang di daerah Gabus.
1: Iya, terus gimana
2: Gabus
1: sekarang?
2: Pasar.
1: Udah nanem.
2: Udah tinggi, udah mupuk dua kali.
1: Udah pemupukan dua kali.
2: Tapi enggak ada air. Iya. Enggak ada air turun.
1: Enggak ada air.
2: Ada panen juga ya, Mbak.
1: Terus kok gimana selama ini pengairannya?
2: Ya enggak bisa turun.
1: Ya bisa turun dari irigasinya.
2: Dari banguknya turun.
1: Ya dari bendungannya.
2: Iya.
1: Oh, iya. Enggak pakai ini Mimi, apa sumur apa tuh? Pantek, sumur bor?
2: Iya, bikin bor.
1: Akhirnya bikin bor.
2: Iya, udah jadi.
1: Udah jadi. Terus
2: ya adem sih, enggak asin.
1: Oh,
2: dari bor pantai kan lama, Mbak. Ya, seharian tuh dapatnya satu kotak.
1: Satu. Iya. Sawahnya Mimi Kaji kan luas ya, Mi.
2: Iya, ada 3 hektar.
1: 3 hektar coba.
2: Ya, bisa kesiram semua satu hari aja. Satu hari satu malam satu kotak.
1: Kurang jadinya ya, Mi ya.

0: Enggak, itu apa ya? Kalau seminggu, seminggu ya bisa sampai tembus semuanya. Tapi ya harus nyedot terus pindah lagi yang pertama.
1: Oh, sumber-sumbernya terus ganti-ganti. Terus
0: saya balik lagi yang pertama yang gak pulang-pulang.
1: Berarti ada yang nungguin ya Mi ya, yang nginep-nginep ya?
0: Iya.
1: Iya ya, bayar itu, bayar orang untuk.
0: Ya iya, kalau nggak pakai orang ya.
1: Iya masa pak haji sendiri ya.
0: Pulang-pulang, namanya sawahnya jauh.
1: Tiga hektar. Tapi sumurnya satu aja, sumur bornya banyak.
0: Baru bikin lagi
1: ya Mi, biar bisa keairan semua. Sekali bikin sumur bor berapa tuh biayanya?
0: Cuma 3 pita atau 4 pita ya, cuma 1 juta. Bayar yang bikinnya aja, pitanya beli sendiri.
1: Iya, bayar orangnya aja 1 juta ya. Mesin sendiri ya. Oke.
0: Iya, bayar 1 juta, pipanya beli sendiri.
1: Pipanya beli sendiri.
0: Pipa pakai pralon. Apa bikin lebornya sih pakai pipa, jadi dicampurin lagi terus dipasang pralon.
1: Iya. Jadi habis berapa tuh satu sumur bor?
0: Kena di rumah aja Mimi ngajin,
1: Bapak kaji ya. Waduh. Belanja-belanja, ngurusin sawah ya, Pak kaji. Mudah-mudahan sehat selalu nih Papa kaji ya, Pak kaji ya.
0: Sehat terus
1: ya. Iya. Iya, bismillah lah, enggak sampai gagal panen ya Mimi kaji.
0: Iya. Lancar terus airnya.
1: Iya.
0: Lancar.
1: Iya. Amin. Oke ya. Mimi, ini nanti ada lagu Indah Pada Waktunya.
0: Ya, mau layar aja.
1: Oh, kayaknya cuman bisa setel satu nih Mi, soalnya udah di terakhir ya. Ya,
0: itu saja.
1: Iya, udah. Ya, yang penting Mimi bisa ngobrol pagi nih, ngomongin ya. Sawah ya.
0: Udah caranya buat semuanya aja.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, semuanya udah aja. Iya, betul.
0: Ya, sama-sama Mbak Putri Ayu yang paling aman, paling
1: sehat. Asik, terima kasih Mimi.
0: Ya, 8 Prima FM Radio Jawa Barat. Paling penting.
1: Iya dong. Betul.
0: Kembang jalan lempuh yang kembangnya kuning.
1: Cakep.
0: Ini pengen balik. Nanti lagi ketemu Maning sama
1: asik.
0: Prima kalau
1: ketemu. Iya, engkau langsung karaoke ya Mia, ada Bang Andre ya.
0: Sama Mbak Bang Andre.
1: Iya.
0: Andre.
1: Iya.
0: Iya. Yaudah ya Mbak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak Putri Ayu.
1: Waalaikumsalam. Merdeka. Mimi Kaji Supriyatin gabus wetan ya, di Karangasem. Wah, daerahnya Karangasem, gabus wetan sana. Yang punya sawah, sing duwe sawah sampai telung hektar. Tapi di musim tanam gadu saat ini, musim tanam kedua ya, sedang kekeringan ya, musim kemarau. Akhirnya bikin sumur bor baru satu ya Mi ya. Semoga ini terairi dengan baik. Nah, enggak dapat nih dari bendungan atau irigasinya yang dari Wanguk nih, enggak nyampe ke tempat Mimi kaji. Oke, semangat selalu untuk para petani dan juga nelayan di hari ini. Mudah-mudahan juga semuanya lancar aktivitasnya ya. Oke, Mama Iip, selamat pagi Mama Iip, semuanya yang hadir di Live TikTok Prima ya. Anak Mama Iip, anak Mas Teja Arum juga. Oh, ini Mama Iip tahu nih Mimi kaji pinggir bakso Drunten Jerene ya. Oke ya, semuanya Putri Ayu pamit nih di acara ngopi sepagi hari ini. Tapi jangan kemana-mana. Setelah ini ada Bang Andre yang ingin bergoyang, berdendang. Ayo ah. Di berdendang karaoke di udara di Gebo Yu. Dan selamat pagi Sabtu, selamat berakhir pekan. Putri Ayu pamit, terima kasih semuanya yang sudah masuk, yang belum bisa masuk. Maaf ya, lagu terakhir Indah Pada Waktunya. Spesial dibingkiskan untuk Mama Aldin dan rekan prima Wong Reyang Sekabiani semuanya. Memang sesuatu hal kita harus bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya, berakit-rakit dahulu tuh ya. Dan pastinya akan indah pada waktunya. Kita selalu harus bersabar menunggu waktunya agar indah. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi. Selamat berakhir pekan.

Burung pulang menuju pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai, hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 25 Juli 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 12.00. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre masih ditemani Mbak Putri Ayu ya, yang belum beranjak dari studio. Dan rekan Prima yang ingin gabung untuk berkaraoke bisa nanti gunakan ya di line telepon di 0853218995. Dan sebelum Bang Andre akan melangkah lebih jauh ya untuk interaktif di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre ucapkan selamat pagi aja buat yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga dan seluruh sivitas Az-Zaitun di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat berbahagia untuk berbagi selalu bagi seluruh sivitas Az-Zaitun dari sana. Dan juga tak lupa buat yang berhormat ya, yaitu Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Aziz Az-Zaitun di kesempatan pagi hari ini yang masih menyimak selalu Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi dan semangat terus ya untuk berbagi ilmu untuk seluruh mahasiswa yang ada di sana. Dan juga selamat pagi aja buat rekan Prima yang di kesempatan pagi hari ini masih stay tune ya, dari pagi sampai dengan pagi siang, menjelang siang hari ini ya. Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja bagi yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM, dan tentunya mudah-mudahan bahagia. Dan tak lupa juga buat yang sudah panteng ya di live TikTok di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Agar rekan Prima di manapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini Bang Andre akan buka dengan lagu yang bagus ya tentu untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Oke, jangan kemana-mana ya, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Kita nikmati bersama-sama lagu pembuka untuk rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini. Yuk, bersama-sama kita buka dengan lagu yang bagus ya tentunya. Oke.

0: Prima lagu pembukanya di kesempatan pagi hari ini sudah Bang Andri hadirkan untuk rekan Prima semua. Dan rekan Prima yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya, langsung saja diterima ya. Oke, yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582 di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda sampai lepas pukul 12, 2 jam ke depan ya. Oke. Langsung saja yang sudah masuk ya. Siapa nih? Assalamualaikum.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Perdendang karaoke.
1: Oh, di
0: Kebo. Ivan Hoten ini ya.
1: Oh, jangan mencoba-coba. Sanggara tuh main
0: coba-coba. Iya, dicoba lagi. Iya.
1: Coba-coba.
0: Iya, namanya
1: enggak boleh.
0: Iya, namanya testing.
1: Kali-kali mencoba.
0: Aduh.
1: Simpan hoten.
0: Laris manis Tanjung Kimpul jarene ana sing komentar kan.
1: Oh, siapa tuh?
0: Birini.
1: Oh, Birini. Kopi.
0: Iya, kopi sing pahit ya, aja kopi manis.
1: Ya, supaya suara aja terak ya.
0: Nah, kono. Pokoke nek nang rak steam kan nyanyi kudu ana kopine, kudu ana sawerane ya.
1: Kudu ana abangane, ana duri-durie, ana puteng-putenge.
0: Ka aja khawatir ku Mama Titan sudah nyediain ka gorengan ta.
1: Korelan apa
0: basrem apa? Iya toh Mama Titan sambil apa namanya?
1: Jadi galak-galak Mama Titan.
0: Iya kok. Aduh.
1: Ikan lagunya.
0: Ayo lagunya apa nang Rasim?
1: Lagunya Bang Andre deh utang ketemu belik ini lagunya.
0: Iya lagu apa ya wingi ya?
1: Keteteran.
0: Keteteran ya?
1: Iya.
0: Keteteran.
1: Lagu lawas.
0: Keteteran ya. Coba. Wih, enggak ada ya?
1: Don Bang Dani dan Doni ya.
0: Keteteran. Oh, ada nih kayaknya nih. Coba.
1: Ada. Mas Keteteler.
0: Oh, Keteteran. Oh, kok apa mau keteteran ya? Keteteran ya.
1: Keteteran.
0: Jadi cari dulu.
1: Salam ya. Anhoten ke pintuane. Enggak, Ibu Sukina. Mama Billy, Mama Aldin, ayo muncul.
0: Ya. Lagi jahit dulu katanya.
1: Mau jahit dulu. Wis tinggal dingin, jahitnya. Sampai dingin. Enggak, Ibu Tuti. Mama Udang, Mama Ratnina.
0: Iya, oke.
1: Terus Kang Om Sondol, Bunda Mary, Bapak Jali, Kak Bintang, Mega Supriyatin, terus Kang Om Bunda Yuniasari, Teteh Isa.
0: Bunda Mary itu, Bunda Mary.
1: Kang Rojaya.
0: Bunda Mary, udah nongol.
1: Bunda Mary, Bunda Mary. Teteh Layung.
0: Teteh Layung.
1: Birini. Terus mana kalau apa nih bang, Mang Wanta, Bang Danden, Bapak Lebe, Miminani, Mama Leha, Mama Nenem, Mama Lina,
0: ini,
1: apa enggak Bunda Rita?
0: Wah langka itu keteteran dia.
1: Oh.
0: Iya, anaknya keteler-telernya.
1: Bukan itu.
0: Sebentar, enggak apa-apa kita cari dulu.
1: Keteteran.
0: Iya, makan saking lawas sih kulangka yo.
1: Iya.
0: Sebentar.
1: Padahal mau bong kayak mau deh bong pembangun prima. Iya, penyiar prima.
0: Oh, ada ya. Oh, iya. Anak keteteran teler ya. Aduh.
1: Terus enggak ada kata-kata. Makati, Mira, Nang Luki, Kang Wahid.
0: Iya. Waduh, anak ikut teler-teler nang kemarin ya. Aduh.
1: Kemarin.
0: Heeh.
1: Ganti kan.
0: Ganti lah. Apa kono?
1: Iya. lagu nekin baik tuh apa sih kan Ukralen versi cowok
0: apa tuh
1: dibilang kin apa sih kan tuh
0: saking ngegel lah
1: gua.
0: Wah, demenan.
1: Gara-gara
0: aduh.
1: Keteteran. Melilikin dong Mama Setia. Ini nak pesi. No, kanirin. Wah, tulang kacang.
0: Tulang kacang. Iya, wong yeah. Tulang kacang di Game Boy. Oh,
1: tulang kacang hasil tari. Versi cowok, Kang.
0: Versi cowok ya. Oke, okay, yeah. Sebentar.
1: Awas gorengan yang mematikan. Pesan anak saya bu mbak.
0: Oke okay, sudah siap.
1: Oke okay, siap.
0: Oke okay, kalau nanti nggak cocok kita anggap ganti itu. Lagi. Pak Kisut mendi ya Pak Kisut ya.
1: Cowok Pak.
0: Iya cowok ini. Oke.
1: Okay. Apa ini kita?
0: Oke okay, siap.

0: lamun dipoyoki terus engko langsung munjuk iki. Oh, apa apa boleh gitu ya. Nah, kono. Nggih. Pribasane,
1: Pribasane.
0: Cakep.
1: Balike oli. Buah rambutan.
0: Cakep.
1: Mister Bodo lagi kasmaran.
0: Nah.
1: Tapi Simar ngomong liwani terang-terangan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nang rasim ya sing ngomong dudu Bang Andre. Bagen kono. Ngut ditelepon bae di Japri kono ya. Oke, rekan Prima, barusan Nang Rastim ya, yang di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, 25 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdenang Karaoke Udara di 95,5 Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Diterima kembali dengan siapa nih di belakang Nang Rastim. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
2: Dan boyo bersama Primanya.
0: Mimi Kaji, kipripun kabare Mimi Kaji?
2: Alhamdulillah sehat kan.
0: Sehat selalu ya Mimi Kaji ya. Iki orang nanti ta Mimi Kaji nang omah bae.
2: Lagi nang omah.
0: Oh, bokatan
2: ka. Lagi iki apa sing bayang kara.
0: Oh, mantesan kono orang dongol-dongol ya. Sing gering ya, siapa Mi? Sing sakit siapa?
2: Mimi Kaji ngemeti obat.
0: Oh, lagi anu ta Mi, apa namanya? Berobat jalan ta Mi?
2: Nggih.
0: Ya wis nang gage waras ya Mi ya.
2: Ya amin kan.
0: Sing penting semangat bae ya Mi.
2: Semangat karo Prima.
0: Lah, sing penting hiburan bae, lamun hiburan mak lali kono sakite ya.
2: Iya.
0: Jadi ada dipikirin bae. Gering mah ya gering tetep, tapi hiburan juga harus tetep jalan ya Mi ya.
2: Iya.
0: Oke, langsung Mi, lagune apa Mi?
2: Apa ya Kang?
0: Sing enak be, sing kalem terus sing enak, gue aja sing keras-keras aja.
2: Lagi keras kan,
0: tapi enak tuh kan. Aduh.
2: Ayo lagu Wong Lanang Kang.
0: Wong Lanang judul
2: ya? Ya, Dodo. Lagu Wong Lanang. Nasib be. Nasib. Wong Blesak.
0: Nasib. Wong Blesak.
2: Wong Blesak.
0: Nasib.
2: Aduh bisa beli ya daun ke rumah lo. Tak pernah bisa ganti ah.
0: Lah Pak Kuno.
2: Ya Kang Andre mah kemoyo baik.
0: Lah iya, oh yo nggo kemoyo tuh ben seneng Pak anu Mimi Kaji mah aja. Wong wong kemoyo itu sehat Kuno Mi.
2: Iya.
0: Ayo
2: lah.
0: Bi, priwe. Ya sok rong siap.
2: Kaya sakit dan moyo. Wong ana bahagia bae kan.
0: Iya, alhamdulillah Mi. Nasib Wong Blesak ya Mi ya.
2: Apa duet?
0: Enggak, jarene lagune Nasib Wong Blesak, Nasib Wong Blesak.
2: Kok kan duet karo Kang Andre.
0: Oh, engko Mi, durung siap.
2: Hah? Cuman dan bisa.
0: Apa tuh?
2: Lagu duet Cuma Andon.
0: Cuma Andon. Durung apa nanti Mi? Omi Mi Kaji.
2: Iya. Apa ada pala kedingin ya Kang?
0: Cuma Andon kita catat ya Mi. Kita apalin ya Cuma Andon.
2: Ya lagu tetap pirang-pirang Mi Kaji makan.
0: Nah, iya makan nih kuno. Kini lagu nih. Tak catat ya. Oke, aku punya PR karena Mi Kaji dah. Wong Blesak ya Mi. Apa judulnya? Sekian Ma.
2: Nasi Wong Blesak.
0: Nah, iya Nasi Wong Blesak ya. Sebentar. Oke. Bang Andre juga agak ini Mi karena cuacanya dingin terus ya. Oke, udah siapnya Mi ya?
2: Iya Kang.
0: Nasi Wong Blesak. Kita dengarkan bersama-sama Mimi aja Supriyatin. Yuk mangga. Staf anak iku nih Mi. Anak prolog kayak gini.
2: Ya.
0: Langsung bayi yang ku anune ya, langsung mancing bayi ya.
2: Pikir kaya. Kuat ngajar. Kuat ngajar.

0: Alhamdulillah, kono lagune bagus tuh Mi.
1: Iya,
0: oh lagu anyar ya. Tapi ana sih yang anu ke. Heeh, Taufik ya. 2026. Kok masih
1: anyar ya? Besok akan ya nang Raden.
0: Kok masih sedulure anu kan? Ya Mi, Kang Taufik itu masih sedulure Mimi yang kaji ta.
1: Iya masih.
0: Alhamdulillah, kok dulure artis kabeh kono ya Mimi kaji ya. Pantesan iya. Lagu apa baik ya, bisa kono ya. Iya. Iya, pantesan kono kenal kabeh kono ya.
1: Lagu Dudanaka, Noklena,
0: Akhiraya. Oh iya iya iya iya. Oh iya, kapan-kapan dolan. Kapan-kapan dolan ngene Mimi Kanji ya. Aku pengen kenalan karo apa namanya dulur-dulur sing artis ngono ya.
1: Ado-ado kan.
0: Ya ora apa-apa, tuh mana kendaraan ngono Mi.
1: Iya.
0: Iya, tenang bae. Engko lamun ana waktu ya Mi ya.
1: Nek diolah pernah ning Prima aja.
0: Siapa kono? Sing siapa Mi?
1: Nok Nyola.
0: Oh, Nok Nyola. Oh, lamun bengen ya. Oh, iya iya. Bukatan ko ana waktu ke, kita undang nang Prima ya.
1: Ora apa.
0: Iya. Oke, Mi.
1: Kayak mana nomor apa namanya kono ko? Nang YouTube.
0: Iya, nang YouTube.
1: YouTube anak. Ora kamplong.
0: Oh, asline wong ndi kono, Mi? Wong kamplong. Oh iya
1: hari
0: iya iya.
1: Lagi pengarang asem ya.
0: Nyimak selalu Mi. Nyimak bayang kok supaya ngerti kasa sing apa fan anyar ya.
1: Iya.
0: Oke, Mimi Kanji, matur kesuwun. Nggih, sami-sami Mimi Kanji.
1: Ayo Kang Lasa, rak pojok. Jare lagi sakit waras urung.
0: Wis kan wis waras kuno iya. Oke, Mimi Kanji.
1: Salam sayang Kang Andre, Kang Andre, Kang Andre.
0: Mimi Kanji, iya.
1: Ajak anak kembang jalan lampu yang kembangnya kuning. Mimi Kanji punyatin harap balik. Untuk keke ketemu maning karo Kang Andre karo Mbak Putri Ayunnya gede.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Andre sayang, Kang Andre sayang, Kang Andre sayang, Kang Andre sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, Mimi Kanji Supriyatin ya, yang dari Gabus Wetan di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Rekan-rekan Prima, 38 menit ya lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Oke, masih di 95,8 Rima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre mana-mana Anda di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Yang ada di TikTok, ini nomornya ya. Kalau mau gabung bersama Bang Andre, bisa gunakan di 0853-2189-9582.

0: Alhamdulillah Kang Andri sehat.
1: Ini Mama Aldrin lagi sibuk nih nyempet-nyempetin nyanyi ya. Kalau nggak begitu, aduh, jadi nanti apa namanya tegang terus ya pikirannya ya.
0: Biar nggak stres Kang Andri.
1: Harus ada selingan nyanyi gitu ya.
0: Mikirin kerjaan terus mah nggak ada habisnya.
1: Betul betul. Kalau nggak kita sendiri yang ngatur, nanti malah nggak karu-karuan ya.
0: Hiburan.
1: Oke, kerja penting.
0: Putih, Kang Andri.
1: Kerja penting, hiburan juga penting.
0: Penting, betul.
1: Itu harus seiring sejalan. Gue biri nih ya.
0: Seiring seirama
1: sejalan seperjuangan. Oke, Mama Aldin.
0: Ayo
1: silakan.
0: Buat yang baru turun Mimi aja, Supriyati.
1: Oke.
0: Okay. Anang Rastin yang udah masuk. Mama Setia Lenu.
1: Oke.
0: Okay. Bapak Salim Capur, Mr. Bono.
1: Oke. Okay.
0: Kang Ibeng sama Mama Satanya, Ibu Sukina, semangat
1: Ibu
0: selalu.
1: Sukina.
0: Mama Billy, Papa Lebe, Kang Rian sama Akinya, Bunda Haja Mary, Mama Indah, Mama Fauzan, Ibu Tuti, No Bintang Unyu-Unyu. Mang Wanta, Abah Hadi Kutil, Mimi Evi, Bunda Yunia Sari, Bunda Rita sama Papa Angganya, Teh Isa, Mama Aldaya, Teh Nunung, Mama Rati.
1: Oke, sambil jalan ya.
0: Ayo
1: Mama Aldin ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama.
0: Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
1: Oke, Lilin Lilin Putih, kita dengarkan
0: Mama
1: bersama-sama.
0: Mama

0: Mama Aldin lulus ya. Oke, luar biasa. Karena biasa di luar.
1: Salamnya buat semuanya aja Kang Andre.
0: Oke, okay, Mama Aldin.
1: Spesialnya buat Kang Andre bersama keluarga. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak.
0: Kembali.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang, ada Mama Aldin ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di kesempatan siang hari ini yang mau gabung silakan ya untuk interaktif di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Diterima kembali dengan siapa ini? Assalamualaikum. Dengan siapa nih?
2: Mega.
0: Aduh, Mama Mega. Mama Mega di mana nih, Mama Mega?
2: Salam kenal.
0: Aduh, delay. Mama Mega, radionya dicoba dijauhkan dikit biar enggak feedback ya. Masih kurang jauh dikit.
2: Salam.
0: Okay. Mama Mega di.
2: Ini siapa ya?
0: Ini dengan Bang Andre.
2: Bang Andre. Ini apa? Stok lama.
0: Oh, stok lama.
2: Ya.
0: Mama Mega, iya Mama Mega di mana nih? Tepatnya.
2: Bapak
0: Kanegla.
2: Ya.
0: Oh, Mama Mega ya?
2: Ya. Salam dulu kan.
0: Bisa karaoke enggak?
2: Apa sih ya?
0: mau karaoke enggak? Ini suaranya aduh enggak bagus karena feedback terus ya.
2: Salam dulu lah.
0: Ayo.
2: Nanti aja.
0: Mau nyanyi lagu apa nih? Kita carikan dulu.
2: Lagu apa sih ya? Lagu Sejuta Luka.
0: Sejuta Luka.
2: Tapi belajarnya Bang Andri ya.
0: Oke, sebentar ya. Sambil salam boleh yuk.
2: Salam ya buat Mimi Evi. Yang punya sawah tuh, pojok sawah. Punya Mang Rastim.
0: Mang Rastim, oke.
2: Udah lupa. Masih lagi Bang Andri.
0: Oke, sebentar Mama Mega di Negla ya.
2: Sama Tuti.
0: Oke, sudah siap nyanyinya.
2: Jadi belajar ya Bang
0: Andri. Coba ya. Mama Mega itu radionya dijauhin dikit biar enggak feedback.
2: Ya.
0: Nah, tuh sudah mendingan ya.
2: Ya.
0: Oke, sudah siap?
2: Ya.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama Mama Mega dengan Sejuta Luka. Yuk, Mangga.

0: Aduh, jangan grogi, Mama Mega.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Mega dengan grogi ya. Aduh, enggak apa-apa, tapi sudah berani tampil itu berarti menandakan bahwa percaya dirinya sudah ada. Gimana Mbak Rini? Nionggo mau enggak bisa nyanyi enggak? Agar kan prima 56 menit ya di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karir Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Jangan kemana-mana, yang setelah yang satu ini Bang Andri akan kembali lagi.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah, sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Ada siapa yang sudah bergabung? Diterima kembali ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sarang sinten niki, Mimi, Mama Iit ta?
1: Nggih.
0: Waraka. Alhamdulillah, Mimi Iit nang ndi bae ki ora dongol-dongol sih, Mama Iit.
1: Wis nang Jawa Tengah.
0: Oh, lagi wingi jalan-jalan ta?
1: Ya iya dong.
0: Oh, alhamdulillah ku bisa jalan-jalan Kang Andri ini manang studio bae ya. Bisa menghirup udara Jawa, Jawa Tengah ya. Wonosobo ta? Iya, Wonosobo.
1: Pekalongan.
0: Oh, Pekalongan. Oh, Pekalongan itu berarti deket mana itu ya? Pekalongan. Oh, iya ya. Oke, Mama Iit mau nyanyi lagu apa?
1: Lagu Jodoh Tukar, Kang.
0: Jodoh Tukar.
1: Juaraan.
0: Oke, tengtung ya berarti ya. Oke, Jodoh Tukar. Oke, salam-salamnya boleh sambil dicarikan lagunya. Monggo.
1: Biasa salamnya. Heeh. Kang Wanta tidak kuburan.
0: Ora gelem diarani wong arukon. Omai sing par kuburan kok jare. nang rastem gak pasti pasti dengerin kok Mama Iit ya. Oke. Okay.
1: Kakak Angga sama Rizky sayang. Ibu Tuti. Wong Wonogiri.
0: Wong Wonogiri ta. Wong Pekalongan ka.
1: Pekalongan.
0: Hadir kok lewat live TikTok nang Wong Pekalongan ya.
1: Iya. Mama Aldin.
0: Ta ana tanggane Mama Iit ana go.
1: Napa?
0: Bi Rini.
1: Bi Rini.
0: Heeh, Bi Rini, Bi Rini. Kenal beli Bi Rini.
1: Jambu akar iki.
0: Bi Rini ku wong kana ku. Wong apa namanya seberange Mama Iit kana.
1: Oh, pinggir laut ta.
0: Iya. Oke, sudah siap? Oke, kita hadirkan untuk Mama Iit Jodoh Tukar. Mangga.
2: Dewa amorane.

0: Bagus tuh lagunya, santai tapi asik gitu didengerin ya. Oke.
1: Iya, ya tekan jam rolas,
0: tekan. Heeh, tekan jam rolas, engko jam rolas Ventura.
1: Oh,
0: nang
1: ya.
0: Ya, kok
1: bakal
0: lah kawo
1: mancing-mancing ya kumis
0: dengan nang. Oh, ngono ta, yo serapa gantian dingin ya. Siap, Pak Kumis. Oke, mudah-mudahan nanti kebagian. Oke.
1: Angkatan Prima SD.
0: Oke.
1: Merdeka.
0: Oke. Oke, matur kasuhun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Iip yang dari Kanaku. Yang sudah bergabung bersama Prima FM ya di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, 10 menit lewat 11 waktu Indonesia Barat. Yang mau gabung silahkan ya di 0853-2189-9582. Kang Wanta jari balik tekon nyemprot kang. Terima kasih Kang Wanta sudah bergabung kembali ya di 95,8 Prima FM. Oke, Mangga yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Salam buat Bapak Salim ya, buat Ibu Sukinah ya di kesempatan pagi hari ini yang masih nyimak selalu bersama Prima FM ya. Nanti bisa masuk Ibu Sukinah, nanti biasanya masuknya ke Ventura ya. Oke, Ibu Sukinah sehat selalu dan tetap semangat ya Ibu Sukinah ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih di belakang Mama Iip? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
2: Kepo yuk.
0: Tumben sih. Bunda Mary sudah masuk.
2: Kecilin dulu dikit.
0: Iya, kecilin dikit biar enggak apa namanya, enggak
2: nguing-nguing.
0: Nguing-nguing ya.

0: Oke,
1: tumben ya.
0: Biasanya tuh akhir-akhir menjelang penutupan ke baru masuk ya.
1: Iya, biasa terakhir baru beres-beres.
0: Oh gitu ya, panteng dari pagi ya, Bunda Mary ya.
1: Iya kan, 2 hari nggak dibersihin rumahnya.
0: Oke, Bunda Mary mau nyanyi lagu apa, Bunda Mary?
1: Dianggap sepele aja lah.
0: Dianggap sepele, oke. Salam-salamnya boleh sambil kita carikan lagunya.
1: Iya. Buat Nang Rasmina,
0: Epi, Rasmina, Cukina, Eisa, Eupel,
1: Udah gini ya, Tari, Mas Meni, sama Pak Debono.
0: Pak Debono, apa kono Mr. Bono masih tidur tak? Biasanya udah duluan. Iya.
1: Kenapa bukan malaminan kok masih tidur?
0: Iya, berarti harusnya nanti malam ya, besok lah gitu ya. Oke, lanjut.
1: Marati manene. Marina, Kang
0: Ibeng.
1: Tah ada kutil,
0: iya. Bi Rini di Gebo.
1: Oh, iya, Durini di Gebo.
0: Oke, sudah siap, Bunda Mary.
1: Insya Allah.
0: Tuh ada Teteh Soleha juga dong.
1: Oh, Teteh Soleha. Oke,
0: DJ Boy, Teteh Soleha. Yuk, Mangga. Ada dianggap sepele. Teh Nani.

0: Aduh. Oke, rekan Prima, Bunda Mary ternyata enggak bisa melanjutkan. Oke, dibuka kembali, dilanjut ya di 0853-2189-9582. Kenapa tuh Bunda Mary? Akhirnya ngangkat yang lain ya. Oke, enggak apa-apa, kita gantikan penggantinya ya. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Nah, Bunda Mary kenapa tuh jatuh ya?
1: Kenapa,
0: Bu? Aduh. Oke, dengan Teh Isa penggantinya ya.
1: Iya.
0: Oke, Teh Isa mau nyanyi lagu apa, Teh Isa?
1: Putus tali cinta aja.
0: Putus tali cinta.
1: Iya.
0: Aduh sayang, kebayang neng mata. Gitu ya, aduh. Asik ya. Oke, putus tali cinta. Sambil dicarikan mau gak salam-salamnya.
1: Iya, Bunda Mary. Kenapa jatuh, Bun? Buat ibuku sayang, Ibu Sukina.
0: Oke.
1: Mama Ratmina. Mimi Ratmina.
0: Oke.
1: Mimi Epi, Mama Rati. Mama Alin sayang.
0: Oke.
1: Buat Ibu Billy.
0: Ibu Billy.
1: Mama Indah. Buat Mama Odang sayang.
0: Oke.
1: Buat Mama Fauzan.
0: Mama Fauzan. Oke.
1: Buat Mama Ra. Mang Wanta.
0: Kang Mang. Kang Wanta.
1: Agus Riana.
0: Oke.
1: Buat Birini.
0: Birini, Birini.
1: Birini, ayo adiknya,
0: boy. Pengennya nyawer, boy, Birini ku ya. Orang bisa nyanyi,
1: jare. Ayo nyanyi, Birini. Pengen denger kok
0: suaranya. Oke, sudah siap, Teh Isa ya.
1: Iya, si Tengdung ya, kan.
0: Tengdung, baik. Oke, sebentar, berarti.
1: Suaranya di anu kuat.
0: Oke, Mangga, putus tali cinta dengan vokalnya Teh Isa. Yuk!

0: Alhamdulillah. Lulus. Aduh, luar biasa. Taisa.
1: Iya, buat Ibu Sukina ya.
0: Oke. Okay.
1: Ibu sayang. Buat Pak Sari, semoga cepat sembuh ya, Pak. Iya. Buat Birini.
0: Birini. Orang bisa nyanyi, cari pengen dengerin bae.
1: Cari. Iya, buat yang tadinya Mama Mega ya.
0: Mama Mega.
1: Iya,
0: oke.
1: Iya, buat Mama Indah saya, Mama Odang saya.
0: Oke.
1: Buat Bini Edi saya.
0: Oke.
1: Okay. Ucapannya kan.
0: Ucapannya.
1: Ucapannya spesial dulu buat Kang Andri yang lagi.
0: Oke, matur suwun. Iya. Terima kasih.
1: Ucapannya assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Data Isah ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 25 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andri akan kembali lagi.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Nomor 1 di Indramayu Barat ya, rekan Prima. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Dan Bang Andre menemani rekan Prima di Berdendang Karaoke Udara sampai pukul 12. Dan nanti jam 12 sampai jam 14 nanti ada Venstura. Tapi sekarang karaoke dulu. Oke, dibuka di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
1: IG Boy.
0: Nah, ini dia IG Boy. Iya, baru nongol
1: dah. Iya, ngantri.
0: Oh, ngantri ya.
1: Iya, antri susah.
0: Harap maklum ya, jalur padat ya.
1: Hari
0: hari Sabtu, hari Minggu jalur padat.
1: Iya.
0: Suka apa namanya? Suka kesenggol-senggol bagi yang punya anu yang kuat, sinyal kuat ya, Mr. Bono ya.
1: Iya.
0: Oke, Mr. Bono. Mau ya, nyanyi lagu apa?
1: Lagunya yang selalu aja lah, lagunya Pak Irama yang selalu, yang judulnya Terpaksa.
0: Terpaksa, sungguh terpaksa, gitu ya. Aduh.
1: Ini lagu permintaan dari Ibu Sukinah.
0: Ibu Sukinah ya, Bu,
1: iya,
0: terpaksa Bu.
1: Iya.
0: Iya. Oke, sebentar nah.
1: Oke. Okay.
0: Nah, tuh siapa tuh yang ini? Nah.
1: Rasim, nah, pelanggaran.
0: Enak Rasim, baru dongkal nih, baru bangun.
1: Iya, pelanggaran Rasim.
0: Baru bangun nang Rasim ya.
1: Iya. Rasim pelanggaran.
0: Oke.
1: Miskol mulu. Iya.
0: Oke, salam-salamnya sambil jalan ya, Mr. Bono ya.
1: Salamnya buat Sukina, ini lagunya nih.
0: Sungguh iya, terpaksa ya. Nih kita kasih Mr. Bono nih, kita kasih yang... kita kasih refnya dua nih ya.
1: Oh.
0: Oke, iya. Sudah siap?
1: Siap.
0: Oke, iya. Sungguh terpaksa. Oke, kita dengarkan bersama-sama Mr. Bono dengan lagunya Terpaksa. Mangga.
1: Iya.

0: Asik, mantul.
1: Mantap betul, iya. Buat tutupin lah lagunya.
0: Asik.
1: Iya. Lagu mantap, mantap seperolan.

Bapak Salim, Bapak Morati, Mama Iit, Mama Meni, buat Abang Butil,

0: belum. Mister mana belum?
1: Oh belum. Itu pesannya. Kira-kira ledek aja lagi rasinya. Rasinya ledek aja, jadi risiko mulu.
0: Asik.
1: Oke. Betapa lah. Betapur, betapa tingsa, betapa upet, Rakim yang suka mulu kerjaannya tuh, Rakim. Betul Dina, ini lagunya bu, betul Dina, iya. Mantep lagu ini, mantul lagunya. Udah Mary,
0: Dina
1: Sari.
0: Yuk naik.

0: Oke.
1: Okay. Ini gimana kok nyanyi enggak fokus iki priye kowe kono jare Mr. Bono kah? Aja guku pato.
0: Oh ya Allah.
1: Halo. Oh, anak tamu dah?
0: Ya, ada tamu, ada tamu.
1: Oke, okay, Mr. Bono.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih banyak ya. Oke, selamat datang merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Aduh, Mr. Bono nyanyi, aduh, enggak fokus, enggak apa namanya, enggak konsentrasi ya. Jadinya terus ditambah lagi ada tamu. Oke. Oke, rekan Prima 37 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke. Okay. Dan MLC bersama Bang Andre menemani Anda di Berdindang Karaoke Udara sampai jam 12 ya, rekan Prima. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk, mangga yang mau gabung ya. Oke, rekan Prima, di menit yang ke-37 kita kasih kesempatan yang mau lewat ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan kembali lagi untuk Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses, ringan, proses, cepat, proses, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima yang mau gabung ya, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Masih ada waktu, dan masih banyak waktu ya di kesempatan siang hari ini. Agar rupanya ada Kang Abe ya yang hadir di studio di kesempatan siang hari ini, katanya mau menyumbangkan sebuah lagu ya. ikut live karaoke di kesempatan siang hari ini. Oke, kita sapa dulu ya Kang Abe-nya ya. Halo.
1: Halo Kang Andre.
0: Apa kabar Kang Abe?
1: Alhamdulillah sehat. Agak meler kan.
0: Agak meler, iya sama nih Kang Andre juga

0: Oke, sebentar ya. Oke, nanti dibantu. Jangan lupa nanti kalau dibantu berarti ada royaltinya nih. Ada bantuannya ya.
1: Berapa persen ya?
0: Oke, ada Laila di Jampang ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Spesialnya buat kakak yang nyanyi dah. Oh, ada salam tuh Kang Abe ya. Dari Laila. Laila dari Banten dah. Udah ikutan di kesempatan siang hari ini.
1: Wow.
0: Luar biasa.
1: Salam Teteh Laila.
0: Oke, sudah siap Kang Abe? Sudah siap?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Masuk.
0: Oh, enggak masuk. Sebentar. Oke, okay, sudah?
1: Oke. Okay,
0: sure. Oke. Okay. Oke, okay, kita dengarkan bersama-sama. Kang Mantas ada Kang Abe yang mau nyanyi apa namanya? Angka 1. Oke, okay, kita dengarkan bersama-sama, ini dia Kang Abe dengan angka satunya. Asik.

AB. Ya, di kesempatan siang hari ini sudah hadir di studio dan apa namanya menyanyikan sebuah lagu yang luar biasa. Oke, sekali lagi terima kasih Kang AB.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih ada waktu ya rekan Prima yang mau gabung, bisa gunakan di line telepon di 0853 218 99582. Mangga Kang Manta yang tadi mau masuk, mangga, masih ada waktu ya, silahkan. Oke rekan Prima, terima kasih yang sudah hadir di live TikTok Prima ya. Di kesempatan siang hari ini ada siapa nih? Ada Bunda Betty dari Abu Dhabi. Di kesempatan siang hari ini sudah hadir di live TikTok Prima. Dan terima kasih ya atas like-nya di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan sehat selalu yang di Abu Dhabi ya. Oke, dibuka kembali di 0853 218 99582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
1: di Bebo.
0: Sarenggang Wanta.
1: Dibuka-buka aja manjing sih mau.
0: Ya anak tamu wis hadir nang studio kala brewe ya.
1: Ngung tadi. Nanti mau kula aku wis pun mlebet ta. Kan ngomong manika.
0: Oh ngono ta ya, heeh. Iya kon mau wis makanya kan terus Kang Manta sabar dingin ya. Ora apa-apa tapi kebagian ya Kang Manta ya. Oke, mangga lagune apa Kang Manta?
1: Lagu sih ndam gampang bae lah.
0: Apa kono?
1: Kebias barang, kebias.
0: Kebias, oke. Oh, tengdung. Oke, siap.
1: Salam-salam ya Kang.
0: Heeh, mangga silakan.
1: Kang Kusuki mam ini ips sing pun mlebet. Salek karyan Kang Kumis. Angge Bunda Haja Meri sareng Bapak Jali.
0: Oke.
1: Kangge Tete Isa. Kangge Teh Upet. Kangge Mister Bono, Kangge Mama Aldin, Mama Billy, Palbe. Kangge Bapak Salim, Kangge Kusamina, Kang Ibeng sareng Mama Saka, Nang Rastin. Kangge, Kang Rian, sareng Aki Metal, Kang Aman, Kang Timan.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Uyu. Mangga. Nok Bintang Anono, Bapak Najwa, Bade Kutil.
0: Oke.
1: Kangge Bututi, Mama Ida, sareng Bapak Amir, Mira Kina, Mama Lina, Mimi Epi. Oke. Okay. Anu Nurati. Kangge Om Sondol.
0: Oke.
1: Okay. Kangge Mama Paujan, okay. Mama Odang. Kangge Kang Rojaya.
0: Kang Rojaya, Birini, ha, ta, Birini.
1: Kangge Birini. Mboten maling Ibu Rini.
0: Ibu Rini maling sing. Iya, namane kok jenenge kembar-kembar bae ya.
1: Iya, Birini masih aktif ning TikTok.
0: Birini masih. Oke, okay, sudah siap ya Kang Lantas sambil jalan ya salam-salamnya ya. Oke, okay, kebias kita dengarkan bersama-sama. Yuk, mangga.
1: Satu.

0: Alhamdulillah. Kok lagu ini melasi temen kuno ya.
1: Diri ini saya kangen. Nggak kerak kenapa gua apa.
0: Iya kono. Tuh kan jare Kang Agus mah aja nangis Kang Wanta kono. Ora nangis ora kok nglebes to kono ya.
1: Iya. Mau kelambarin sawah tuh. Sawah setitik lah banyu-banyu.
0: Nah kono. Lah primen kono jare. Apa di
1: kanggo nyemprot kayak gak angel.
0: Lah
1: mesen di teng anu
0: bae kan. Wis apa kono anu tandure wis wis merata apa priwe?
1: Ya nembe ke arep dileler
0: jek ana. Oh lah arep ban arep tandur lah batur-batur wis pada panen kono sih.
1: Alhamdulillah kan rupane mah lagi pas giliran ya rupanya mah mau sampai pintu airnya ku habis nutup lah banyune.
0: Oh ngono ta.
1: Kayak-kayaknya ku golongan rong dina kakak mah banyu ku ya radan gede kakaknya.
0: Oh ngono ya. Tembeke anu berarti kan. Oh iya. Berarti banyune tembeke teka ngono.
1: Iya ya kan giliran ora Kang, pirang pindah sepisan
0: kono. Oh ya alhamdulillah mah ana
1: sama syukur sih Kang.
0: Iya lamun irigasine lancar mah alhamdulillah ya.
1: Iya. Lagi bagian cilandake mawon ka. Boten misalnya kan cilandak khusus misalnya kan. Patang dina. Jadi cilandake mawon kadang cilandak lor kalau cilandak kidulnya kan beda
0: orang. Oh iya.
1: Cilandak lor kadang sambungan karo sukra.
0: Oh dadi diatur-atur kono ya. Jadi supaya semuanya kebagi. Iya, oke.
1: Matur kesung
0: Kang Watune. Eh, anak Kak, anak salam, an salam kalau karo Kak apa? Teka Kang Kakang Suryana.
1: Kang
0: Agus Suryana, Agus Suryana.
1: Heeh. Agus Suryana salam balik Kang.
0: Oke, Kang Wanta.
1: Agus Suryana, Kang wonten teng wilayah mereka Kalimantan,
0: jarene mah. Kalimantan bener.
1: Asale mah Majalengka,
0: Jayare. Betul.
1: Nggih, matur kesuwun Kang, salam okay. Balik. Yo Kang Andri.
0: Nggih.
1: Mulai badhe pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Wanta di kesempatan siang hari ini sebagai penelpon terakhir ya di acara Berdendang Karir Udara di kesempatan siang hari ini. Oke rekan prima jam 12.00 di kesempatan siang hari ini dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karir Udara. Dan rekan prima ternyata waktunya sudah habis ya di acara Berdendang Karir Udara dan Bang Andri akan masuk ke Ventura di kesempatan siang hari ini. Oke terima kasih atas kebersamaannya. Jangan kemana-mana, setelah ini Bang Andri akan masuk ke Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara Nengke Neki Neng Prima FM. Dan rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif lagu-lagu Pantura nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Kalaupun yang ada di live TikTok bisa gunakan ya di nomor yang di atas nih 0853-2189-9582. Oke terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu di Fans Tuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye-bye.

0: dari Jalan Sriwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Aktivitas. Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Ini di hari Sabtu ya, bertepatan dengan tanggal 25 Juli 2026. Bersama Bang Andre menemani Anda di acara Fanstura, fans ketemu di udara. Neng kini kining Prima FM. Dan dari kesempatan siang hari ini rekan Prima, Bang Andre menemani Anda dengan lagu-lagu Pantura ya, sampai lepas pukul 14.00 ya rekan Prima. Yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan dari kesempatan siang hari ini rekan Prima, Bang Andre mengucapkan terima kasih ya yang sudah bergabung dari pagi sampai dengan siang hari ini ya, dengan setia selalu menemani Bang Andre. Bang Andre ucapkan selamat pagi sampai menjelang siang ya. Dan juga yang ada di live TikTok juga terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa follow kalau yang belum follow ya. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda lagu Pantura sampai lepas pukul 14.00. Yang mau gabung bisa gunakan dia di nomor 0853-2189-9582. Oke. Dan rekan Prima sebagai penelpon pertama yang sudah masuk di kesempatan siang hari ini akan Bang Andre angkat ya, dengan siapa nih yang sudah gabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka. Pantura sini tene Ening Halgelis Indramayu Barat Regio nomor 1
0: pendeknya mah. Alhamdulillah. Ibu kita Ibu Prima nih. Ibu Sukina sudah hadir. Ibu Sukina mah nunggune teko tengah apa dari esuk ya sampai sekin.
1: Kenapa? Laka-laka. Begitu datang dari pasar, gue udah gas terus Regio mah.
0: Gas terus, sudah pernah mati.
1: Mulai Regio lain dulu.
0: Oke, sehat selalu.
1: Setengah 6 baru kita geser ke Prima.
0: Kok Ibu Sukina mah?
1: Sampai mari, sampai lekas
0: sampai penutupan kan. Bu Sukina, ana salamku dari Kang Suryana sing Samarinda ku, Kalimantan.
1: Salam kembali Kang Suryana sing ana ning Kalimantan. Mugaha ya waras sehat berkabula sehat selalu ngakar gini panjang umure ketemu maning paling Prima maning
0: ketemu nang Prima ngono ya.
1: Prima okay. Lah ketemu nang Prima ake sadulur nang Prima mah
0: ake sadulur ake batur ake rezeki lamun ake batur ake rezeki berarti ya.
1: Begitu bener Bang Andri.
0: Oke Ibu Sukina
1: bener lah rezeki mah ake batur gak rezeki
0: iya.
1: Wong tua aku nanggoni baik ngartawang si mau nanggoni seneng nang wanta tapi nyanyi kebiasa seneng nang baik. Alhamdulillah nang wanta bisa nyanyi maning dari kita kumang wanta syukur bisa nyanyi maning.
0: Iya kono orang kaya iya. Orang kaya biri ini dengerin baik orang bisa nyanyi kok biri ini. Pada kan iya mak pada iya jare pada karo Bu Sukina
1: aku bisa nyanyi nek nembangi kebola Inggris. Nah
0: iku mah biasane kebolairan mah biasane nang anu ka nang apa namanya wong selametan ka. Iya lagu nih wong selametan kan.
1: Iya rekan Prima Ibu Sukina mah karaoke kan bisa paling bisa nembang ke bola Indra nang
0: Indra. Lah iya aku nang selametan kayak.
1: Ya Allah rame temen ya. Iku wong seneng kenang semono. Ya Mbak Bang Andri wong sementara ketawa nih gebuyuk ki. Orang mikir dia utang, orang mikir kerjaan. Senang
0: iya seneng hati nih. Lamun seneng hati nih berarti ya semangat kerja. Lah kono ta Ibu.
1: Begitu dong. Harus jadi orang jangan malas-malas semangat pokoknya mah. Pikirnya disukina pindih durung blereng durung.
0: Jadi biri ini ku mengkol tas lebaran bayi nyanyi nih jare.
1: Apa yang mana kak biri ini ku kasih mega orang apa kalau kaya disukina.
0: Iya sekian melatihan dikit jare. Oke, Bu Sukina salam kembali dari Kang Suryana jarene.
1: Alhamdulillah. Semoga semua pada waras sehat. Lagunya dingin
0: ah. Lagunya apa Ibu Sukina mangga?
1: Edan Lanang.
0: Edan Lanang.
1: Edan Lanang.
0: Edan Lanang.
1: Ya iya. Oh. Aku dak bawa.
0: Iya kerungune baik kok itan lanang ngono ya.
1: Iya. Papa ketemu nek wong kan masih ning radio bae kalian aku kan gak boyo wangsat. Jadi kan lanang kan sudah udah mantap.
0: Jaluke lagu edan lanang kok.
1: Iya, edan lanang bae lah.
0: Uh-uh. Iya kan Manta. Tapi lagu bae ya.
1: Lagu bae, kin mau umur. Uang mau sana anak-anak menggawene, anak tenang
0: e, iya, jangan lamun bae aja sedih bae.
1: Atine kincup, atine misuk ke penyakit dulu. Bakal megar mati kayak dicuci, hilang kabur nang ketawa ya. Salam-salam ya Bang Anti ya.
0: Ah, mangga silakan, yuk.
1: Aduh, mang Wanta mang, ada kebias-kebias mang. Ibu suka andeleng apa ini lawang kumauku. Bisa nyanyi mang Wanta, bisa geret. Sehat-sehat mang ya, sehat selalu. Semangat mang. Anggo nang Rastim. Anggo Bono pak. Bono, sing bener sih aku dep apa? Kudi sih sana pulsa. Ada. Jangan
0: berpuas. Nah, giliran nyanyi grogi kau nama Mr. Bono. Tumben-tumben sih.
1: Anu si Abi gandrung buat Jonathan. Oh, Jonathan. Kelak nganjung longan. Kelak kayak beda gak. No.
0: Oh, Jonathan.
1: Iya lah. Wong teman-teman bilang ni ada kan nenek. Kau seneng. Ya, Bono. Maning dalam
0: gua ke. Pantes ku jare nang Rastim kuno ya. Lagi gandrung jare ku.
1: Iya, gandrung nang Rastim mbah ngerti kana. Parah. Okay. Ya Allah, kudu bayar Bang Andi ya.
0: Iya.
1: Ya Allah ya.
0: Lagi seneng
1: Bang Andi dingin
0: nah. Heeh, yo mangga.
1: Heeh,
0: mangga.
1: Ketemu maning, waras sehat, berkah, mulai ngater rezeki panjang umur ya Bang Andri.
0: Amin.
1: Asal baik besokin bapak harus manggung. Bawa sapur.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Salim. Selamat ya Bapak Salim.
0: Oke.
1: Okay. Anggo Ibu Billy, Mama Alvin, Kang Ibeng.
0: Oke.
1: Okay. Anggo Pak Lebe.
0: Pak Lebe.
1: Anggo Mimi Rasmina, Mama Rasmina.
0: Oke.
1: Okay. Mimi Epi, Mama Rasmina. Nok bintang unyu-unyu, Ibu Haji Supriyatin, anggo teman meninggal. Oh, Teh Isa, Teh Isa semangat ya Teh,
0: okay.
1: semangat. Waeng, ya wa ya, menang Edan Lanang wa, Edan Lanang. Ya Allah.
0: Mama Indah,
1: Ibu Tuti.
0: Oke.
1: Anggo Mama Odang, Bunda Mary.
0: Bunda Mary betul.
1: Bunda Mary. Dan lanang.
0: Oke.
1: Anggo. Anu kau,
0: Uyut,
1: Kang Rian, Kang Salman, Kang Timan, anggo Kang Asep Roland, anggo Kang Rojaya, sing de organ.
0: Oke.
1: Okay. Udah lah kan ini gua semuanya aja.
0: Oh, semuanya aja. Ini
1: kini guri sih ya. Ngurus baik pokok. Bang udah bang Wanta. Anak beli bang
0: Andi ya. Anak wesnya pokoknya itu lanang pak.
1: Yes.
0: Oke, okay, yes pokoknya.
1: Bang Andi dilawan.
0: Iya prima gitu loh, prima gitu loh itu.
1: Prima gitu loh ya.
0: Oke, Bu Sukina.
1: Ucapane.
0: Oh,
1: kita ini kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit, lagi sibuk.
0: Oh iya. Oke, Bu Sukina.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sukina ya di kesempatan siang hari ini sudah gabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali yang mau gabung ya silakan di 0853 2189 958.

Oke, ada Ibu Sukinah ya di kesempatan siang hari ini yang sudah hadir di Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Ada siapa nih yang sudah

0: hadir ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Ventura. Nah, sekarang Ventura, ya enggak? Neng Prima FM. Oke, Teh Isa hadir kembali. Terima kasih Teh Isa. Setia selalu. Alhamdulillah berarti tinggal santainya ya. Oke, Teh Isa, request lagu apa tuh, Mangga?
1: Lagu Nek Pengen Gejuk Bumi 2.
0: Gejuk Bumi 2. Oke. Mangga salam-salamnya.
1: Kanggo Ibu Sukina, Ibu Sukina sayang, Ibu kucing paling emang.
0: Oke.
1: Buat Mama Adin sayang, buat Mimi Epi, Mama Rati sayang. Buat Mama Ina, Bapak Amir sayang. Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina sayang. Buat Mama Odang, Mama Paujan, Mister Bono,
0: Mister Bono,
1: Kang Ege, Kang Ibeng,
0: Kang Ibeng,
1: Kang Agus Suryana sayang,
0: Kang Agus,
1: Kang Wanta sayang, Kang Rian sayang, buat Cakpun sayang, buat Kang Aman, buat Walebe. Buat Pak Kisut. Ya, buat Ibu Tuti sayang.
0: Oke.
1: Mama Titan. Bunda Mary sayang.
0: Bunda Mary, oke.
1: Buat Bunda Yulia Sari. Bi Rini.
0: Bi Rini, oke.
1: Mama Meni.
0: Mama Meni.
1: Buat Mama Emma.
0: Mama Emma.
1: Buat Mama Rati. Buat
0: siapa itu
1: ya?
0: Siapa tuh? Saking akeh kuno lali ya. Rong lembar kuno ya. Oke.
1: Iya, buat bapakku sayang Bapak Salim, semoga cepat sembuh ya, Pak. Iya, buat semuanya aja arekan Prima di Rapel aja.
0: Oke, Teh Isa.
1: Iya, semuanya aja. Rape sampai iya. Spesialnya buat Bang Andri yang lagi tugas.
0: Oke, terima kasih Teh Isa.
1: Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah.
0: Oke.
1: Ya, ucapannya.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Teh Isa di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 20 menit ya lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Oke, dan kita hadirkan lagu ya, Edan Lanang jadi spesial buat Ibu Sukina kakak yang guyu bayu. Edan Lanang kak ing eling Mister Bono. Oke, dan Lanang kita hadirkan untuk rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini nanti Bang Andri akan kembali lagi ya. Oke.

0: Ambak
1: Altina nih mas.
0: Saatnya teh kita main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan.
0: Ini terinspirasi dari Ibu Sukina yang suka main apa pantun.
1: Oh main pantun
0: ya kan? Ya, terus Mimi Radmina yang suka main pantun. Sekarang udah gak kopi pahit lagi kan teh?
1: Kopi pahit tetap.
0: Udah.
1: Oh kopi manis.
0: Kopi manis.
1: Iya benar.
0: Kopi manis ditaruh di atas meja.
1: Altina nih mas.
0: Aduh. Apa
1: Ibu
0: ya?
1: Sukina sibuk, banyak yang belanja.
0: Ya udah, sekarang kita main tebak-tebakan teh.
1: Ayo.
0: Sambil nyeruput jamu nih teh. Jamunya dari Kak Sada.
1: Oke.
0: Kak Sada tuh jualan jamu teh.
1: Jamu singset ya.
0: Bukan jamu kunyit asam.
1: Kunyit asam.
0: Terus apa lagi? Dah. Susu kedele.
1: Ya, sule gitu ya.
0: Jadi kalau mau misalnya order boleh nih ke Kak Sada ya.
1: Oke. Jamune. Langsung baik nih tebak-tebakan ya tentang negara.
0: Negara. Ya. Okay.
1: Aja mumet-mumet tapi ini orang mumet.
0: Jago kalau soal negara.
1: Hafal ya semua negara-negara ya.
0: Hafal.
1: Oke, ini ada negara yang enggak pernah hilang.
0: Negara yang enggak pernah hilang.
1: Iya, tahu enggak
0: dulu.
1: Negara yang enggak pernah hilang tuh.
0: Ini kenapa nih enggak pernah hilangnya?
1: Iya, soalnya ini enggak pernah hilang. Nah, ayo kalau Indonesia kan karena abadi.
0: Ah.
1: Ini ada juga negara yang enggak pernah hilang. Ayo nyerah aja lah.
0: Masa.

0: apa?
1: Negara kan ada. Kan ada.
0: Ada. Iya, oh, maksudnya itu. Kan ada.
1: Kan ada dong, masa enggak tahu. Adiknya di sini jadi penyanyi.
0: Ah, serius?
1: Dek nada. Dek nada ya, kakaknya sama adeknya.
0: Kalau negara-negara apa yang hurufnya double?
1: Hurufnya double? Mm-mm. Negara apa ya? Zimbabwe salah? Saya salah tuh. Udah tahu jawabannya jadi ngomong begitu.
0: Hurufnya double.
1: Iya, apa itu?
0: Uganda.
1: Uganda ya. Duduk UU ya.
0: Uganda. Uganda.
2: Sembilan lima koma delapan prima FM.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Traflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, rekan Prima, tadi sudah kita hadirkan ya, ada Edan Lanang, Isip-Isip Tebu, dan juga Gecuk Bumi 2. Sudah kita hadirkan buat rekan Prima semua, dimanapun Anda berada, yang masih stay selalu ya di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, 39 menit ya, lepas pukul 12, dan masih bersama pengantri menemani Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Prima FM. Oke, rekan Prima yang mau gabung ya, ditunggu di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung ya, silahkan di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah gabung? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
1: Mungkin lagi ini Prima FM di Radio Indramayu nomor 1 Barat.
0: Oke, dengan
1: pripun kabare Kang Andre?
0: Alhamdulillah sehat selalu. Gimana sebaliknya Mama Rati?
1: Sehat. Kang Andre.
0: Mangga.
1: Dengan lagu.
0: Lagunya apa?
1: Kapan
0: dati si Jine? Oke. Mangga salam-salamnya enggak siapa Mama Rati?
1: Salam-salamnya. Buat Nyeti.
0: Oke.
1: Mama Ratima.
0: Oke.
1: Kang Sondo. Buat Kang Ibe.
0: Oke.
1: Patu. Kang Rati.
0: Oke.
1: Kang Hendro, Kang Wanta, Pak Gande, buat Ma, buat Kang Pali, buat Mama Aldi, buat Pak Ita, Kang Dasmo, buat Mama Indah, Mama Dede, PT Gange Sampu, juga buat Kang Aman, Kang Ria.
0: Oke,
1: Ada

0: Sudah bergabung bersama Prima FM. Kapan dati si jine jare? Oke, nanti diputarkan ya. Oke, dan 42 menit ya, lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853 218 9582. Di belakang Mama Rati ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura
1: Ning kene ki
0: Ning Prima FM. Nang Rastim wis turu-turu kono.
1: Turung
0: ya.
1: Balik. Bakal
0: kangen
1: balik
0: kurus. Oh, lagi. Lagi
1: malah Hendro.
0: Hendro, Hendro, sip malam dah kuno.
1: Iya, biasa.
0: Iya, kalau
1: lagi turu kagak.
0: Oh, ngono ya. Oke. Masih
1: turu bakal kangen balik.
0: Ngono dah.
1: Iya.
0: Ya, makanya aja turu dingin kuno berarti ya.
1: Ya iya, kok ngerti Kang Andre. Kok balik kok
0: sebagai turu ya. Oke. Oke, nang rasa mau request lagu apa nih Mangga?
1: Lagu nek mangan turu bae.
0: Mangan turu bae.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oh, Mama Alvin, lagu pian ki mangan turu bae.
0: Mangan turu bae ngono ya.
1: Iya, Mama Aldin.
0: Oh. Mama Aldin mah ya gues-gues terus satu.
1: Iya lagune ta.
0: Oh, lagune ta.
1: Iya.
0: Oke,
1: Apa mau kah?
0: Apa niku?
1: Mama Rati.
0: Heeh, Mama Rati. Kapan dadi siji ne jare?
1: Jare. Ya, ki. Kono
0: radio. Iya, aja marah-marah kono ana sing anu kono.
1: Iya, sik ki mamaratin kono radio. Kapan dari sisi kono
0: nang studio. Oh, ngono ta. Pasti ngono dadi siji kono ya.
1: Ya kumpul ka ben kono. Ah. Alat padaran. Alat pekerjati.
0: Oke,
1: Sing suka hati. Arko kumpul.
0: Oh iya. Oke.
1: Salam Kang.
0: Salam-salam silakan.
1: Bunda Mary. Bun. Kemana Bun?
0: Siapa tuh? Bunda Mary.
1: Iya.
0: Anakku.
1: Iya, Bun. Bapak Jani lagi apa, Bun?
0: Lagi leyeh-leyeh ta.
1: Oke. Anda semua. Jadi Bono pun dikala jadi Bono kak.
0: Anak tadi anak tamu.
1: Ungu lagi rupa deh grog itu menora sopan menora sampir tadi. Iya, lagi orang tenang anak tamu. Lagi iya. Bayangannya mana-mana. Karena alat tamu bisa.
0: Iya, wes pokoknya apa namanya tuh groginya nggak kira-kira kan.
1: Bayangannya bukan, bayangannya mana?
0: Iya. Aduh.
1: Dari Bono tuh ada langsalan dari Bono.
0: Oke.
1: Dari Bono Tondol.
0: Oke.
1: Kanggo Mama Titan.
0: Mama Titan. Oke. Okay.
1: Ibu Sukina. Bu, wayahe gawe rujak, Bu.
0: Nah, enak ku rujak ya. Iya.
1: Rujak asem ya, Kang.
0: Heeh, rujak.
1: Mama Billy, okay. Mama Aldi, terus Mama Oda, Mama Ratuna, terus Mimi Happy,
0: Mimi Happy, oke.
1: Okay. Terus sama Mama Leha,
0: Mama Leha,
1: Mama Nenek,
0: oke.
1: Okay. Terus anak-anak kakak, Irini,
0: Irini,
1: terus Nok Pinta,
0: Teh Upet, oke.
1: Spesialnya.
0: Oke, spesialnya.
1: Ibu Tuti.
0: Nah, kalian kan. Oke.
1: Jalan kanggo Andre bae.
0: Oke, matur kesuwun.
1: Edi Bonoro nak.
0: Rungak mah.
1: Iya. Tuku pentak ini waya bengi.
0: Cakep.
1: tuku termos ning Palimanan.
0: Cakep.

0: kok sesuai Mr. Bono lagi nyelengi. Anggo ongkos modal kawinan.
1: Nah, ngono ya.
0: Bapak wis terlaksan arep ngundang artis
1: nah.
0: Prima Popon Karaokean.
1: Nah, iya setuju. Iya. Iya. Oke.
0: Kang yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nang rang tim ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, satu penelpon lagi ya diterima di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning kene iki ning Radio Prima.
1: Kang Sondol mendi bae, Kang Sondol kan baru hadir ya.
2: Ada
1: ya. Lagi sibuk ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah mun sibuk mah seneng ngono ya. Masalahe lamun sibuk mah pasti pemasukannya nambah. Ora apa-apa, bagian sibuk, bagian capek, ora apa-apa, sing penting ana masukan dah kono ta. Iya. Oke, Kang Sondol sehat selalu.
2: Ngonoatin ku sing nggodai Bono bae sampai Bono kesletet tengah.
1: Iya, sampai anu ka Mr. Bono sampai apa? Grogi.
2: Sampai kesletot.
1: Nah, iya.
2: Dumbel-dumbel nakon karena bocah biasa orang nakon.
1: Oke, mangga apa namanya Kang Sondol mau request
2: pengen
1: lagu
2: DDS,
1: apa?
2: DDS ang.
1: Apa tuh DDS?
2: Demen-demen sepira.
1: Oke lah, bisa baik itu singkat ya.
2: Teman-teman sepira,
1: nah iya wis ya. Nah, ngikutin baik alurnya ya.
2: Iya, seperti air mengalir.
1: Nah, kono iya. Oke, mangga salam-salam minggu siapa yo.
2: Iya, DDS nganggo Tete Isa.
1: Oke.
2: Nganggo Yayu kula bela di Ratlina. Nganggo Mama Epi.
1: Oke.
2: Mama Aldin,
1: oke.
2: Nganggo Mimi Sukina wis nanjing dorong.
1: Oh, ya pertama Ibu Sukina ku.
2: Wis nanjak wis.
1: Ya wis lah.
2: Tekanan di jenanjak. Di meja apa di meja?
1: Nang bukit sang yang Dora kan?
2: Meja awas kok buat gerbrot pisang aja.
1: Oke.
2: Terus nganggo Kang Salim.
1: Kang Salim.
2: Nganggo.
1: Oke.
2: Kang Edoy.
1: Kang Edoy.
2: Kang Ceng. Kang Wanta. Terus nganggo Tete Soleha. Nganggo Mama Junia Sari.
1: Oke.
2: Anggo Bunda Mary.
1: Oke.
2: Okay. Terus Kang Pancawala.
1: Kang Pancawala, oke.
2: Okay. Anggo sekabeh bae.
1: Sekabeh. Oh, oke.
2: Okay. Asa becet buku menda melar.
1: Oke.
2: Okay. Terus di TV. Sebesarnya sing anggo siara.
1: Oke, okay, matur kesuwun. Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Sondol ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 50 menit ya lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini kita hadirkan lagu ada Mangan Turu ya buat Nang Rastim. Nanti ada kapan dadi si Jine ya. Kita putarkan untuk rekan Prima. Jangan kemana-mana, masih di Fenstura, fans ketemu di udara. Neng kene kineng Prima FM.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama di Fans Tuna, fans ketemu di udara. Neng Prima FM. Oke, dengan Prima 9 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 14.00. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, yang mau gabung ya silahkan ya. Dan rekan Prima banget terima menemani Anda dengan lagu-lagu pantura ya di kesempatan siang hari ini untuk menghibur rekan Prima semua dimanapun Anda berada, baik yang lewat 95,8 dan juga lewat live TikTok ya di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura. Bersama.
1: Bersama kita dulu.
0: Fun Hotel.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Sehat selalu ya Mr. Bono ya.
1: Iya,
0: oke, okay. Biasa di luar. Lagi apa nih Mr. Bono? Itu tamunya sudah pergi apa belum?
1: Iya, tamu tadi
0: belum selesai. Iya, jadinya
1: tamunya cewek kan,
0: bukan
1: cewek.
0: Nah, tenang lah sih, tamunya cewek tamunya.
1: Iya, cewek jadinya aja lagi.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, gak apa-apa. Yang penting seneng ya, Mr. Bono ya.
1: Iya. Oke. Seneng suka ya kan.
0: Iya. Oke, Mr. Bono mau request lagu apa nih Mr. Bono?
1: Lagunya jujur aja, jujur.
0: Jujur. Jujur
1: aja. Mendingan jujur kita ya.
0: Mendingan jujur ya, apa adanya ngono ya.
1: Jujur. Ya iya.
0: Yang penting jujur baiklah. Oke, Mr. Bono. lagunya. Salam-salamnya buat siapa yuk Mangga?
1: Terima
0: kasih. Bunda Mary. Oke.
1: Bunda Yunisari.
0: Oke. Oke. Siapa lagi?
1: Mama Aldin.
0: Mama Aldin.
1: Mama Aldin.
0: Ini
1: udah pada waktunya.
0: Bapak Salim katanya lagi kurang sehat.
1: Iya. Dari kapan tuh?
0: Tapi tadi masuk ke live TikTok ini. Tapi enggak telepon. Oke, mudah-mudahan sehat selalu Bapak Salim.
1: Oke.
0: Oke, lanjut.
1: Saya perolan. Baru Jaya. Semangka yang mau nyerata.
0: Oke.
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Mama Iip.
0: Mama Iip. Oke.
1: Mama
0: Meni.
1: Ada
0: yang siapa
1: dia?
0: Ada yang
1: misal tadi.
0: Oh, tahu siapa tuh?
1: Oh, Rastin tuh anggaran. Anggaran Rastin. Iya. Rastin anggaran.
0: Iya. Kasih kartu merah apa kartu kuning dah? Oke.
1: Pelajaran kartu kuning. Ya, udah ke Ika.
0: Oke. Di Intang Unyu-Unyu. Oke. Yang Dasmo.
1: Iya. Ada lagi mau nenek atau Angga yang mana?
0: Oke.
1: Pancawala.
0: Pancawala.
1: Lagi ada Soleh.
0: Ada Soleh. Oke.
1: Iya, buat semuanya saja.
0: Buat semuanya, oke.
1: Okay. Iya, sekarang.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, buat juga lagunya.
0: Baik.
1: Iya, waktu merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Mr. Bono di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, di belakang Mr. Bono diangkat kembali dengan siapa nih yang sudah masuk di 0853-2189-9582. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
2: Cincinneki, Ning 5 FM.
0: Oke. Non. Iki WA-nya dari jam
2: 10.
0: Iya, tuh kenapa itu tengah-tengah doh.
2: Bunda teranggrak kunane di puntam.
0: Oh, alah. Kok tahu-tahu hilang doh, belum separuh-paruh acan ta.
2: Oh, sayang. Kemarin kan masih ada, enggak dilihat lagi. Oh, udah putus. Kekeringan.
0: Aduh, nggak ngeliat-liat ya, tahu-tahu habis saja di tengah jalan ya.
2: Kirain kemarin kan masih ada. Karena dilihat lagi, 4 hari nggak dipakai.
0: Langsung buru-buru diisi lagi. Aduh, udah kelewat udah ya. ya nggak apa-apa, besok pagi masih ada waktu ya bersama Bang Andre besok karaoke.
2: Oke. Mau diusahain.
0: Nah iya, besok pagi-pagi lah, jam 10 udah harus masuk ya. Oke, Bunda Mary. Boleh, lagunya apa? Silakan.
2: Lagunya Masih Ana Cinta.
0: Masih Ana Cinta.
2: Tapi versi cewek.
0: Oh gitu ya. Ya. Cuma nanti kita carikan Masih Ana Cinta. Oke, salam-salamnya silakan Masih Bunda Mary.
2: Si Mandi Lawan.
0: Oke, Bunda Mary, silakan.
2: Salamnya. Buat Nang Rasti.
0: Oke.
2: Okay. Ibu Sukina. Mimi Epi.
0: Oke.
2: Okay. Ratmina.

0: Okay.
1: Dari Nia Sari.
0: Okay.
1: Teh kupet, teh kisah. Ngepindam unyu-unyu. Mimi Haji Supriyati.
0: Okay.
1: Ma Samina.
0: Mimi Samina.
1: Mama Ojan, Mama Nenek.
0: Okay.
1: Yang Leha. Pak Depono.
0: Okay.
1: Bapak Salim.
0: Bapak Salim.
1: Kang Dian Ting Ting sama Kang Wanta,
0: okay.
1: Kang Nama, Capur,
0: okay.
1: Bapak Salim,
0: Bapak Salim,
1: Ayah Pamungkas, Ayah Cika,
0: okay.
1: Haji Herman,
0: okay.
1: Kak Cetolan, Kang Pancawala,
0: okay.
1: Mama Billy, Birini.
0: Birini, oke.
1: Tadi enggak masuk, kenapa enggak ikutan karaoke?
0: Katanya belum belajar, nanti habis lebaran
1: maksudnya. Itu kan ada Bang Andri.
0: Nanti dituntun pokoknya. Oh, yang penting nyebut baik ngono ya. Wani piro.
1: Pokoknya mah ketemu lunas.
0: Ketemu lunas. Wani piro ketemu lunas pokoknya ya. Nah, kono satu.
1: Kan gak usah bayar, ketemu lunas aja.
0: Itu berani $1 katanya Birini, Kak. Bercanda Birini ya.
1: Oke. Mama Aldi, Mama Oda, Mama Lina. Terus Kang Ibe. Terus ini teh siapa ya yang dari Tangerang? Tuh lupa lagi.
0: Tangerang itu siapa ya kono?
1: Oh ini.
0: Kemarin tuh.
1: Katanya kok enggak kebaca.
0: Kang Yayan dari Tangerang, Ciledug.
1: Oh, Kang Yayan.
0: Ciledug Tangerang kemarin tuh.
1: Iya. Terus sama Mbak Ade Kuti.
0: Oke,
1: Teh Janit. Mas Kuti.
0: Oke.
1: Mas Angga.
0: Oke.
1: Satu lagi siapa ini teh enggak kebaca. Udah semuanya aja.
0: Oke, Bunda.
1: Spesialnya buat yang lagi tugas.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat.
0: Okay. Semangat.
1: Biar panas tetap adem.
0: Oke.
1: Ya udah, makasih waktunya ya, Bang.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Birini. Birini. Bunda Mary, Birini sih. Salah nyebut ya. Oke, Bunda Mary di kesempatan siang hari ini yang sudah hadir untuk Rekan Prima semua. Oke, Rekan Prima, kita putarkan lagu dulu ya. Nanti setelah lagu, nanti Bang Andre akan terima lagi telepon dari Anda. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Demen-demen sepira, suara dari Duniawati. Kang Sondol, selamat siang.

0: Mas nih Arab sing menang siapa nih kalau Piala Dunia nih?
1: Maunya sih Jerman.
0: Oh, jejer kauman.
1: Tapi Jerman kayaknya sih udah pulang.
0: Udah pulang ya.
1: Portugal udah pulang.
0: Pulang. Berarti nah, jagoannya pulang semua.
1: Iya. Sekarang ini aja lah, Norwegia lah.
0: Norwegia, Udi, Haaland, iya, ya, vokalis Gigi ya.
1: Haaland Maulana.
0: Ya, Haaland Maulana. Tapi ada tebak-tebakan ini, Mas.
1: Apa tuh?
0: Ada kotak yang nggak bisa diangkat, digotong rame-rame juga nggak berhasil, tahu nggak?
1: Kotak gawang?
0: Salah. Apa? Dikit lagi, kotak penalti.

0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk

kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Venstura, fans ketemu di udara. Neng Prima FM. Oke, dengan Prima 41 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, yang mau gabung ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Venstura.
1: Ini Radio Prima FM, radio nomor siji ning Indramayu Barat.
0: Oke.
1: Ini kabar.
0: Alhamdulillah. Kang Asep, wis ora ketemu ka.
1: Iya, jarang-jarang sekian. Kadang repot, kadang beli.
0: Iya, orang bapak sing penting. Sing penting apa namanya, pada sehat lah ya, Kang Asep ya. Priwe kabare anu ka? Nang Banten apa panas apa udan sing kana? Panasnya pada baik berarti ya. Oh, kirain Indramayu baik sing panas ya.
1: Panas le, anginnya selatan panas.
0: Angin selatan ya, angin membawa dingin kami dinding ya. Oke.
1: Mau panas.
0: Oke, Kang Asep, ada lagunya gabung bae ya, Ana Masih Ana Cinta dan Juragan Empang. Gabung bae ya, Ana Masih Ana Cinta dan Juragan.

0: mohon maaf baik ini orang disenggol-senggol waktunya mepet
1: ya. Oke, Kang Asep.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Asep Roland yang di Banten ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali ya di 0853-2189-9582. Di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fans Tura Merdeka, Fans Tura Dinten iki sing
2: diterima FM. Ayo. Dinten iki menang bae. Nomor 1
1: barang. Oke, Mimi Ratmina, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Kang Andre. Sebaliknya Kang Andre sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Anak-anakan nih Andre.
1: Hah?
2: Anak-anakan.
1: Nang di anak-anakan. Nang gane Mimi Ratmina ta?
2: Nih pinggire anu Mama Rati.
1: Oh, di Mimir. Pasti sejalur kono ya. Oke, Mimi Ratmina, gabung aja lagune ya. Ada Masih Anak Cinta dan Juragan Empang. Pilih sing endi?
2: Jauh gabung wae lah, papa.
1: Oke. Ya masih kuatir ora keputer engko lagune. Engko wong
2: ya.
1: Engko ngono. Wah, request ora diputer.
2: Apa jalur lagu enakan barangan
1: yang terang. Coba nanti kalau masih ada waktunya kita putar enakan, gimana dah?
2: Iya enak.
1: Oke, mangga ya, salam.
2: Ini kan orang salah ya,
1: iya,
2: kan
1: Andre? Iya, orang. Lamun.
2: Bukan cari enak-enakan ya, ayo orang salah makan enak.
1: Iya, boleh.
2: Ini enak, orang salah, orang salah makan enter.
1: Iya, orang salah mak pan mana mene orang anu ya, apa namanya orang. Kepikiran baik, kono.
2: Makan bersalah, kamu dikeke. Layunya orang enter, Andre.
1: Iya, oke. Boleh, coba nanti kita carikan dan kita putarkan.
2: Ya, enggak mau salam-salam ya.
1: Oke, boleh, silahkan.
2: Gak banyak-banyak, takut tidak kebagian.
1: Oke, mangga.
2: Nanti apa yang baru turun, Andre?
1: Kang Asep, Asep Roland.
2: Ya, udah buat Kang Asep Roland.
1: Oke,
2: Buat Mimi FPI. Buat Ibu Sukina.
1: Oke,
2: buat Mimi Samina.
1: Oke,
2: anggo Mister Bono. Nang Rasi.
1: Oke,
2: udah segitu aja ya, Andre.
1: Segitu aja.
2: Bukan lagunya orang keputar
1: enak-anak. Oke, nanti diputarkan. Oke, mangga.
2: Soalnya darah-darah kanan tuh sebentar.
1: Oh
2: lagi.
1: Iya. Kita sambut narak-narakannya.
2: Iya.
1: Oke, mangga.
2: Kopi pahit, jangan diminum. Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Ada Mimi Ratmina di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Rekan Prima 47 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Oke, Rekan Prima, di musim-musim atau di masa-masa sekarang tuh ya, yang lagi panas, siang panas, malamnya terik, siangnya panas terik ya, malamnya dingin, terus angin banyak berhembus ya, dan badan kita mungkin terlalu apa namanya rapuh ya dengan keadaan seperti ini, akhirnya terserang flu ya. Apabila Anda flu bingung ya, terus sakit kepala juga bingung, apalagi pilek juga bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, maka minumlah Ultra Flu biar nggak bingung ya. Terus bukti nyata kalau flu mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya jadi bingung dan langsung hilang. Dan memang ya, flu itu sangat mengganggu, hilangkan segera dengan minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum saja Ultra Flu dan insya Allah cepat hilang ya.

dan flu-nya reda, lega rasanya. Jangan lupa Rekan Prima Ultra Flu ada kemasan baru blister 10 tablet ya, yang bisa dibeli di Indomaret terdekat atau di apotek atau toko obat berizin di seluruh Indonesia. Dan Ultra Flu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Jangan lupa ya Rekan Prima, apabila Anda bepergian atau berkumpul bersama teman ya, dan terserang flu, jangan lupa minum Ultra Flu. Dan Ultra Flu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Oke Rekan Prima, 49 menit ya, lepas pukul 13 kita putarkan lagu dulu buat Rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa di Fans Tura, fans ketemu di udara. Dan setelah Bang Andri nanti ada Bang Arya yang akan membawakan acara Sepanjang Jalan Kenangan. Barangkali yang punya kenangan masa-masa lampau ya, masa-masa dulu, bisa nanti gabung bersama Kang Arya. Oke, kita hadirkan buat Rekan Prima semua Juragan Empang ya di kesempatan siang hari ini.

Oke rekan Prima, waktu jualah yang memisahkan Bang Andre bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih rekan Prima yang sudah bergabung dan juga sudah menemani Bang Andre sampai dengan siang hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaannya dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di waktu dan acara yang sama. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung baik lewat 95,8 Prima FM dan juga lewat live TikTok ya di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Jangan kemana-mana, setelah ini nanti ada Kang Arya yang akan membawakan acara Sepanjang Jalan Kenangan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu di waktu dan acara yang sama. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: 1 km 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: akankah berakhir ya, karena panasnya sudah mencapai 32 derajat Celcius. Jadi harus gini ya, semoga sempat berakhir ya panasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Arya kembali di acara Sepanjang Jalan Kenangan sampai pukul 17. Ya, 3 jam ke depan Arya putarkan lagu-lagu lama ataupun lagu-lagu nostalgia ya. Lagu-lagu yang masih enak ya. Lagu apakah itu ya? Ya baik, ya, rekan Rima lanjut ya. Sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Azzaitun beserta Umi dan keluarga, juga yang berhormat Datuk Syekh Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia, dan Umi serta keluarga juga. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna atas bimbingan serta tunjuk ajarnya, agar langkah kalian yang penuh keberkahan. Dan hari ini Arya izin untuk mengudara, siap untuk menemani aktivitas rekan Prima. Dan mari jadikan hari ini bermakna, karena di Prima FM suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, baik rekan Prima, kita buka ya, siapakah yang sudah siap mengudara ini sebagai penelpon pertama. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini?
2: Indro.
1: Indro.
0: Indro. Lesmono lah. Iya. Wah, gimana yeah. Indro? Indro ini libur bagaimana Indro?
2: Malam dah.
1: Tadi semalaman tuh.
0: Aduh, si malam ya.
1: Dari jam 7 sampai jam 7
0: pagi. Waduh ya, berarti nanti malam ini masih lembur ini, berarti kan masuknya lembur Sabtu Minggu itu.
1: Iya.
0: Ya, oke.
1: Dan malam juga masih ada.
0: Cuaca gimana di daerah situ?
1: Sangat dingin.
0: Sangat dingin. Waduh.
1: Iya, tapi
0: malam kali dinginnya.
1: Angin.
0: Karena angin udah sangat kencang, berarti kan ada tandanya musim kemarau itu. Kalau anginnya kalau malam itu udah kencang.
1: Oh, perjalanan.
0: Iya, biasanya mani begitu.
1: Debu-debunya sangat
0: tebal. Debu-debunya ya.
1: Panas dingin.
0: Ya.
2: Siapa tuh?
0: Siapa itu? Diangkat dulu itu.
1: HP-nya kirasin.
0: Banyak amat sih HP-nya kayaknya ini. Waduh, ini pulsanya ini ada tunggakan enggak ya? Pulsanya ada yang ini enggak lebih apa tidak itu ya?
1: Oh.
0: Iya, jadi kuota yang sudah kemarin ini lagi enggak apa masih ada atau enggak apa sudah mati pulsanya.
1: Oh, kalau punya narasim itu perpanjang terus.
0: Oh, perpanjang, berarti masih ada sisa kuota ya?
1: Iya.
0: Nah, sisa kuotanya masih bisa digunakan lagi apa enggak itu?
1: Kadang ada pulsa terus dibeli paketan bulanan. Telepon, pada telepon. Lagunya
0: apa ya? Iya, oke, lagunya apa?
1: Lagunya siapa yang Baby Yul tuh?
0: Apa tuh?
1: Ya le
0: oh gitu ya.
1: Ya apa tuh?
0: Alangkah indahnya kali ya. Jadi oh, alangkah ya indahnya dunia.
1: Bukan.
0: Apa ya? Wah, ini cari dulu dong kalau ya begitu ya. Coba ya, dari Dewi Yulia bener ya?
1: Iya.
0: Yali
1: Baby
0: Yali ya. Lagu Yali apa ya? Aduh, ini masuknya siapa?
1: Kalau nggak ada ya plus-plus
0: lah. Plus-plus. Ya. Yang apa
1: itu
0: ini?
1: Itu yang hati senang walau tak punya uang.
0: Ya coba kita cari plus plus ya.
1: Bujang. Tapi yang penting Dewi Yul.
0: Ya wes. Ini ada nih Dewi Yul, tapi yang di sini ya ini lagunya bagus nih ya, yang sudah saya masukkan ini ada ya, Dewi Yul karena Dewi Yul engkau. Adalah. Ya ini Dewi Yul duet ya. Nih ya dengan penyanyi juga ya, penyanyi ya, cowok ya.
1: Ya coba aja lah yang
0: karena engkau. Judulnya karena engkau. Ya. Ya, boleh, siap. Ada ya. Dewi Jul. Ini ya. Dewi Jul juga.
1: Ini buat Abalmes.
0: Abalmes. Ya.
1: Gamblok Wacali.
0: Wah, Gamblok Wacali. Ya.
1: Buat itu yang tadi super aja tuh, Ibu Sugina ya.
0: Ibu Sugina belum, ini justru ini sudah.

0: sopirnya ini. Ini sopirnya.
1: Benar-benar kalau Ibu Sina sopir pagi siang.
0: Ya gantian Ibu Sina mungkin ya. Sudah capek kali ya.
1: Kalau lagi pas kerja dengerin Pak.
0: Betul sekali. Ya.
1: Buat Mama Billy, Mama Alim.
0: Ya.
1: Buat semuanya aja.
0: Oke, okay. Ya.
1: Salam kenal lo yang punya ya satu Om Sondo.
0: Sondol ya.
1: Buat itu yang punya stasiun.
0: Belum kenal sih. Belum kenal ya. Ya. Wah, ya, iya itu nanti dikenalkan dulu dong ya.
1: Iya belum.
0: Oke.
1: Selamat siang.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Hendro sebagai penelpon pertama ya di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ini. SJK hadir tiap hari Sabtu dan Minggu 3 jam dengan prima. Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Sepanjang Jalan Kenangan.
2: Waalaikumsalam. Lagi di depan radio jadinya bunyi.
0: Oh, aduh, iya ini.
2: Sembari gosok, Kang Arya.
0: Oh, ya, udah ini ya. Sudah kering semua pasti setengah hari.
2: Udah, alhamdulillah.
0: Iya.
2: Jam 10 aja udah kering.
0: Kering kerontang, pokoknya ini.
2: Kering kerontang, ya. Nanti kalau diangkatnya sore mah jadi kerupuk.
0: Ah, bener itu. Iya, juga.
2: Ininya dulu ya, Kang Arya, pasportnya dulu. Saya udah apal sekarang.
0: Iya, coba. Sepanjang Jalan Kenangan.
2: Menjalin kisah, yeah. Mengulang memori.
0: Nah,
2: kayak gitu, betul nggak?
0: Betul sekali.
2: bukan menjalin kasih ya.
0: Aduh, jangan.
2: Mata Mama Indah.
0: Mama Indah itu salah itu. Ya sebenarnya begitu memang itu.
2: Saya udah nyatet menjalin kasih. Salah, jadi menjalin kisah ya, Kang Arya ya.
0: Iya, kisah ya, jangan kasih.
2: Waduh. Iya, jangan kasih kalau pesorangan wanya.
0: Iya.
2: Mama Tuti teh.
0: Iya. Ya, silakan Bu Tuti.
2: Mau minta diputarin lagu, Kang Arya.
0: Iya, boleh. Lagunya apa?
2: Lagunya itu aja lah, Gelas-Gelas Kaca ya.
0: Oh, boleh. Siap.
2: Iya, mau itu mau salam-salam tadi yang jadi supir Mas Hendro ya?
0: Iya, Hendro katanya.
2: Asa kenal-kenal suaranya Mas Hendro itu.
0: Iya, Hendro Lesmono katanya.
2: Hendro Lesmono ya. Ya udah, salam buat Mas Hendro Lesmono, Ibu Sukina, terus Bunda Mary, Papa Angga dan Mama Ritanya. Terus buat Iknung. Mama Indah, Bapak Amir, Pak Gopar, terus buat Ibu Royani, Kang Anom, buat Mama Alin, Mama Billy, Mama Paujan, Mom Ara, buat Mama Titan, buat Angrian, buat Mimi Samina, Mama Soleha, terus buat Mister Bono, Cak Pur, buat Kang Sondol, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Ayah Pamungkas, buat Mimi Haji Supriyatin, buat Tok Bintang Unyu Unyu, buat Mama Aam, buat Mama Nani, buat Teh Isa yang punya sayang, buat Asep Roland, buat Mama Lina, Kang Wanta, Mama Nenen, Kang Ibing, buat Kang Dasmo, buat Ayah Pamungkas, spesialnya aja buat Kang Arya, sehat-sehat selalu. Besok ketemu ya.
0: Oh iya, terima kasih.
2: Arisan jangan lupa.
0: Wah, iya ini
2: berarti. Pensura, besok arisan.
0: Spesial pokoknya ini biasa.
2: Iya, spesialnya buat Kang Arya, sehat-sehat selalu. Itu aja Kang Arya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Tuti. Di Sepanjang Jalan Kenangan, ya, menit yang ke-23. Halo, assalamualaikum. Sepanjang Jalan Kenangan.
3: Waalaikumsalam. Sepanjang Jalan Kenangan. Menjalin kisah, mengulang memori. Semangat.
0: Ya, siap.
3: Ibu Tuti mah jadi menjalin apa karena bangannya buka menjalin.
0: Iya, menjalin kasih. Ah, masih yang salah.
3: Ibu Tuti
0: gitu.
3: Anda kita gemuyu dewe kan baik Bu Tuti lagi bugu si kian tuh. Bungnya kan mah.
0: Iya betul sih.
3: Ya Allah, enak kan temen gemuyu ya Bang Arya.
0: Iya.
3: Pedagang mangrek-ngerek gemuyu baik kita tuh. Lagi bungkus sih ini Bang Arya biasa.
0: Iya, silahkan.
3: Bener mau kak abis itu abis itu buka nurunakan penumpang masa nong ganja basic ya jadi Mas Endro masuk ibu Tuti masuk kenda baik ibu Tuti na belakangan aja dah
0: ya
3: puterin lagu kunah Bang Arya
0: siap
3: biarlah
0: wah iya ini siap biarlah
3: dong itu dapat pahala lah dapat piala lagi tuh nyanyi itu kan lagi abi apa namanya tuh nanti tika ada biarlah ya Bang Arya
0: nyanyi siapa Butut
3: Iis Sugianto kayaknya mah
0: Iis Sugianto ya coba saya cari dulu
3: ya. Coba ya gagal dikit apa iya apa beli kok arahnya gak usah nenek-nenek lah kita
0: ya siap.
3: Orang kurang untung masih bisa menggawe masih bisa lalu nurut juga ya Bang Arya aja
0: iya pokoknya
3: semangat
0: semangat ya salah
3: semangat dulu ngantuk kok kayaknya masih ngantuk ini segandung-gandung kayak kenen
0: wah iya jangan sampai ini nanti jangan sampai ketinggalan loh ya
3: iya dong rekan Prima oh si Prima sama Bang Arya nyetel Prima yeah. Kesuari turun mulai jawi diketel maka itu ke asing pasar nyetel radio pun dingin muara kan selama bakat peragat ceramah dipindah neng Prima begitu ngebatu risi bakal esuk-esuk dasar kan ngubal-ngubal banjaan kalau kalah banyak suara apa pak yang denger radio baik wujah kok denger radio mah dulu ada ketinggalan ngebatur
0: ya siap
3: anak ya Bang Araya
0: yang ini adanya yang cowok ya ini ya biar
3: ada yang cowok biarlah
0: biarlah
3: ya. Iya biarlah tuh nyanyinya
0: iya.
3: Ada yang cewek tuh
0: iya makanya inilah kok nggak belum ada ya udah nanti saya usahakan yang cewek siap-siap pokoknya
3: iya itulah kalau nggak ada ya cowok tapi saya dulu udah cariin sedang lagunya narasin dan puter lagunya Ibu Tuti gelak-gelak kata dan puter
0: iya
3: boleh sih makanya ya
0: ya,
3: bakal kaya wis bagian cowok tapi dulu ngeliat perempuan dulu enak gitu
0: siap
3: ini nyanyi siap ya Bang Arya di lawan
0: siap.
3: Masa lo pasti pelit ya jangan pelit dong
0: siap Bu Sugina
3: Alhamdulillah kasihun ya Allah nenek-nenek pegawainya manding saya berumur diubah anak jaduk nanti genting enak baru wadah ikin lah baru menggawe baru ngelang sore kok sore?
0: Iya.
3: Manjing error. Dia prima mau orang lucu-lucur pokoknya mah.
0: Sampai selesai pokoknya
3: bisa sampai malam. Sampai selesai betul Bang Arya.
0: Sampai malam ya. Waduh.
3: Iya loh. Gua suruh kamu ngirim masing-masing anak. Kan tersisa kan suruh.
0: Iya.
3: Masih anak. Oh, pakai jam sangat kayaknya. Ismarian. Anak sudah di sini kita Bang Arya ngoding jeruk.
0: Khusus ya khusus berarti itu.
3: Khusus lah pokoknya mah udah pada pasal ini mau kencok kapan lah saking setia orang Prima.
0: Iya siap.
3: Aduh pokoknya mah mungkin mana mungkin rame radio Prima aku. Jadi orang kenage orang karaokean apa ge? Pokoknya mah orang anyar oke.
0: Iya.
3: Tinggal apa di manjing maning.
0: Iya betul.
3: Kena rame Prima tuh. Ya itulah salam-salam ya Bang Arya.
0: Silahkan.
3: Ya salam yang Bang Arya di semoga sehat selalu ya Bang Arya ya.
0: Amin ya.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Panjang umur, banyak rezeki ya Bang Arya ya.
0: Iya.
3: Sampai ketemu maning Bang Arya.
0: Siap ya.
3: Anggo. Siapa mau Kak Endro? Mas Endro.
0: Yang paling
3: kaset.
0: Iya Endro Smono. Benar.
3: Jadi supir mau Endro. Anggo ibu. Ini gak bener kesasar-sasar baik mendalin cinta kali ya Ibu Tuti mah gemuyu dari kita dewa kan kayong edan gemuyu gayak baik Ibu Tuti Ibu Tuti sama Indah gue mama Pak Ujan mama Odang ayo Teisa naik main Teisa Semangat lah, semangat pokoknya mah. Terus Radio Prima mah. Angga Mama Mama Rasmina, Mimi Rasmina, Mimi Epi ada nonton orang karatan kalian nih mah.
0: Oh,
3: Angga Mam iya. Mama anak karatan ya, ini mandiran kan tuh. Mama Rati. Anggo Bunda Yunia Sari, nok bintang unyu-unyu, anggo Palebe. Anggo Mama Aldin, ayo masuk Mama Aldin. Aldin nyanting sama Mama Aldin, pasang kancing dan berantuk kayak kita yang membungkus sih. Baru roh kena. Oh, jalan kita. Anggo Bapak Lebe, Mama Aldin, Ibu Billy. Tangi Beng, ayo naik. Anggo Pur,
0: yeah.
3: Bapak Salim, Mang Wanta Mang, aduh Mang, gak gimang, masuk maning Mang, wis Mang, kayak dana lanangnya wis, Mang Wanta menyengir baik ini, ibu tuh kena ku lagi lagu apa, jalu kayak dana lanang, aku baik, emang anu banget ya, emang iya sih ya, wong wong gemuju kok orang kelingan apa-apa. Kok pegangan terang-terang kena gemuju bayi orang kelingan. Makasih mari gemuju mau kekasingan untuk kalian.
0: Jadi yang bikin ketawa itu jadi kita ini.
3: Nah itu dia
0: sehat. Sehat
3: sehat banget ya.
0: Iya.
3: Tapi gemuju aja ninggalan jalan. Tak kena kita ya kenen. Ngomong orang batu. Bahkan jalan tengah-tengah dia kena. Ada maju kue ngone puji kue dan dadakan ya.
0: Iya. Medening kula.
3: Anggo Mang Wanta. Anggo Kang Asep Rolan.
0: Iya.
3: Anggo Kang Rojaya. Mang anggo Kang Kang Uyut. Uyut.
0: Nah,
3: kisut ke mandi kisut ya. Semennya panas orang bilang megar dengar aja. Kisut mana? Kisut wae. Anggo Kang Salman. Kang Rian. Kang Timan, Bunda Mary, Anggo, tinggal manggungan, Papa Angga sama Bunda Ritanya, semoga sehat selalu, semangat semangat, Anggo Kang Ege, Anggo Mama Ikit, Karo Kang Kumise Geding. Pokoknya mah buat semua-muanya aja lah.
0: Okay, ya.
3: Siap. Sing durung. Bono, Bono, Eho, orang kelingan. Aduh, Bono. Ya. Wah, yang lamun baik nih ya. Sudah keadaan wadon tak Bono. Lagi gandrung kan. Aduh, yeah. Wis menang baik. Sedikit ketemu kok, Kak. Menang baik. Mak, ongkong-ongkong baik aja. Grogi-grogi, Bono. Gampang kok sedikit ketemu. Karo Kang Sondol. Dol, iki dol, rame banyak dol, bakal bisukin nama masuk tuh. Ya udah, untuk semua muanya aja, okay. Yang belum ke calling, mohon maaf, dibisukin nama lagi sibuk.
0: Yeah.
3: Ucap panik.
0: Yeah.
3: Kopi pahit, kopinya bubuk.
0: Yeah.
3: Dibisukin pamit lagi sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sukinah ya sudah hadir. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Panjang jalan kenangan.
4: Menjalin kisah.
0: Ya.
4: Mengulang
0: memori. Aduh, awas jangan iya. Salah.
4: Iya kan?
0: Ya busukina ini keluar nih.
4: Iya busukina, kamu coba mau main dengan gak dewekan?
0: Iya.
4: Aduh. Arya.
0: Iya gimana?
4: Sehat.
0: Sehat lah walafiat.
4: Lagunya apa ya?
0: Lagunya tadi ada dari Dewi Yul, ada gelas-gelas kaca juga.
4: Pilihannya ada enggak sih Kang Arya?
0: Lah ya. Ya yang di bawah ini juga ada nih sudah di apa? Ada biru, ada masih ada cinta. Jadi ini ada
4: nih. Itu niat, masih ada cintanya bukan itu ya?
0: Oh, yang mana?
4: Jamal Mirdad. Itu ajalah.
0: Masih ada cintanya.
4: Apa sih?
0: Nah, yang mana?
4: Yang kemarin tuh. Ah itu aja. Apa?
2: deh yang dari Bruri sama Dewi Yul.
0: Oh ya.
2: Rindu yang terlarang.
0: Hmm, boleh boleh boleh.
2: Ya. Ya. Ntar dulu Kang Arya, matiin gas dulu.
0: Waduh, bahaya ini.
2: Iya. Pemainnya baru pulang tadi tuh jam 1 tuh habis pelatihan kader.
0: Ya.
2: Udah dimatiin. Salamnya ya.
0: Iya, boleh.
2: Buat Ibu Sutina yang tadi baru turun. Bu buat Sudina. Mama Tuti. Lagi nyengir kayaknya, Ma.
0: Iya.
2: Buat Hendro. Buat kalau yang mainnya jadi Hendro. Malamnya Robert. Buat Pak Debono, buat Bunda Rita bareng Papa Angga, buat Pak Gopar, buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Epi juga, Mama Rati Sondol, Papa Salim.
0: Iya.
2: Sudah, buat semuanya aja ya Kang Arya.
0: Oke, buat semuanya saja ya.
2: Sebetulnya buat Kang Arya aja.
0: Yuk, siap.
2: Ucapannya Kang Arya. Assalamualaikum Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan prima, sudah ada 4 penelpon di sepanjang jalan kenangan ini. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara sepanjang jalan kenangan.
5: Radio 95,8 FM.

rekan Prima. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama Citicorp, menaungi Trans TV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi keterbatasan bukan akhir, justru disanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Kodanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasri dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak.

0: dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

95,8 Prima FM. Salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda. 95,8 Prima FM. Salah satu pilihan media.

Rekan Prima, kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin bisa tumbuh ya, Gak?
2: Iya, benar banget. Mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

0: Setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama. Rekan Prima, kisah Ibu Rosita mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah tandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.
1: Baik, Rekan Prima, kita akan terhubung dengan Rekan Adisti yang hari ini sudah terhubung di Stadion Palagan Agung ya, di Kampus Mahata Zaitun, yang akan melaporkan pertandingan sepak bola hari ke-7 ya. Silakan untuk Rekan Adisti.
2: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu.

7. Dan untuk pertandingan kali ini ada Student United lawan alumni Al Zaitun. Dan Disti bisa gambarkan ya bahwa sekarang itu sudah masuk ke halftime, yaitu babak rehat nih antara babak pertama dan juga babak kedua. Di lapangan dari tim alumni Al Zaitun terlihat bahwasannya sepertinya mereka melakukan pemanasan lagi, karena tadi di babak pertama tim alumni mampu mengungguli di babak pertama yaitu 1-0 alumni 1, sedangkan

lihat juga beberapa pemain cadangan dari tim Student United juga melakukan pemanasan ya, latihan kecil-kecil lah rekan Prima. Dan kalau dari sisi tribun, bahwasanya banyak nih penonton atau supporter yang melihat pertandingan kali ini, karena bisa digambarkan kalau dari tim alumni dan juga Student United sama-sama memiliki semangat yang luar biasa ya rekan Prima. Nah seperti biasa nih rekan Prima, kalau di halftime selalu ada pertunjukan atau penampilan dari pelajar Mahat Al-Zaitun.

0: tanggal 25 Juli 2026. Kalau boleh tahu saat ini Dusti sedang bersama dengan siapa ya?
1: Dengan Sofan, Sofan Marsus.
0: Oke, boleh tahu Kak Sofan Marsus di sini sebagai apa? Terus juga mendukung tim mana nih untuk pertandingan hari ini?
1: Di sini saya sebagai guru mengajar kelas 10. Di sini saya sebenarnya alumni angkatan 11. Jadi karena ini yang bertanding dua sisi ya. Satu di sisi lain saya guru, artinya harus mendukung murid ya. Kemudian di sisi lain saya di sini juga alumni, artinya di dua tim ini sebenarnya saya sama-sama mendukung tim yang sedang bertanding. Namun untuk yang hari ini saya dukung, karena ini beberapa untuk yang tim Student United ini ada beberapa yang saya pernah ajar. Jadi saya sekarang mendukung tim SU, Student United.
0: Oke, di babak pertama kan udah kelihatan ya Ustadz ya, bahwasannya Student United masih kosong nih, belum mencetak gol sama sekali, sedangkan alumni sudah 1-0. Tapi mungkin ada tanggapan nih bagi Ustadz di laga hari ini gimana nih?
1: Sebenarnya laga hari ini cukup seru. Memang tadi di 20 menit pertama Student United ini di sisi lain sedang ditekan oleh alumni untuk permainannya. Jadi di awal memang permainannya agak kurang berkembang. Jadi bola di 15 menit 20 menit awal itu ada di kotak penalti Student United. Jadi memang agak tertekan sehingga tadi terjadi satu kesalahan oleh back ya. Jadi karena itu tadi gol pertama tercipta. Sebenarnya golnya bukan yang dari open play. Open play itu dari permainan terbuka, artinya bukan dari oper-operan, tapi dari pelanggaran di dalam kotak penalti. Jadi sekarang masih 0 Student United. Saya kira kalau memang permainannya nanti berkembang, mungkin nanti akan seri ya, atau mungkin akan menang.
0: Oke Ustaz, tapi kalau lihat dari permainan sampai sekarang ya di half time ini, kira-kira siapa nih pemain yang paling mencuri perhatian? Tapi di prediksi Ustaz sendiri, kira-kira siapa juga yang bakalan memenangkan di pertandingan kali ini? Apakah Student United atau alumni dilihat dari permainan babak pertama tadi?
1: Sejujurnya kalau saya lihat untuk dua tim ini dua-duanya punya gaya main yang berbeda. Untuk yang alumni ini lebih direct bola-bolanya, jadi lewat sisi sayap ya, sehingga tadi beberapa kali ancaman dari sayap kanan sayap kiri ini benar-benar diekspos oleh tim alumni. Sedangkan dari sisi Student United ini lebih baik dalam permainan kolektif. Namun untuk catatan di SU ini, kalau memang untuk blunder back-nya masih tidak bisa diatasi, kemungkinan akan dimenangkan oleh tim alumni. Nah, kalau untuk pemain yang mencuri perhatian hari ini menurut saya yang pertama itu ada untuk di Student United ada Faisal. Jadi dia tadi distribusi bolanya cukup baik. Kemudian ada lagi tadi Nabil dari tim Student United, dia posisinya sebagai sayap gelandang kanan ya. Tadi beberapa kali dia melakukan dribble-dribble yang cukup baik sehingga mendapatkan tim alumni mendapatkan ancaman yang dari sisi sebelah kanan penyerangan dari tim siapa ini namanya? Tim Student United. Namun sayang sekali tadi untuk finishing dari tim Student United masih sangat mentah. Tadi itu beberapa kali mendapat peluang, masih Student United tidak bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Itu sih.
0: Oke, terima kasih banyak Ustaz untuk waktunya.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke, itu dia rekan Prima, perbincangan sedikit Disti dengan salah satu supporter dari ini ya, tim Student United. Bahwasannya Ustaz Sofan adalah salah satu guru Mahat Al Zaitun. Dan ya, bisa Disti gambarkan lagi bahwasannya ini Masih di babak rehat ya. Sepertinya sebentar lagi akan masuk ke babak kedua. Dan untuk di babak pertama sih tadi Disti belum ada lihat wasit mengeluarkan kartu sama sekali ya. Dan juga belum ada pemain yang mengalami cedera atau bagaimana gitu, belum ada nih rekan Prima ya. Semoga di pertandingan kali ini baik dari tim alumni Al-Zaitun atau Student United yang memenangkan, semangat terus untuk pertandingan kali ini. Oke, baik, terima kasih banyak untuk rekan Prima. Mungkin buat rekan Prima yang penasaran sama pertandingan sepak bola Piala 307 hari ini, bisa tonton langsung saja di live YouTube channel Lock News TV ya rekan Prima semuanya. Dan bisa dilihat juga untuk tayangan ulangnya di sosial media Lock News, baik di TikTok, Instagram, atau di Facebook. Disini kembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdeka.
2: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indra.

0: 98,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Satu buah lagu biru dari Vina Panduwinata membawa kita ke menit 24 tentunya di sepanjang jalan kenangan ini ya rekan Prima. Oke, ya yang hari ini sedang di rumah ataupun sedang istirahat ya, karena memang hari Sabtu dan Minggu itu memang identiknya itu memang sedang ada libur ya. Kalaupun dia kerja di kantor mungkin ya bisa setengah hari ya. Dan yang sedang ya liburan ya, liburan meliburkan diri atau memang ya sedang cuti ya, selamat mendengarkan siaran kami di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, lanjut silahkan yang tadi sudah telepon ya, terus belum sempat diangkat. Nah, silahkan ini rekan Prima masuk ya, boleh. Nah, cuaca hari ini untuk rekan Prima yang terpantau ya di monitor Prima yaitu suhu kisaran antara 21 hingga 32 derajat Celcius ya rekan Prima. Kemudian dan masih curah hujannya masih jauh ya rekan Prima, masih di angka 84% ya, 75-84% ya, masih jauh, berarti ini belum ada tanda-tanda, masih paling berawan ya. Besok juga diperkirakan cerah rekan Prima ya, dan ulang wilayah yang berdampak ini ya, ada Haurpolot, Haurgeli, Sukajati, Wanakaya, juga Karang Tumaritis, Kertanegara, Cipanju, Mekarjati, Sidadadi, dan Sumber Mulia ya. Oke rekan Prima yang sekarang sedang dalam perjalanan nih ya, jangan lupa selalu membawa perlengkapan ya. Apa saja itu perlengkapannya ya, kalau bawa kendaraan bermotor ya jelas tentu surat-suratnya, jangan lupa helm ya, helm yang standar SNI-nya ya, supaya aman ya, kan dicari aman ya rekan Prima, aman nyaman sampai tujuan ya, tidak lain dari hal yang tidak itu kan. Ya rekan Prima, ya pokoknya ini ya memang benar sih ya, kita memang kadang-kadang pingin buru-buru sampai. Ya apa salahnya sih kalau kita harus menunggu ya, harus menunggu, harus ngantri ya kan. Jangan hanya karena emosional. Nah ini nih ada ya kejadian nih rekan Prima ya, hanya karena emosional ya, hanya karena tidak bisa menahan amarah ya. Amarahnya ya tiba-tiba apa ngamuk dan ya gitulah ya rekan Prima kalau disebutkan kan. Ya waalaikumsalam, ada siapa ini ya, ada Bisril Mustafa warga TikTok nih katanya. Waalaikumsalam Kang Bisril ya. Oke silakan yang ingin bergabung ya monggo, silakan Bisril Mustafa ya yang sudah bergabung di program acara sepanjang jalan kenangan ini. Ya tadi saya dia akan kembali lagi ya. Jadi hanya karena emosional sesaat, mungkin disalip atau apa, kita juga nggak tahu kan kronologis ceritanya. Nah tapi tiba-tiba mamuk ya kan, wah itu ya kan. Sekarang kalau ada hal begitu, kalau sampai viral itu udah langsung pasti kena itu 24 jam langsung kena. Ya ya makanya untuk itu ya kita ya kembali lagi ya, menanam kesadaran ya, menumbuhkan kemanusiaan. Jadi memang kita harus bisa mengelola ini yang namanya pikiran kita ataupun hati kita ya, untuk menumbuhkan kemanusiaan ya. Jadi dengan kesadaran jiwa ya, juga dengan ya kelemah lembutan kita ya. Ya sudah juga ada yang masuk ya. Assalamualaikum, selamat lagi minum kopi di Y kanan nih, minta lagunya Pak. Oh ya, oke dari Mas Suyanto ya. Oh Mas Sujianto ya yang di Y kanan Lampung sana ya. Terima kasih nih sudah bergabung. Oke Mas Sujianto boleh ya, silakan nanti kita list ya request lagunya di sepanjang jalan kenangan ini ya. Baik rekan rumah ya, itu sekedar informasi cerita ya. Memang kita memang mengalami ya kalau di kota-kota besar itu ataupun biasanya di Jakarta ya, mungkin kota besar lah pokoknya, jangan di Jakarta saja ya, hampir semuanya mungkin ya rekan rumah. Di saat kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu ataupun emosional kita, nah saatnya kita harus ya istighfar dululah ya. Astagfirullahaladzim, gitu aja dulu ya. Hanya karena salah paham ya, bisa dikatakan itu salah paham ya rekan prima. Bisa dampaknya bisa kurungan ya. Bisa kurungan itu kalau yang pihak lainnya tidak terima kan. Kita dituntut ya, ya ya kan, dengan bukti-bukti yang ada di rekaman, apalagi sekarang zaman era modern ya, semua serba di videokan ya kan. Coba gimana rekam-rekam kan, itu bukti otentik ya, bukti nyata yang tidak bisa terbantahkan. Sehingga saat kejadian begitu, meskipun sudah lari ngumpet di mana juga tepat kena ya kan. Lah kan sebenarnya mobil di secara logika ya, mobil di depannya kita tiba-tiba apalah terempet atau enggak dan lain sebagainya, kemudian keluar dengan wah maki-maki dan lain sebagainya, apalagi sudah merusak gitu kan. Anah ya kan, harganya hanya gara-gara emosional itu ya, hanya gara-gara emosional sesaat dengan prima ya, sangat disayangkan. Reputasi, kehormatan ya kan, jabatan mungkin bisa sampai ya, bisa hilang rekan prima. Ngeri kan, ngeri pokoknya. Oke rekan prima ya, jangan lupa ini rekan prima nih yang hari ini sedang kurang enak badan ataupun kedang flu ya. Nah, jangan bingung ya ketika Anda flu, pilek, sakit kepala ya. Juga demam ya, ya minum Ultra Flu biar enggak bingung ya. Bukti nyata kalau flu memang mengganggu ya, mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang ya. Kita buka lagi, silakan yang sudah siap ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, sepanjang jalan kenangan. Oke.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Ya, boleh ini dengan siapa?
1: Dengan Kang Rojaya.
0: Wah, ya Kang Rojaya. Gimana kabarnya Kang Rojaya?
1: Alhamdulillah.
0: Ah, ya sedang di mana ini Kang Rojaya?
1: Tenggorokan masih agak-agak.
0: Wah, iya ini harus pakai minum jahe anak dengan keprek apa? Serai kata Bu Sukina itu. Iya Bu Sukina ya, jahe sama serai ya digeprek, udah diminum itu Kang Rojaya sembuh.
1: Itu ya.
0: Iya kata Bu Sukina begitu langsung jos pokoknya. Aduh ya wes ya, sembuh cepat sembuh. Ya boleh boleh silakan.
1: Lagunya Tanya Pada Kawan.
0: Tanya apa?
1: Tanya sama kawan.
0: Oh, bertanya pada kawan. Masih ada. Oke, berita kepada kawan itu, Mas. Makanya tanya kepada kawan, maka saya bingung. Apa ini berita kepada kawan itu kali? Ya, boleh boleh boleh boleh. Ya ya ya ya.
1: Ya, salamnya buat anak tim. Buat Ibu Sukima, buat Mr. Bono, Ibu Ratina, Mama Pauja, Ibu siapa yang jualan pangsit tuh?
0: Ibu Tuti.
1: Ibu Tuti, buat yang punya rumah mewah.
0: Mimi Epi itu.
1: Bunda Mary
0: ya.
1: Hadi Priyati.
0: Iya.
1: Buat Bintang Unyu-Unyu.
0: Nah, Nok Bintang Unyu-Unyu ya.
1: Kang Salim.
0: Iya, iya.
1: Kang Wanca. Ya buat semuanya aja lah.
0: Iya. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya baik Kang Rojaya, terima kasih ya yang sudah bergabung di menit ke-34. Ya. Nah itu rekan rumah ya, ketika Anda flu, bingung, mengganggu, hilangkan segera dengan Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit flu, kepala ya, demam, badan, pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Dengan Mas Sujianto dari Lampung W Kanan.
0: Oh ya, Mas Sujianto, waduh, tadi yang di TikTok Rima ya. Ya, ya. Aduh, dari W Kanan nih, rekan Rima dari Lampung nih. Ya silahkan, Mas Sujianto. Nggih, monggo.
2: Minta lagu ini, Mbak. Anu, Pak.
0: Ya.
2: Lagu kawin.
0: Apa?
2: Lagu Mimpi Kawin Dangdut.
0: Oh, ini lagu pop, pop lama ini, Bang Sujianto.
2: Pop.
0: Iya, pop lama, pop lama, lagu kenangan.
2: Ada lagunya, ada apa, Pak?
0: Iya, lagu kenangan saja ini, biasanya ada
2: kenangan aja, Pak.
0: Apa dukung aja, ini ada berita kepada kawan tadi yang sudah request dari Ebit GAD.
2: Ada. Ya, untuk kirim ini tangga-tangga saudara, Pak.
0: Iya, boleh, boleh, silahkan, silahkan, ya.
2: Ini Pak Desardi ada.
0: Nggih.
2: Motor nembel ban.
0: Nggih, ya. Bang Govinda juga ada ini yang dari W Kanan tuh, Bang Govinda yang dulu yang sering telpon ke Prima, yang dari Lampung juga.
2: Oh,
0: iya, tahu kenal Bang Govinda? Ah, dari W Kanan juga kadang suka telpon ke Prima.
2: Enggak kenal, Pak. Saya di Negeri Agung, Pak.
0: Oh, Negeri Agung. Ya, ini Bang Govinda ini dari Negeri Agung nih, sudah datang juga nih, sudah datang, sudah hadir ya di acara Sepanjang Jalan Kenangan, nggih, ya. Monggo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sujianto nih yang wediwari dari W Kanan Lampung ya, sudah hadir di Sepanjang Jalan Kenangan ini. Baik, rekan Prima ya, 15:36 ya. Saatnya kita Mas Pur. Waduh, Mas Pur ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, Sepanjang Jalan Kenangan. Oke, ya ini. Ya, alhamdulillah. Ya, waras, gas. Oke, siap.
3: Ada itu request lagunya?
0: Oh ya, siap.
3: Lagu pop bisa kan? Sia-sia Mengharap Cintamu tuh ada popnya nggak sih?
0: Apa judulnya?
3: Sia-sia Mengharap Cintamu.
0: Sia-sia Mengharap Cintamu. Oke, ntar ya kita cari. Ntar dulu. Sia-sia.
3: Oke. Terima kasih. Ntar.
0: Oh.
3: Ya. Ya. Ada nggak ya?
0: Pop, itu pop, Pak. Dangdut, pop ya.
3: Mengharap Cintamu.
0: Ya, kita cari dulu.
3: Iya, apa aja tuh cinta. Ya. Kayaknya ada aja.
0: Siapa ini, wah, sia-sia mengharap. Wah, kayaknya belum.
3: Iya, iya.
0: Oh, belum masuk ini Cak Pur nih.
3: Belum ada.
0: Iya, ini lagu termasuk lagu baru nih. Kita lagu lama ini 80.
3: Itu aja lah. Dian aja lah, Dian.
0: Boleh. Ya, yang mana?
3: Dian aja lah. Jangan menang sendirilah.
0: Oke, siap.
3: Salam-salamnya okay. Buat semua aja yang lagi mune. Editor sama Prima, nggak di seberang, nggak di sini, nggak di Jawa.
0: Yang dari Lampung tadi Capur ada. Yang dari Lampung tadi.
3: Terus spesial aja buat Bang Arya ya, lagi tugas.
0: Iya.
3: Ucapannya, iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Cak Pur ya, yang sudah bergabung di Sepanjang Jalan Kenangan ya. Oke, rekan Prima, kita dengarkan 3 buah lagu yang sudah dia persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Sepanjang Jalan Kenangan.

dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Traflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Yuk kita kasih tahu dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat,

0: dimanapun rekan Prima berada di kesempatan sore hari ini. Nimas hari ini hadir dalam acara yang sangat-sangat luar biasa ya, yaitu Soft Opening Trijaya Tani. Temanya adalah solusi Alsintan ya yang modern. Dah, bersama Nimas saat ini owner dari Trijaya Taninya. Selamat sore Koh Iwan.
1: Selamat sore rekan Prima. Salam jos.
0: Oke. Jos mulu ya. Ini bisnis Koh Iwan yang ke-8 ya Koh.
1: Betul. Ini kami hadir hari ini Trijaya Tani di bawah naungan Trijaya Group, memudahkan petani untuk memiliki traktor sendiri sehingga kita bisa menyediakan fasilitas kredit. Juga tersedia fasilitas kredit bagi mereka yang ingin menyewakan traktor atau komben dari Gapoktan, dari semua instansi. Kita siap support untuk semuanya bisa memiliki traktor sendiri, komben sendiri, bahkan pompa yang saat ini mengalami kekeringan juga kita mudahkan. Kita berikan mulai dari 4 inch, 6 inch dan lain sebagainya. Juga bisa dari genset dan lain sebagainya. Kita siapkan untuk Anda yang ingin memiliki traktor sendiri dari Trijaya Tani dan dengan fasilitas kredit.
0: Oke. Koh, sebenarnya apa sih yang menginspirasi Koh Iwan sehingga Koh memunculkan lini bisnis Trijaya Tani ini?
1: Ya, jadi kami melihat kebutuhan warga. Dari warga banyak sekali yang ingin memiliki traktor sendiri.
0: Okay.
1: Namun karena biasanya harus cash belinya, kami di sini menyediakan fasilitas kreditnya. Kita siapkan mulai dari Fifth Group Spectra, dari BMI, dari BSI, juga dari Indomobil yang akan memfasilitasi pembelian secara kredit. Bahkan dari angsurannya itu bisa tertutupi dari biaya sewanya kalau disewakan gitu, dengan benefit-benefit yang ada, sehingga pastinya akan sangat surplus ya bagi yang aktif dan ingin cepat untuk memanfaatkan fasilitas kredit ini.
0: Oke, nah target market dari Koh Iwan sendiri, karena Trijaya Tani ini ada di Pagaden, bagaimana yang ada di Hourglass dan sekitarnya nih Koh?
1: Ya, jadi semuanya kita fasilitasi. Kita fasilitasi se-Jawa Barat.
0: Okay.
1: Jadi mulai dari bukan hanya Subang saja, namun semua Trijaya Elektronik itu bisa mendapat fasilitas ini. Dari terutama di Indramayu, di Cikampek, Sumedang, di Bandung, dan lain sebagainya.
0: Oke, okay. Nah acara tadi kan dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati Subang, Bapak Agus Maskyur Rosyadi ya, Koh. Gimana Koh, kok beliau bisa dan mau datang ke acara ini? Apa yang memang diharapkan oleh beliau dengan hadirnya Trijaya Tani ini?
1: Ya, jadi kami memang sudah berhubungan dan bekerja sama dengan sangat baik dengan Pemda Subang, tentunya dengan Pemda Indramayu juga. Jadi kita memang menjalin kolaborasi dan sinergi dengan siapa saja. Dan saat ini kami mengajak semua instansi Gapoktan untuk sama-sama bisa bersinergi, memudahkan petani kita maupun yang menyewakan memiliki traktor dan komben sendiri.
0: Oke, okay. Baik. Spill promonya Koh, bisa kredit musiman Yarnen, apa tuh Koh?
1: Yes, jadi Yarnen ini bayar saat panen.
0: Okay.
1: Jadi kita memang punya fasilitas untuk itu. Kita siapkan semuanya. Jadi tinggal buktikan dan datang langsung ke Trijaya Tani. Alamatnya itu di Pagaden, di belakang Trijaya Motor dan Trijaya Elektronik.
0: Oke, baik Koh Iwan, terima kasih, sukses untuk Trijaya Taninya ya. Jadi buat rekan Prima semuanya yang ingin mendapatkan solusi Alsintan modern, siap-siap datang untuk datang ke Trijaya, tepatnya di Trijaya Pagaden. Terima kasih, saya Nimas kembali ke studio. Assalamualaikum Merdeka. Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan, tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

0: 95,8 FM Pima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, satu buah lagu anugerah dari Ermi Kulit yang membawa kita ke 29 ya, menit dari pukul 16. Ya, masih ada waktu, berarti kurang lebih 31 menit menuju pukul 17. Ya, rekan Bima, untuk yang tadi belum sempat bergabung ya, boleh kita buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9582. Ya, silahkan. Hari ini cuaca sudah mulai agak adem ya, karena matahari sudah bergerak ke utara ya, ke utara. Jadi sehingga di sebelah sini sudah tidak panas lagi ya, rekan Bima tentunya. Baik ya, rekan Prima, untuk yang hari ini sedang istirahat ya, sedang mendengarkan siaran kami, dan ataupun yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, sepanjang jalan kenangan ya, dengan siapa ini?
1: Dari kita mengulang
0: memori ya. Oke, gimana kabarnya?
1: Lagunya ada apa, Kang?
0: Ya, ini ada 100% Cinta ya, dari Ria Resti Fauzi. Ada Aku Percaya dari Meriam Bellina. Terus juga ada Buat Apa Kita Berjanji, ini dari Pance dan Sally Marcelina. Yuk, silahkan pilih yang mana. Ya.
1: Ini 100% aja.
0: Ah, 100% benar kan? Dugaanku tepat ini, 100% pokoknya. Jangan separuh-separuh ya.
1: Iya.
0: 100%
1: pokoknya.
0: Iya, 100% benar, betul, itu setuju itu pokoknya itu Taisa ini. Harus 100%, jangan separuh-separuh ya. Iya. Ayo, siap.
1: Ya, salamnya buat ibu kesayang ya, Ibu Sugina.
0: Oh, Ibu Sugina, ya.
1: Ya, buat Mama Indah.
0: Iya.
1: Buat Ibu Tuti.
0: Ya, Ibu Tuti, ya.
1: Buat Mama Odang. Buat Ibu Ratina, Mama Ratina.
0: Iya.
1: Buat Kang Agus Suryanto.
0: Oh, iya, Bang Suryanto.
1: Buat Kang Wanta. Buat Kang Rian. Buat Bapak Salim.
0: Oke, okay, Pak Salim.
1: Buat semuanya aja.
0: Ah, buat semuanya saja.
1: Khususnya buat Kang Arya aja ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, pokoknya 100%
0: cinta pokoknya, udah.
1: Iya.
0: Udah enggak ada lagi, enggak tabar-tawar lagi, pokoknya 100%.
1: Iya, pokoknya Pak.
0: Ya, ya, betul. Siap pokoknya. Ya,
1: ucapan Kang.
0: Ya.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Teisa ya yang sudah bergabung, dan tadi mau masuk belum bisa-bisa nih Teisa, baru sekarang ya bisa bergabung. Oke, lanjut silakan deh, yuk. Yang tunggu apa lagi nih? Di 0853-2189-9582 ya, silakan. Ya, rekan Prima. Nah, itu ya. Jadi apa sih sehingga kalau siang itu panas dan kalau malam kok terasa dingin ini ya? Sebenarnya ada fenomena apa ya kira-kira dengan Maya? Siapa yang boleh tahu, boleh bergabung di 0853-2189-9582 ya. Ada kejadian apa ya sehingga kok mungkin orang semuanya merasakan ya. Jadi setiap malam, maksudnya tiap malam dingin sekali ya, tapi kalau siang panas sekali. Jadi kira-kira kenapa ya? Siapa yang bisa jawab ya? Boleh kita buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9582. Monggo ya. Nah, nanti ada lagu ya yang sudah Arya persiapkan untuk rekan Prima di acara sepanjang jalan kenangan ini. Untuk yang ingin request lagu bolehlah ya, kita buka lagi di 0853-2189-9582. Oke, lanjut silakan ya. Ya. Nah, ini rekan Prima ya. Jadi ternyata dalam beberapa pekan terakhir ini ya, udara pada malam ya hingga pagi dari sejumlah wilayah di Indonesia ini, khususnya Pulau Jawa ya, terasa dingin dibandingkan biasanya ya, karena kondisi ini dikenal sebagai bediding atau dalam bahasa Jawanya disebut bediding ya, yang bediding ya. Ya, apakah ini merupakan dampak perubahan iklim? Ya. Nah, jadi bediding tidak secara langsung disebabkan oleh perubahan iklim. Fenomena ini merupakan bagian dari dinamika iklim musiman yang hampir selalu terjadi pada periode Juni hingga September. Berarti sampai September ya rekan Prima ya. Juni, Juli, Agustus, berarti masih 3 bulan lagi rekan Prima. Nah, meski demikian, perubahan iklim tetap dapat mempengaruhi karakteristik bediding ya. Misalnya, waktu awal musim kemarau, tingkat kelembapan udara atau frekuensi malam yang cerah hingga malamnya suhu dingin bertahan. Nah, hal ini, bediding merupakan fenomena atmosfer yang normal terjadi selama musim kemarau. Dan ia tidak berdiri sendiri, melainkan manifestasi dari proses fisik atmosfer ya. Kondisi ini terjadi ketika suhu minimum harian turun cukup signifikan akibat pendinginan radiasi yang berlangsung secara efektif. Nah, dan fenomena tersebut dipicu oleh kombinasi beberapa kondisi atmosfer yang lazim terjadi pada musim kemarau. Dan salah satu penyebab utamanya adalah langit yang cenderung cerah pada malam hari. Ya, memang banyak bintang ya rekan, memang kalau musim kemarau ya. Dan minimnya tutupan awan membuat panas yang diserap ke permukaan bumi pada siang hari lebih mudah dipancarkan kembali ke atmosfer dan luar angkasa, sehingga suhu udara di dekat permukaan turun lebih cepat. Nah, selain itu juga udara pada musim kemarau umumnya lebih kering ya dibandingkan umum musim hujan ya, dan berkurangnya kandungan uap air di atmosfer membuat panas tidak hanya bertahan sehingga proses pendinginan berlangsung semakin efektif. Dan ketika udara lebih kering, pelepasan panas dari permukaan bumi berlangsung lebih efektif. Akibatnya, udara pada malam hingga pagi hari terasa jauh lebih dingin. Baik, rekan Prima, ya tak terasa ya sudah 36 menit saja ini. Dan kita dengarkan satu buah lagu dari Ria Resti Fauzi ya, 100% Cinta, yang sudah Ria persiapkan untuk Teh Isa ini yang sudah menunggu-nunggu dengan 100% cintanya.

0: kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,85 FM radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Oke, assalamualaikum merdeka rekan prima semuanya. Saat ini Sahil di hari Sabtu sore ini pada tanggal 25 Juli 2026 ada di

0: Desa Temiang, Kecamatan Kroya, Blok apa?
1: Blok Rancawas.
0: Blok Rancawas, betul. Dan saat ini tuh sedang ada agenda seperti apa ya? Selamatan begitu, karena memang Pak Luki Hakim sedang menjalankan program perbaikan jalan di Desa Temiang, Kecamatan Kroya. Dan aku mau wawancara dengan salah satu warga Desa Kroya. Halo Ibu, dengan siapa namanya?
1: Ibu Damira dari Kroya.
0: Oke Ibu, ini Pak Luki Hakim nih, alhamdulillah nih ya, mungkin mendengar keluh kesah Ibu. Ini gimana Ibu nih, jalan udah diperbaiki, Ibu gimana rasanya sebelum dan sesudah diperbaiki sama Pak Luki Hakim?
1: Waktu belum diperbaiki mah, aduh kalau jualan kakinya suka sakit, kalau pulang lu pantatnya sakit cuma karena jalannya tuh yo anjlok-anjlokan kayak gitu ya. Setelah diperbaiki mah alhamdulillah kita semua senang semua.
0: Alhamdulillah senang ya Bu ya.
1: Ya senang banget, sampai nangis nggak kerasa.
0: Oke Ibu, Ibu apa yang mau disampaikan ke Pak Luki Hakim nih? Ini ada Pak Mansur yang selaku asisten pribadinya Pak Luki Hakim, dan mungkin mendengar Ibu nih, Ibu bisa ingin disampaikan ke Pak Luki Hakim.
1: Pak Luki Hakim, semoga terus menjadi bupati yang baik, jangan sampai lupa sama kita-kita yang kecil. Kalau orang kecil mah semuanya kalau dikasih apa ini jalan yang enak aja sudah bersyukur, apalagi kalau dikasih itu kayak air tuh biar jangan kering gitu, tandur-tandur jangan mati. Semoga ya, semoga bisa diterusin kayak gitu Pak Hakim. Mohon kita ulama mohon, wong kene ora bisa, enggak bisa itu bahasa itu bisa campur ya Jawa aja enggak bisa. Terus kayak gitu.
0: Oke, ucapan syukur ya ke Pak Luki Hakim. Kalau misalkan terima kasih banyak Pak Luki. Mungkin itu aja Ibu. Terima kasih. Mungkin nanti akan tersampaikan ke Pak Luki Hakim. Itu dia rekan Prima, salah satu warga Desa Kroya yang sangat-sangat berterima kasih pada akhirnya jalan untuk berjualan, berdagang, terus untuk mobilitas sehari-hari yang entah itu dari pulang pertanian di sawah, terus menuju rumahnya bawa gabah, bawa padi, bawa dagangannya yang berat, yang dulunya sakit pinggang karena jalannya bolong-bolong, sekarang lurus-lurus, rapi-rapi di beton, dan warga sangat senang kepada Pak Luki. Pak Luki, ini ada warganya yang sangat berterima kasih kepada Pak Luki, semoga Pak Luki mendengarkannya ya. Itu dia rekan Prima, nanti saya akan balik lagi menggambarkan bagaimana sih agenda hari ini dan bagaimana rasa syukur, rasa bahagia dari warga Kecamatan Kroya. Assalamualaikum, merdeka.
2: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
3: Baik, terima kasih untuk rekan Sahil ya yang sudah melaporkan giat hari ini, yaitu acara betonisasi ya di Desa Temiang Kroya ya. Baik ya rekan Prima, kiranya sampai di sini dulu Arya membersama rekan Prima di program acara sepanjang jalan kenangan ini, dan kita akan berjumpa kembali besok hari ya di jam yang sama tentunya dan di gelombang yang sama di sepanjang jalan kenangan, masih bersama Arya di 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ada sebuah lagu penutup ya, requestan dari Api yang ada di TikTok Prima ya. Kupu-kupu Kertas akan menutup acara sepanjang jalan kenangan ini, dan akhir kata billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Assalamualaikum Merdeka, Wong Reang semuanya. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabar kalian semua di hari Sabtu ini?
1: Semoga kalian baik-baik aja. Di nggak tahu kenapa ya, Mia. Ini dari kemarin nih anginnya kencang banget.
0: Anginnya kencang banget ya. Tapi kalau kata BMKG, karena tadi pagi Bayem sempat searching-searching dan baca, katanya kata BMKG itu adalah hal angin yang masih normal katanya, yang terjadi di bulan-bulan kemarau di Indramayu atau Pantura katanya.
1: Kayaknya kan normalnya nggak segitu deh. Itu lebih kencang daripada kipas angin kita nggak sih?
0: Mungkin lebih kencang daripada kipas angin kita ya. Tapi ada lagi sih yang lebih kencang.
1: Apa tuh?
0: Kipas angin 1 triliun itu loh.
1: Buset. Buat KDMP ya?
0: Betul banget. Oke deh. Buat orang yang semua yang pengen request lagu, boleh banget nanti di 0853-2189-5852. Pastinya di malam minggu ini bareng Bayem dan juga
1: Sahil di MP3.

0: kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Oke Pak, mungkin bisa diceritakan kegiatan hari ini.
2: Kegiatan ini adalah puji syukur atas peresmian atau selesainya betonisasi untuk blok Rancawas yang selama tahun-tahun nggak pernah dibangun. Biasa jalannya kayak ombak banyu becek, waya anu pari angel ya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dan berkah, dan terima kasih saya atas nama pimpinan Kecamatan Kuroya Blok Rancawas, masyarakatnya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah khususnya Pak Bupati yang telah memberikan betonisasi, dan beliau juga menjanjikan kepada masyarakat Rancawas Blok Pejaten sampai Blok Bogor insya Allah akan diberikan PJU supaya jalan bisa enak terang benderang.
1: Makasih. Itu tadi gimana melihat tanggapan dari masyarakat yang senang banget Pak?
2: Ya alhamdulillah masyarakat tentunya sangat bersyukur sekali atas sampai ngeles dengan masyarakat yang biasanya dibangunnya Pak Ulis ya. Sekarang jalan bisa enak insya Allah. Amin.
1: Dari tahun berapa ini Pak baru dibangun Pak?
2: Enggak Pak Ulis.
3: Jadi Desa Temiang ini kita statusnya sudah jalan kabupaten, tapi baru tahun ini bisa melaksanakan pembangunan cor beton yang dilaksanakan oleh Bupati ini. Makanya masyarakat sangat antusias dan sangat berterima kasih dengan adanya pembangunan ini. Mudah-mudahan Temiang semakin maju dan semakin sejahtera masyarakatnya.
2: Himbauan kepada masyarakat, himbauan kepada masyarakat, mari kita bersama-sama menjaga, memelihara jalan yang sudah bagus ini. Mudah-mudahan awet ya, dan sangat bermanfaat, terutama bermanfaat nih bagi masyarakat untuk kegiatan aktivitas sehari-hari, terutama perekonomiannya Pak. Itu aja.
1: Pak Camat, terakhir masih banyak warga juga yang mengeluhkan tentang penerangan di Jalan Sukaselamet yang belum ada lampunya karena di situ banyak kriminalitas terjadi.
2: Iya, insya Allah kita akan meninjau kembali ke sana. Mungkin hari ini di titiknya di daerah Pejaten sampai Bogor, nanti kita akan mengusul juga di Blok Sukaselamet. Insya Allah nanti bertahap ya untuk itunya.
1: Terima kasih
2: Pak Camat.
1: Bapak siapa Pak?
4: Dengan Bapak Usmanto.
5: Nah, itu dia rekan Prima, pernyataan dari Kecamat Pak Cahyandi. Semoga ya kembali lagi gitu kan. Karena memang bisa saya gambarkan hari ini tuh seneng banget gitu. Ada makan-makan bersama oleh warga, terus seneng banget ini makan-makan ya warga. Kayak seneng banget karena ada pengakuan dari masyarakat, ini udah bertahun-tahun jalannya gak dibener-benerin gitu, dan ini akhirnya dibetonisasi oleh Kabupaten Indramayu, yaitu Bapak Luki Hakim. Nah itu dia rekan Prima ya. Jadi buat rekan Prima nih yang ingin melihat bagaimana sih bahagianya warga Kroya khususnya Desa Temiang, itu tonton aja di channel TikToknya Lok News. Oke, dikembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indra

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikau, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikau. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Oke, Wong Reang semua, di minggu-minggu ini emang banyak banget sih berita-berita yang membuat kita apa namanya agak terkaget-kaget mungkin. Aduh, gitu ya.
1: Terkaget-kaget. Kenapa tuh?
0: Mungkin paling kaget tiba-tiba ada yang bantu untuk menagih pajak gitu.
1: Aduh,
0: ya.
1: Aduh, ini pasti dia yang berseragam-berseragam itu nggak sih?
0: Iya. Cuman menurut gue kayak ya sebenarnya sih emang pajak tuh adalah kewajiban gitu.
1: Kewajiban
0: ya.
1: Kewajiban setiap warga negara
0: iya,
1: Indonesia.
0: Iya. Pajak itu adalah kewajiban setiap warga negara Indonesia. Tapi maksudnya. Ketika kewajiban itu terlalu di maksudnya wajib sih wajib gitu. Tapi kalau
1: wajib itu wajib banget gitu.
0: Kalau misalkan kewajiban itu kan pasti ada hal-hal yang kita tidak bisa penuhi ya, contoh gitu kan. Nah, maksudnya kenapa sih enggak kayak harap maklum gitu. Karena kan negara kita ini kan ekonominya walaupun kata Pak Prabowo baik-baik saja, tapi kan nyatanya kalau kita lihat tidak baik-baik saja gitu ya.
1: Iya, betul. Tapi itu loh, meskipun itu beredar ya penagihan pajak, ternyata itu cuma ngedampingin im.
0: Nah ya kan ngedampingin, diem-diem. Enggak maksudnya ngedampingin doang ya Pak ya, ngedampingin doang ya.
1: Kayak takutnya gini ya, kan yang ini berseragam ya. Takutnya kan ada dor.
0: Enggak sih, nggak sampai dor. Paling cuman, ya? Cuman paling kayak diketak doang gitu. Tapi ya kalau misalkan emang ini bisa jadi solusi untuk warga Indonesia supaya taat bayar pajak gitu ya, semoga nantinya pemerintah Indonesia juga bisa taat dalam membenarkan semua infrastruktur yang ada di Indonesia.
1: Gak cuma infrastruktur, kayak dari segi pendidikan ya kan, terus mungkin gizinya juga, itu yang itu tuh yang biru putih tuh, itu makin dievaluasi, diperbaiki.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semuanya, kenalin aku Joy, aku dari Papua. Di sini aku mau request lagu Bittersweet by Madison Beer karena aku lagi relate aja sama lagunya. Jangan lupa saksiin terus Radio Prima FM Indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853-2189-9582.
4: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah,

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Langsung

0: Ultraflu, tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: yang SKBH nih, jadi buat rekan Prima semuanya yang mau request lagu bisa banget ya,
1: bisa banget
0: 0853-2189-582 dan lagu-lagunya itu bisa pop barat dan pop Indonesia.
1: Betul. Dan jangan lupa ntar malam ya Wong Reang semua, ada acara Prima Rock Session yang akan dipandu oleh AB. Dan pastinya Wong Reang semua harus ikutan di Prima Rock Session untuk kalian semua yang suka lagu-lagu rock.
0: Lagu-lagu rock. AB sekarang udah mulai ini nih apa namanya, mendengarkan rekan Prima, ya kan? Kapan? Ya kan maksudnya? Kapan AB? Nah ini AB ada terus nih sekarang nih.
1: Kemarin nanya tuh kan, AB kemana AB tuh kan. Sekarang AB udah balik gak dicariin. Wah parah be, parah nih be. Oke deh buat orang yang semua, pokoknya yang pengen request lagu pop barat atau pop Indonesia bisa banget kalian langsung aja ke nomor telepon kita di 0853-2189-9582. Atau buat Wong Reang semua yang pengen dengar lagu rock, nanti malam jam 9 ada Prima Rock Scene yang dipandu oleh Bang AB.

0: Oke, Amorea, semua kita masih ngomongin soal pajak supaya maksudnya bijak gitu ya, bukan dipijak gitu biar. Salah, maaf.
1: Ralat.
0: Emang ada apa lagi nih soal pajak-pajak ini nih?
1: Jadi, ada warga Lampung nih yang menolak pajak, tapi dia tuh malah patungan sendiri buat bangun infrastruktur di daerahnya.
0: Wow, keren sih. Okay. Maksudnya kayak ini ya, apa namanya, inisiatifnya tinggi inisiatif. Gitu ya.
1: Tapi kalau misalkan kayak gitu sih, ini ya jadi apa ya, kan pajak kan gak cuma buat infrastruktur kan, buat bayar PNS gitu kan, terus buat apa namanya, buat pendidikan, kesehatan, itu dibagi rata tuh.
0: Oh iya?
1: Iya. Pajak itu kan gak cuma buat infrastruktur.
0: Oh, soalnya gak pernah ngerasain.
1: Astaga. Itu di mana, Im?
0: Nggak tahu, di negara yang mana nggak tahu, itu nggak tahu lah pokoknya. Tapi ya sebenarnya kalau emang kita masih ngomongin soal pajak, terus dengan warga Lampung yang punya terobosan sendiri, mereka ngecor jalan sendiri dengan patungan, terus mereka nggak mau bayar pajak, menurut aku sih ya harusnya ada sebuah kejelasan ya, Mas. Misalkan gitu kan, oh yaudah nih, berarti pajak bangunannya nggak usah gitu, yaudah kalian bayar pajak yang lainnya aja gitu.
1: Iya, kayak pajak kendaraan.
0: Ya gitu. Kan karena bangunan itu kan udah dibenerin, ya berarti nggak usah diomongin lagi dong gitu. Jadi mungkin untuk ya nggak mau menasihati, tapi mungkin untuk mengingatkan aja gitu ya. Kalau emang diksinya itu bayar pajak semuanya gitu ya, kayaknya masyarakat tuh nggak bebas banget hidupnya.
1: Kayak gimana gitu?

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: tadi kita udah ngomongin soal pajak dan pajak ya, kayaknya Bayem malas gitu kayak kalau ngomongin soal berita Indonesia tuh yang buruk-buruk gak pernah habis rasanya mungkin gitu.
1: Tiap hari tuh selalu aja ada, heran.
0: Oke, okay. Ini ada balik lagi ya. Jadi ini ada salah satu postingan yang menurut Bayem ini adalah sebuah hal yang sangat relate banget nih sama kita, mungkin Gen Z juga gitu kan, terus anak muda juga. Jadi nih Wong Reang semua, jadi fans musik itu ternyata baik untuk kesehatan mental. Kenapa baik untuk kesehatan mental?
1: Buat fans apa? Fans musik?
0: Orang-orang yang suka mendengarkan musik sih lebih tepatnya. Itu adalah hal yang baik untuk kesehatan mental. Nah, jadi musik itu tuh punya yang namanya terapi. Menurut Hong Kong Music Therapy Association, musik dapat mempengaruhi bagian otak yang mengatur emosi dan motivasi. Musik juga membantu menurunkan hormon stres, kortisol, memperlambat detak jantung, dan menurunkan tekanan darah.
1: Nah, gimana? Keren banget ya.
0: Nah, jadi intinya mungkin ya musik itu tuh kadang bisa membawa kita kepada hal-hal yang rileks gitu. Tapi tergantung sih orang yang menikmati musiknya kayak gimana.
1: Kalau misalkan dia galau terus nyetel lagu galau kan dia makin galau.
0: Nah, mungkin di sisi lain ada di mana kayak sisi di mana otak kita tuh bisa tenang mungkin dengerin lagu galau itu karena mungkin relate gitu kan, contoh. Tapi kayak Bayem, kadang kalau emang lagi terpuruk gitu atau lagi galau, Bayem tuh bukan dengerin lagu galau tapi malah dengerin lagu-lagu rock, karena menurut Bayem lagu rock itu tuh bisa membangkitkan semangat kita lagi. Nah, jadi mungkin musik juga selera orang masing-masing lah ya. Mungkin kalau lagi ada yang galau dengernya galau, tapi kalau Bayem sih biasanya kalau ada musik galau, kalau lagi galau ya Bayem tuh lebih dengerin ke musik rock gitu.
1: Oh gitu. Tapi yuk pernah kalau misalkan kayak lagu-lagu galau Indonesia kan banyak tuh. Yuk suka denger nggak?
0: Jarang sih sebenarnya. Soalnya bukan karena Bayem gak suka lagu galau, tapi lebih ke ini sih. Kadang tuh kalau kita dengerin lagu galau ya justru malah jadi berlarut-larut gitu loh. Kayak gak bakal selesai nih gitu, asik. Mendingan kita
1: bawa happy gitu ya.
0: Mendingan kita dengerin lagu rock gitu kan. Atau langsung aja dengerin Nella Karisma dan Malah Agatha untuk malam hari ini.

0: Ya, ada berita yang paling baru ini adalah salah satu berita yang mungkin akhir-akhir ini masih lagi viral sih ya.
1: Kenapa tuh?
0: Karena viralnya itu di Bali, ada komunitas bule yang
1: bikin event lari,
0: tapi WNI nggak boleh ikut sama sekali.
1: Waduh.
0: Dan itu diskriminasi banget gitu, karena pas ada WNI mau nyoba daftar gitu kan, terus ditanya tuh sama si bulenya ini.
1: Oh, jadi panitianya juga bule berarti ya?
0: Apa?
1: Panitia
0: iya, semuanya bule, pure bule, nggak ada orang Indonesia pokoknya. Terus ditanya kan sama si bule ini yang panitianya itu, kamu orang mana gitu? Orang Indonesia. Oh, maaf, pendaftarannya sudah full, langsung ngomong gitu. Eh, giliran si orang lain nyoba daftar lagi orang Indonesia tapi ngaku-ngaku, ditanya kan, kamu orang mana? Orang Jerman gitu. Eh, boleh gitu kan?
1: Wah, boleh.
0: Diskriminasi banget kayaknya ya. Dan langsung dibales oleh salah satu konten kreator lari juga, bule juga. Dia udah lama tinggal di Indonesia sih, tapi aku nggak tahu kalau dia udah berubah warga negara atau belum. Mungkin kalau kalian tahu akun Instagram yang namanya Josh Berlari, itu kadang aku suka ngikutin dia ya, karena dia kan kontennya lari-lari gitu ya. Nah, kata dia tuh udah pokoknya ini udah masuk diskriminasi. Ini udah gak bisa kita biarin. Orang Indonesia tuh ramah, orang Indonesia tuh baik. Kenapa kalian sebagai pendatang
1: malah,
0: yang bukan tuan rumah, malah mengusir mereka, tidak menghormati mereka, mereka aja menghormati kita sebagai pendatang gitu. Itu tuh kayak kekecewaan si Josh Berlari terhadap apa namanya, kelakuan-kelakuan dari
1: teman-temannya gitu ya, teman-teman. Kan bisa itu barat kan berarti? Orang barat ya?
0: Iya. Barat, iya barat.
1: Barat.
0: Iya, kalau
1: berarti dia udah
0: timur
1: udah,
0: ini jadinya.
1: Udah ini belum sih? Udah apa namanya? Ganti keluarga negara jadi Indonesia bukan?
0: Ya enggak.
1: Atau mereka dia healing.
0: Datang sih healing mungkin lebih tepatnya ya.
1: Healing tapi udah bertahun-tahun.
0: Enggak tahu ya. Kalau bule kan kadang ada yang bertahun-tahun, ada yang sampai betah, ada yang sampai udah lupa negaranya gitu kan.
1: Iya, sampai pokoknya udah menetap di sini.
0: Iya, ada yang jualan tahu-tahu gitu kan, banyak banget lah pokoknya.

0: dan juga Sahil di malam hari ini. Kalau kita lihat ya, mungkin sudah ada beberapa perubahan kayaknya ya di Indramayu ini ya. Mulai perubahan kecil-kecil lah, contohnya ada di infrastruktur gitu ya. Karena kita lihat kalau infrastruktur atau jalan di Indramayu itu mulai dibenahi satu persatu. Kalau kemarin, hari ini contohnya itu tadi Baim dan Sahil ada liputan di Desa Temiang, Blok Rancawas. Di sana itu
1: Kecamatan Kroya
0: baru aja diresmiin jalan ya. Padahal itu jalan udah jadi jalan kabupaten sejak lama, tapi baru jadi jalan yang bener-bener bagus tuh baru sekarang gitu ya.
1: Yes, betul banget sih. Dan itu ada orang yang warga desa yang sedih dan akhirnya berterima kasih nih sama Pak Luki nih. Kan tadi udah dengar juga kan?
0: Iya. Terima kasih Pak Luki, katanya gitu ya. Katanya Pak Luki minta dimodalin kan sih gitu ya.
1: Tapi itu jujur kayak gitu loh.
0: Dia ngomong kayak gitu. Iya, Pak Luki dia ngomong kayak gitu. Pak Luki bukan kita lebih-lebihin Pak Luki gitu ya. Tapi gak apa-apa, mungkin kalau kita lihat Indramayu sekarang dan Indramayu dulu adalah sebuah perbedaan yang sangat berbeda. Kalau kita dulu mengenal Indramayu dengan jalan yang rusak, infrastruktur yang serba-serbi dengan kekurangannya. Tapi kalau kita lihat sekarang di era bupatinya Luki Hakim, Bapak Luki Hakim, mungkin akan sedikit berbeda karena Indramayu berberes. Keren sih, keren.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Masih ngomongin soal infrastruktur ya. Kalau infrastruktur itu adalah salah satu poin penting yang harus ditunaikan mungkin oleh pemerintah setempat gitu ya. Kayak itu, contoh jalan, terus juga
1: pembangunan sekolah, terus mungkin ada bantuan dari rumah-rumah gitu kan, bisa juga.
0: Nah itu tuh adalah hal wajib yang harus ditunaikan sama pemerintah untuk masyarakat gitu ya. Betul. Karena ada, pastinya tadi banyak banget nih masyarakat yang berterima kasih gitu ya, karena masyarakat bilang kalau sangat terbantu yang saat panennya udah nggak harus gujur-gajur lagi katanya gitu ya lewat jalan itu, dan betul, sekarang udah lebih tertata dan rapi itu ya.
1: Sama ada yang bilang tuh kayak dia tuh bersyukur banget gitu ada Pak Luki, karena dia bilang kalau kan ada orang yang nanya kan ini kapan dibenerin, itu dia jawab zaman Belanda gitu kan.
0: Iya benar,
1: itu parah banget sih.
0: Tapi ya sindiran halus sebenarnya, bukan kita bukan hanya memuji Bupati Indramayu saja gitu ya, tapi memuji semua orang di Indramayu yang lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya sendiri. Itu sih poinnya. Karena gak sedikit pemerintah di Indonesia gitu yang mungkin akan lebih mementingkan dirinya sendiri daripada mementingkan rakyatnya ya. Ya, big applause lah untuk pemerintah Indramayu yang mungkin sekarang sudah berbenah.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.

kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: biasa. Kalau bertugas tuh udah pasti pakai seragam gak sih?
1: Petugas pakai seragam.
0: Pasti. Petugas pakai seragam. Hai wartawan pakai rompi wartawan. Yo.
1: Pakai baju dinas. PDH ya.
0: Iya kan, PDH. Ada nih. Dia tersangka tapi enggak pakai rompi.
1: Tersangka enggak pakai rompi. Oh. Oke. Berarti dia pakai ini dong. Pakai daster enggak?
0: Enggak, dia pakai batik malah.
1: Oh, pakai batik. Oke.
0: Udah kayak mau kondangan.
1: Kondangan, boleh banget kondangannya ke KPK. KPK ini ya ke
0: jaksa.
1: Ke jaksa ya. Masih Febri Ardiansyah.
0: Bener lagi 100.
1: Emang sih lagi viral banget ya Mbak kira-kira ini berita kalau Febri Ardiansyah itu udah ditangkap sama Jaksa Agung.
0: Terus ditangkap sama polisi kan. Terus diserahin ke jaksa.
1: Iya, nah terus pas ditangkap dia enggak pakai rompi oranye ataupun rompi. Misalkan ada rompi oranye, ada rompi kuning, enggak, rompi pink ya.
0: Rompi oranye sama merah.
1: Biru, hijau, jadi ini dong.
0: Merah.
1: Oh, apa bukan?
0: Apa tuh?
1: Jadi tini widi
0: dipsi lalapo.
1: Iya. Nah. Pokoknya dia enggak pakai salah satu rompi dari itu ya. Gila nih, hebat banget, orang hebat banget. Tapi sehebat-hebatnya pemerintah, lebih hebat netizen Indonesia. Lebih hebat netizen Indonesia karena mereka enggak. Salahnya pemerintah punya netizen yang ngelihat apa-apa tuh jeli banget gitu. Sekalinya ngeliat jeli banget.
0: Udah kayak ini melebihi Intel ya.
1: Bener sih, melebihi Intel ya. Aduh ya. Ya kita berdoa semoga si Febri ini dihukum selayaknya hukuman yang dia dapatkan gitu ya. Gak kayak hukum di Indonesia yang bisa dimainkan. Kalau kata kata siapa ya, nggak tahu deh ya, pokoknya buat orang semua yang setuju sama kita gitu ya. Mungkin kalau si Febri ini kemarin kita lihat kasusnya bersalah dan segala macem nimbun uang, pokoknya banyak lah, dan dia harus dihukum seberat-beratnya. Kasih tahu di 0853 2189 9582.

0: buat orang yang semua yang malam minggunya belum makan malam, jangan lupa buat makan malam ya. Dan jangan buat orang yang semua yang malam minggunya sendirian kayak Sahil gitu ya, jangan lupa cari temen gitu ya, nanti diem-diem bau lagi.
1: Iya, kayak Yu, emang Yu gak sendiri?
0: Enggak, gue sendiri.
1: Buset, tapi
0: sama ada aku berdua, sama Sepi bertiga.
1: Jadi di Gantar tuh ada ini tau, apa namanya? Apa sih, pasar malam. Itu first time loh itu.
0: Ada malam pasar.
1: Pasar malam.
0: Oh, pasar malam.
1: Pasar kaget itu, pasar kaget ya.
0: Oh, ada pasar, terus tahu-tahu ada coming uhuy gitu kayak.
1: Gimana ya? Kagetnya.
0: Tapi iya, ini buat wong yang semua yang mungkin ada di sekitaran Gantar nih ya, yang ada di dekat Jaitun, di sekitaran Gantar lah pokoknya ya.
1: Di Jaitun.
0: Ya Gantar tengahnya Al Zaitun sih pasti. Kalian bisa tuh main langsung aja ke pasar malam yang ada di depan
1: koperasi
0: desa Merah Putih Shop ya. Yeah, kalian nanti sambil sambil latihan militer bisa sambil main di pasar malam shop ya. Yeah. Oke, deh, buat wong yang semua pokoknya jangan lupa makan malam, dan jangan lupa kalian yang pengen request lagu silakan di 085321899582.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: Lagi-lagi netizen Indonesia menyelamatkan karir seorang nih. Buat orang-orang semua yang tahu mungkin ya, kemarin ada sapam yang memberhentikan mobil Alphard
1: Yang melanggar aturan.
0: Jadi tuh begini ceritanya, di jalan Tamrin di Jakarta. Jadi kondisinya tuh lagi lampu merah dan lampu hijau untuk penyeberang jalan kan.
1: Jadi itu lampu merahnya dibuat untuk pejalan kaki.
0: Lampu merahnya enggak, lampu merah digunakan untuk mobil, dan lampu hijaunya lagi lampu hijau itu untuk pejalan kaki kan.
1: Nah, lampunya untuk.
0: Nah, situ waktu itu lagi merah, mobilnya lagi merah, dan semua mobil tuh berhenti, enggak ada yang motor jalan sama sekali. Berhenti. Motor berhenti, bayangin motor aja berhenti karena menghormati orang yang nyebrang jalan. Dan memang sudah peraturannya seperti itu di Jakarta. Tiba-tiba ada mobil Alphard. Langsung bae dia potong, set. Terus jadi ada sapam gitu kan, security lah, kita bilang security. Security itu tuh langsung ngeberhentiin mobil itu buat negur kan. Ternyata malah security-nya yang ditegur sama orang yang di dalam mobil itu.
1: Ternyata itu katanya pejabat.
0: Dan katanya sih Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan kalau si security ini gak bakal dipecat. Tapi ada pertanyaan, siapakah orang yang dalam mobil itu? Kok gak dikasih tahu sih orangnya? Kan kita jadi bertanya-tanya, netizen harus melakukan tugasnya lagi untuk menjadi intelijen.
1: Itu pasti beberapa hari juga nanti bakal ke update. Karena itu kan menyangkut plat nomor kan. Nanti plat nomor kan ada namanya.
0: Tapi berita terbaru, ternyata plat nomornya itu bodong alias mati. Wow. Plot twist ya. Ternyata Indonesia mah itu negara yang sulit tebak batil, wong reng semua. Jadi ya, lagi-lagi apa? Netizen akan selalu memartikan kita. Jadi buat kalian semua yang, tapi aku bingung nih, emang ada ya kalian tuh yang emang orangnya tuh kepoan sampai kayak nyari itu sampai bener-bener harus, gue harus nyari sampai ketemu gitu.
1: Ini lebih hebat netizen ya daripada intelijen-intelijen yang itu.

Gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Merdeka. Kembali lagi kita di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi. Gimana kabarnya weekend ini rekan Prima semua? Di Sabtu malam ini, yai, udah weekend nih kita. Pasti udah siap-siap rencana ya. Besok mau jalan-jalan, mau me time, mau beres-beres rumah mungkin. Nah, malam ini sebelum kita tutup hari Sabtu ini, Prima Rock Session bakal muterin lagu-lagu rock sayangan rekan Prima semua. Ya Abe, ucapin semoga sehat-sehat semua ya rekan Prima dimanapun. Ya, di musim yang anginnya lagi kencang ini kan, dan panas kalau siang, malamnya berubah jadi dingin. Nah, ketahanan tubuh memang kita butuhkan ya. Jadi semoga sehat-sehat selalu rekan Prima dimanapun rekan Prima berada. Abe mau menyapa buat rekan Prima semua yang udah join di radio analog masing-masing ya, di rumah, di kendaraan, di FM HP Android biasanya ada. Welcome semua, selamat malam. Juga Abe menyapa buat rekan Prima semua yang dengerin lewat web streaming Prima di primafmindramayu.com, juga yang dengerin lewat aplikasi Noise, Radio Garden, dan yang pasti yang udah join di live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Abe punya beberapa berita yang pengen Abe bacain sambil menemani rekan Prima ya dengerin lagu-lagu rock pada malam hari ini. So stay tune terus aja di Prima Rock. Kalau tadi udah kita buka dengan Kau Pikir Kalau Segalanya Udah Reda nih, kalau ini ada yang berikut ini ada dari Alter Bridge, Open Your Eyes. You, melek, you, melek. Ku akui

kembali lagi bareng Abe di Prima Rock Session. Gimana weekendnya rekan Prima semua nih? Mungkin ada yang masih kerja juga atau yang baru masuk shift malam. Abe ucapin semangat bekerja ya di malam hari ini. Abe barengin pokoknya malam hari ini. Atau mungkin yang di rumah yang lagi beres-beres, nyetrika-nyetrika gitu, ngepel-ngepel ya, sambil dengerin Prima Rock Session, seru pastinya dong ya. Sebelum kita lanjut, ini Abe mau update-update dikit ya buat rekan Prima semua nih. Ada beberapa berita yang highlight pada hari ini seputar Indramayu pastinya. Kalau nasional kayaknya udah banyak ya. Mengangkat berita-berita Indramayu lah. Berita pertama ini dari pemerintah nih. Pembangunan sekolah rakyat di Cikawung, Indramayu. Nah, ini kabarnya. Pemerintah siap adakan MPLS. Jadi, infrastruktur pembangunan sekolah rakyat di Cikawung, Kecamatan Trisi, Jawa Barat, kini mendekati rampung. Oh, ini laporan progres nih, dikutip dari dinas websitenya diskominfo.indramayukap.go.id. Sekolah yang merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia ini didirikan atas lahan seluas 10 hektar. Nah, ini sekolah tersebut siap melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026/2027. Dimulai 31 Juli 2026 nanti. Itu mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA. Nah, berhubung udah mau rampung, gimana rekan Prima, ada yang mau tertarik enggak daftarin anaknya sekolah di sana? Nanti udah bisa nih, udah dikit lagi rampung gitu kabarnya. Mungkin ada rekan Prima yang di daerah situ ya, di daerah Cikawung, Kecamatan Trisi, ya bisa nih, update-update-nya juga kirim-kirim kabar ke yang lainnya gitu. Oke, itu berita pertama. Nanti Abi bacain lagi update-update selanjutnya. Tapi kita dengerin dulu lagu berikut ini, Linkin Park.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanuka. Trijaya Elektronik Kalijati Food Court Lanud, Kalijati, samping RSA Ulanud, Kalijati, Trijaya Elektronik, Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera, Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

Itu dia tadi Here For You dari Firehouse. Sengaja banget ayo putar buat nemenin rekan-rekan Prima yang mungkin lagi nidurin anaknya atau

buat nemenin rekan prima kita, menemani aktivitas rekan prima semua dari pagi sampai malam pokoknya. 95,8 Prima FM Indramayu. By the way, Abang mau menyapa lagi nih buat rekan prima semua yang dengerin lewat platform manapun ya, yang dari analog, welcome semua. Selamat mendengarkan yang dengerin lewat web stream primafmindramayu.com juga. Abi ucapin selamat malam semua. Terus juga yang dengerin lewat aplikasi Noise, lewat Radio Garden, dan yang join di live streaming TikToknya Prima di Prima 958 FM Indramayu. Iya, malam semakin syahdu ya. Udah kita buka dengan lagu-lagu yang slow rock lah, balad rock. Nah, tadinya playlistnya kenceng-kenceng, cuman atas tadi permintaan Teteh ini ya, Teteh Aprilia ya, pengen tidurin anak Kang Abe, selorok-selorok dong. Oke, Abe puter, Abe susun ulang playlist-playlistnya buat teman-teman semua. Tapi juga ada garang, yang garang-garang nih, tapi nanti kita taruh di akhir-akhir ya, makin malam biar makin melek kayaknya. Yaudah, kita lanjut ya ke lagu berikutnya. Kali ini ada dari Riff Bunga. Stay tune terus di Prima Proxy.

masih bersama Prima Rock Session untuk menemani Sabtu malam rekan Prima semua ya. Iya. Emang sih dengerin lagu rock malam-malam itu buat ngabisin energi ya. Niatnya pengen lepas-lepas gitu kan, rileks-rileks gitu, tapi enggak bisa. Kita harus tuntasin energinya malam ini biar tidur tuh nyenyak gitu. Mungkin ada yang udah seharian keliling-keliling habis dari mana gitu kan, mau rebahan cuman kayak serba salah badan gitu, capek tapi belum ngantuk, nah dihabisin dulu. Atau yang lagi overthinking nih pada malam hari ini, lepaskan overthinkingmu, dengarkan lagu-lagu rock di Prima Rock Session gitu. Tadi udah kita puterin Bunga, lagu rock yang syahdu banget dari Riff. Nah kalau berikut ini request dari Aden buat rekan Prima semua, Scorpions, Always Somewhere. Stay tuned on Prima Rock Session.

kembali lagi di Prima Rock Session ya. Beberapa berita update lainnya nih Abi bakal bacain. Ini beritanya kali ini datang dari Polres Indramayu ini. Terkait kasus tawuran maut. Mungkin ada rekan Prima yang di Loho bener nih yang bisa konfirmasi nih cerita-ceritanya, ditambahin bisa di live TikToknya Prima. Nih, kepolisian berhasil mengungkap kasus tindak kekerasan tawuran di Kecamatan Loh Bener yang mengakibatkan korban meninggal dunia, melibatkan 4 orang tersangka yang kini telah ditangkap. Nah, ini Abe ambil langsung dari situsnya Polres Indramayu ya. tribatenews.polresindramayu.com. Jadi Polres Indramayu, Polda Jabar menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia akibat tawuran antar remaja. Peristiwa tragis tersebut terjadi di Jalan Raya Desa Larangan, Blok Cilempong, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu pada Kamis 2 Juli 2006 sekitar pukul 3.24 waktu Indonesia Barat yang lampau. Nah, akibat bentrokan antar dua kelompok pemuda tersebut, seorang korban berinisial G berumur 17 tahun, pelajar SMK, meninggal dunia setelah mengalami luka akibat serangan bersenjata tajam. Nah, ini AKBP Kapolres Indramayu AKBP Muhammad Fajar Gemilang menjelaskan insiden maut itu melibatkan dua kelompok remaja dari wilayah yang berbeda, yakni kelompok dari Desa Larangan dan kelompok dari Desa Arahan. Ini. Nah, menindaklanjuti kejadian tersebut, Satuan Reserse Kriminal Polres Indramayu bergerak cepat melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan dan menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini. Pelaku utama yang diduga melakukan kekerasan fisik terhadap korban berinisial Y, 16 tahun, berdomisili warga desa Pabian Undik, Kecamatan Arahan. Selain pelaku utama, polisi menangkap tersangka lainnya karena kedapatan membawa dan menguasai senjata tajam saat tawuran berlangsung. Itu masing-masing berinisial W, warga desa Arahan Kidul, serta pelaku berinisial K, warga desa Rambatan Kulon, Kecamatan Loh Bener. Ketiga tersangka tersebut kami proses karena kedapatan membawa senjata tajam saat tawuran berlangsung. Seluruhnya saat ini telah diamankan dan menjalani proses penyelidikan lebih lanjut, tegas Kapolres. Ya, jadi ini upaya pemberantasannya masuk dalam agenda Polres ya, upaya pemberantasan tindak kejahatan jalanan gitu, berkenaan dengan status Jawa Barat ini darurat begal, darurat tawuran ya. Kita harus apresiasi setinggi-tingginya untuk pihak Polres, penanganannya cepat ya. Kemarin juga udah bentuk unit khusus buat patroli malam. Tapi kemarin dengar tuh ya ada patroli lewat jalan Siliwangi ini. Jadi ya memang perlu diamankan lah gitu. Dan menyambung juga gitu kan, menyambung dari berita tersebut juga. Nah, ini Polsek Balongan, kalau ini Polsek Balongan edukasi pelajar tentang bahaya kenakalan remaja. Jadi memang intensif ya ini upayanya nih dari Polres Indramayu. Nah, ini Polsek Balongan edukasi pelajar tentang bahaya kenakalan remaja. Upaya preventif untuk membentengi generasi muda dari pengaruh buruk lingkungan. Nah, ini Polsek Balongan, Polres Indramayu, Polda Jabar melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan anti kenakalan remaja kepada para pelajar di Aula SMP Negeri 3 Balongan, Kabupaten Indramayu pada hari Rabu 22 Juli 2026. Nah, kegiatan edukatif ini dipimpin langsung oleh Kapolsek. Wah, langsung Kapolseknya, AKP Dedi Wahyudi, SHMH, didampingi oleh Babin Kamtibmas Desa Sudimampir, Aibda Haji Tayam, perwakilan Dewan Guru, mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Wilarodra atau UNWIR, serta diikuti oleh sekitar 60 siswa-siswi SMP 3 Balongan. Ya, memang upaya-upaya tersebut sih kalau menurut Abi perlu dijalankan dengan intensif, karena memang ya dengan situasi Jawa Barat ya pada saat ini di mana-mana banyak kejahatan malam, tawuran gitu kan. Perlu kita ada kayak gitu biar ada gimana ya, anak-anak muda kita itu biar ada edukasi bahwa untuk
show off, menunjukkan, biasa kan kita kan pernah muda ya, rekan prima, untuk menunjukkan diri gitu kan biasanya.

Nah itu bisa dengan jalan yang positif banyak, gak harus dengan jalan-jalan yang destruktif ya, kayak misalnya ikut geng motor, begal, tawuran. Nah itu banyak jalan-jalan, masa depan tuh masih panjang ya rekan Rimani. Buat yang muda-muda gitu kan, salurkan rasa ingin menunjukkan dirimu itu ke hal-hal yang positif ya. Berkarya kan, bikin-bikin apa gitu kan. Kemarin ini ada yang cerita pengen menyalurkan thread positifnya permak motor. Modif motor enggak apa-apa ya. Siapa tahu jadi mekanik handal kan depannya. Bagus itu. Daripada ini kan begal-begal tawuran. Cuman habis permak motor jangan geber jadi geng motor nih gitu kan. Ya itu ceritanya. Lanjutan kita masih ada beberapa lagi, cuman kita dengerin lanjut ke lagu berikutnya. Ini ada dari Bon Jovi, Always, untuk nemenin rekan Prima semua. Stay tune ya di Prima Rock Session.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak,

rumahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

masih di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi. Itu dia tadi impresi dari Pas Band, lagu request dari Indra di TikTok. Nah, kalau lagu yang berikut ini request dari Teteh Riana di TikTok juga. Ini dari Kotak Merah Putihku. Wess.

Merah Putihku dari Kotak. Request dari Teti Riana, tadi udah kita dengerin pada malam hari ini. Ya, Abi mau lanjut bacain berita-berita terkini buat rekan Berima pada malam hari ini. Kalau berita berikut ini datang dari Damkar, guys. Abi kutip dari diskominfo.indramayukap.go.id. Atas saluran irigasi yang tersumbat, Damkar Indramayu bantu petani alirkan air ke sawah. Guys. Mantep nih judulnya nih. Kelancaran saluran irigasi menjadi faktor penting. Wah, bukan, abis skip aja. Nah, sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, bidang pemadam kebakaran Damkar, Satpol PP, dan Damkar Kabupaten Indramayu turun langsung membantu petani membersihkan saluran irigasi atau selokan yang tersumbat. Peristiwa ini terjadi di Desa Loh Bener Lor, Kecamatan Jati Barang. Upaya tersebut merupakan bagian dari pelayanan non-kebakaran Damkar sekaligus dukungan terhadap para petani agar kebutuhan air untuk lahan pertanian tetap terpenuhi. Sebelumnya, penyumbatan pada saluran irigasi menghambat aliran air menuju areal persawahan warga. Dengan memanfaatkan tekanan air dari armada pemadam kebakaran, petugas berhasil membersihkan material penyumbat sehingga aliran air kembali lancar menuju lahan pertanian. Iya. Mari kita apresiasi setinggi-tingginya untuk tim Damkar ya. Dimanapun dan urusan apapun ya, selalu bisa kita punya memanggil Damkar. Ya apa aja lah, sampai jari kejepit di kursi juga manggilin Damkar ya. Nah ini masih di Damkar juga. Kemarin itu ini terjadi kebakaran nih oleh ini. Nah ini laporan nih, laporan dulu nih. Kalau ini AB update-nya dari Instagram Indramayu Update. Nah ini berhubung dengan musim kemarau ya, membuat risiko kebakaran di Kabupaten Indramayu semakin tinggi. Nah ini laporannya, hingga 24 Juli 2026 Damkar Indramayu telah menangani 17 kejadian kebakaran hanya dalam bulan Juli ini. Pokoknya Damkar Indramayu sini laporannya. Meningkat dibandingkan Juni yang tercatat 11 kejadian. Beberapa kejadian kebakaran bahkan ada yang dipicu oleh kelalaian, seperti meninggalkan kompor saat memasak, kelupaan gitu kali ya, kelupaan, hingga membakar sampah tanpa pengawasan. Sebagian lagi dipicu oleh konsleting listrik dan lain sebagainya. Selain kebakaran, Damkar juga menangani 41 kejadian non-kebakaran sepanjang Juli. Oh tadi nih, mulai dari evakuasi satwa, kendaraan terperosok, hingga membantu warga dalam berbagai kondisi darurat. Nah, buat rekan Prima, ini dari pihak Damkar ngasih nih, jika terjadi kebakaran atau keadaan darurat, nah bisa nih segera menghubungi ini Mako Damkar Indramayu di 0234-27113. Sorry, abis ulangin, 0234-27113. Oh, satunya 3 kali, 1113. Juga bisa menghubungi pos Damkar Jati Barang nih untuk rekan Prima yang ada di wilayah Jati Barang,

1-3. Ya, berhubung musimnya lagi begini ya, tinggi resiko. Jadi sedia nomor-nomor darurat tersebut aja buat amit-amit ya. Namanya hari apes kan enggak ada di kalender ya, amit-amit gitu kan. Nauzubillah min zalik, biar tidak terjadi kita atau tetangga kita, ya sanak saudara, jangan sampai ya. Ya udah gitu, kita lanjut lagi. Lagu berikut ini dari Netral, seperti Sabtu malam ini pokoknya, hari yang indah. Stay tune.

Mungkin iya kali ya. Ketika kita ada di titik terendah tuh, mungkin itu saat terbaik justru untuk mengangkat wajah kita, mengucapkan mimpi yang baru, dan fly away from here untuk menuju kebangkitan-kebangkitan baru gitu. Pernah baca sih quotes, kalau kita lagi berada di lembah, jangan berhenti. Masa kita berhenti di jurang gitu? Lanjut, kita nggak harus berhenti di sini gitu. Itu dia mungkin tadi pesannya dari Fly Away From Your Aerosmith. Nah, kalau ini, yang berikut ini, Nothing Else Matters dari Metallica. Stay tuned on

masih di Prima Rock Session. Udah kita dengerin tadi Nothing Else Matters dari Metallica. Mantep banget sih kalau sambil selonjoran ya malam-malam gini, ngenangin-nangin ya di teras gitu kan. Wah, nyetrika udah beres, ngepel udah beres gitu kan. Mantep banget ya, tinggal rebahannya doang nih. Tadi udah ada yang masak mie lagi, Kang Albert nih. Udah masak mie gitu kan, sambil dengerin lagu-lagu di Prima Rock Session. Makin mantap udah malam ini. Nah, ini tadi juga Kang Albert sekalian request nih dari Lamb of God, Walk With Me In Hell. Buat rekan Prima, stay tune terus on Prima Rock Session.

Ketika kita tuh udah bisa menerima diri sendiri ya, mungkin dari patah hati yang lalu, rasanya tuh memang lebih lega. Kayak lagu barusan Good Enough nih, Evanescence. Ya, dengan begitu kita bisa jadi versi terbaik itu buat pasangan gitu kan, atau mungkin untuk membuka hubungan yang baru itu setelah percintaan yang lama, wes gitu. Masih soal urusan hati nih, kalau ini ada lagu request nih dari Angrop ya. Ini salam juga nih dari Angrop untuk seluruh rekan Prima ya, warga Indramayu khususnya warga di Balongan. Ya, salam dari Angrop nih, katanya mau pulang kampung dalam waktu dekat ini, mau nengok Indramayu, nyari dodol mangga sama nyari mangga. Udah kangen ya, mangga Indramayu emang sengangenin itu sih rekan Prima. Ya, kita lanjut aja nih lagu berikutnya. Angrop request nih, She's Gone, Ang, Kang Abe dari Steel Heart. Oke, gitu aku puterin. Dan itu dia tadi salamnya buat seluruh rekan Prima warga Indramayu khususnya di Balongan. Ini dia, She's Gone, Steel Heart.

Masih di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi menghajar sunyi. Udah kita putar tadi She's Gone dari Still Heart, menemani Sabtu malam yang semakin syahdu ini. Wes, lagi lagunya tadi ya She's Gone ya. Emang ditinggal pergi ke kasih, aduh patah hati lah sih. Kalau ini lagu berikut ini masih gak jauh-jauh sih temanya ya. Cuman vibe-nya lebih inilah, lebih nakal dikit nih kalau ini. Ini dari Queen, Somebody to Love. Stay tune aja terus di Prima Rock Session.

tentu AB jadi keingetan ini meme di Instagram. Kan lagi ribut ya biasanya. Red flag versus green flag. Kalau dengerin lagu Queen barusan Somebody to Love, itu kalau kelompok baru, bukan green flag, bukan red flag, white flag. Bendera putih menyerah. Somebody find me gitu kan. Ya. Ya jangan patah semangat lah pokoknya ya, karena Pima ya, dari yang masih mencari-cari tambatan hanti ini. Ya, kita bucinin kayaknya ya. Aku

Syahdu banget pokoknya ya malam hari ini Rekan Prima. Ya lagu barusan tadi Terima Kasih dari Jamrud. Sayangnya sebagai penanda bahwa kita udah hampir banget sampai di ujung acara pada malam hari ini. Ya, pokoknya udah, aduh, udah enak banget suasananya ya malam hari ini. Ya, buat Rekan Prima, abis mau ingetin lagi bahwa 95,8 Prima FM Indramayu bisa banget didengerin lewat berbagai platform. Bisa dari analog pastinya ya, di rumah yang pakai baterai, pakai colokan, di mobil, kendaraan gitu bisa didengerin. Di aplikasi HP juga ada FM radio biasanya, kalau Android. iPhone juga ada sih kayaknya. Terus juga bisa, selain itu, selain pakai radio analog, pakai radio, kita bisa dengerin Prima di streaming, web streaming Prima di primafmindramayu.com. Itu ketik aja situsnya primafmindramayu.com. Ada web playernya di situ. Rekan Prima bisa dengerin. Modal kuota aja dan bisa berjalan di latar belakang. Jadi enggak harus open aplikasi standby, enggak apa-apa. Bisa langsung tutup berjalan di latar belakang. Terus Prima juga bisa banget di kita dengerin di aplikasi Noise. Gitu buat yang sering pakai aplikasi Noise. Nah, cari aja Prima FM Indramayu 95,8. Prima FM Indramayu. Nah, add to favorit ya, biar gak susah kalau mau dengerin Prima. Juga, Prima itu bisa kita dengerin lewat Radio Garden. Sama, ketika di situsnya radiogarden.com, cari. Nah, itu kayak maps ya bentuknya. Jadi ntar cari aja Pulau Jawa ya. Habis keliling-keliling dunia nih kan, cari Pulau Jawa, Jawa Barat, Pantura. Nah, zoom zoom zoom, ntar ketemu biasanya titik ya 95,8 Prima FM Indramayu. Kalau nggak ketemu, cari aja Prima FM 95,8 Prima FM Indramayu. Jangan lupa add juga tuh favorit, biar nggak susah nyarinya. Terus lewat mana lagi Kang Abe? Ah, bisa juga didengerin lewat live streaming TikToknya Prima di Prima 958 FM Indramayu. Itu setiap program pasti kita live di TikTok. Nah, buat Rekan Prima yang pengen denger berbagai jenis hiburan, kita ada dari pagi sampai malam. Buat yang suka tarling dan dangdut, kita ada di Ngopi Sai pagi-pagi ya, bareng Mbak Putri, Mbak Andre, dan juga Pak RT gitu kan. Ada fans Tura juga, fans Ketemu di Udara. Sama juga nih, tarling dan dangdut itu ada Kang Andre, ada Kang Dimas Arya, ada Mbak Putri, Pak RT juga di situ gitu. Terus buat Rekan Prima yang

bareng Zahil Adisti dan juga Baim gitu. Setiap hari jam 5 sore sampai jam 9 malam gitu. Oh, tadi kelewatan, aku lupa. Kalau mau karaokean dangdut, kita ada di Berdendang ya, sore-sore jam 3 gitu. Nah, telepon aja nanti di Berdendang. Request lagu apa dangdut tapi ya kita karaokean di situ. Tadi Berdendang udah MP3 ini yang buat anak-anak muda sama yang pengen dengerin lagu-lagu pop Indonesia bisa di MP3. Terus juga, nah ini kalau ini bareng Abe nih, setiap Senin dan Rabu ada lepas lelah habis seharian beraktivitas ya kerja. Nah, kita bakal dengerin lagu-lagu pop mancanegara. Kalau pop Indonya udah di MP3, pop mancanegaranya ada di lepas lelah, itu bareng Abe. Terus juga ada yang suka dengerin Rock Session kayak malam ini, nah bareng Abe di Prima Rock Session setiap Jumat dan Sabtu pukul 9 malam sampai jam 11 malam. Jadi Abe harus pamit undur diri nih, nyambungnya ke situ ya. Ya, jadi kita ketemu lagi hari Jumat minggu depan gitu. So, terima kasih buat malam ini. Semoga lagu-lagu yang kita putar dan berita yang kita update menghibur rekan Prima semua malam hari ini. Aku Abe, pamit undur diri. Assalamualaikum Merdeka. Lagu penutup ini Aerosmith, Crazy. Thank you.

hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Halo rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan,

Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyesap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima, tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur

dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, Rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menenangkan pikiran dan menyegarkan hati kita hari ini. Kali ini rekan Prima akan mendengarkan kisah seorang dosen dan para mahasiswa. Suatu hari seorang profesor datang ke kelas dan mengumumkan ujian mendadak kepada para mahasiswa. Dan seketika suasana kelas pun menjadi tegang. Kertas dibagikan satu persatu dan mereka diminta tidak membalik kertas sebelum semua mendapat bagian. Setelah aba-aba diberikan, seluruh mahasiswa membalik kertas mereka. Betapa terkejutnya mereka, karena tidak ada satupun soal tertulis di sana. Hanya ada satu titik hitam kecil di tengah halaman putih yang luas. Mereka bingung, tetapi tetap mengikuti instruksi untuk menuliskan apa yang mereka lihat. Ketika waktu selesai, profesor mengumpulkan dan membaca jawaban mereka. Ternyata, hampir semuanya menulis tentang titik hitam itu. Mereka menjelaskan ukurannya, letaknya, bahkan mencoba menafsirkan maknanya. Tidak satupun yang menulis tentang halaman putih yang jauh lebih luas. Profesor kemudian menjelaskan bahwa hidup kita seperti kertas itu. Sebagian besar, hidup kita adalah ruang putih. Kesehatan yang masih kita miliki, keluarga yang masih bersama-sama kita, teman yang peduli, makanan yang masih bisa kita nikmati, dan nafas yang masih bisa kita hirup setiap hari. Namun seringkali kita justru sibuk memikirkan titik hitamnya, berupa kesalahan kecil, kekurangan kecil, masalah kecil. Padahal jika dibandingkan, titik hitam itu sangat kecil di tengah ruang putih yang begitu luas. Nah, rekan Prima, masalah memang bagian dari hidup ya. Kita tidak bisa menghindarinya. Tapi jangan sampai satu masalah kecil menutupi semua kebaikan yang masih kita miliki. Semakin kita fokus pada kekurangan, semakin kita lupa bersyukur atas nikmat yang ada. Kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah. Kebahagiaan hadir ketika kita mampu melihat bahwa di balik setiap kekurangan masih ada banyak hal yang baik yang patut kita syukuri. Pesan dari kisah ini sederhana nih rekan Prima. Jangan biarkan satu titik hitam merusak seluruh pandangan hidup kita. Belajarlah melihat ruang putihnya, nikmati hal-hal sederhana, dan hargai apa yang masih kita miliki sebelum kita benar-benar kehilangannya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu yang selalu setia menemani dan menghadirkan cerita penuh makna.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

rekan Prima. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama City Corp, menaungi Trans TV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi keterbatasan bukan akhir, justru di sanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, lah.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

rekan Prima, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas ya rekan Prima. Senang sekali bisa kembali menyapa rekan Prima dalam kisah inspiratif. Sebuah cerita sederhana yang mudah-mudahan bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Rekan Prima, kali ini ada kisah menarik dari sebuah kota kecil di Belgia. Pemerintah kota di sana memiliki cara yang unik untuk mengatasi masalah sampah, khususnya sampah sisa makanan dari dapur rumah tangga. Suatu hari kota tersebut menawarkan sesuatu yang tidak biasa kepada warganya. Setiap keluarga yang bersedia akan diberikan 3 ekor ayam secara gratis. Tidak ada syarat yang rumit. Warga hanya diminta untuk memelihara ayam tersebut di rumah mereka. Sekitar 2.000 keluarga tertarik mengikuti program ini. Artinya, ada sekitar 6.000 ekor ayam yang kemudian dibagikan kepada warga di seluruh kota. Mungkin terdengar sederhana ya rekan Prima, hanya 3 ekor ayam di setiap rumah, namun ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ayam-ayam tersebut diberi makan dari sisa-sisa makanan dapur, seperti nasi yang tidak habis, sayuran, atau potongan makanan lainnya yang

lainnya. Mereka mendapatkan telur segar setiap hari dari ayam-ayam yang mereka pelihara. Artinya, dari satu langkah sederhana banyak hal baik yang bisa didapatkan. Sampah berkurang, lingkungan menjadi lebih sehat, dan kebutuhan makanan juga bisa terbantu. Dari kisah ini kita bisa belajar ya rekan Prima, bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan cara yang besar. Kadang, solusi yang sederhana justru bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah, rekan Prima, seringkali kita berpikir bahwa masalah besar membutuhkan solusi yang rumit. Padahal jika setiap orang melakukan hal kecil yang baik secara bersama-sama, hasilnya bisa sangat besar. Untuk pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil nih rekan Prima. Pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil ya rekan Prima. Kebiasaan sederhana yang dilakukan banyak orang bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan dan kehidupan kita. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberi manfaat yang besar jika dilakukan dengan niat baik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya yang tak kalah menarik. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama